jumlahnya telah mencapai 1.052 orang atau sekitar 30% dari total PMI Bali. Tingginya minat bekerja di luar negeri turut memunculkan praktik LPK ilegal yang menawarkan keberangkatan instan tanpa prosedur resmi. BP3MI Bali pun menerima sejumlah laporan dengan dugaan penipuan calon PMI. Untuk mencegah kasus serupa, BP3MI melakukan penanganan pengaduan serta edukasi melalui media sosial, sekolah, desa, dan kerjasama dengan pemerintah daerah. Masyarakat diimbau memastikan agen atau perusahaan penempatan memiliki legalitas resmi berupa SIP3MI dan SIP2MI sebelum menerima tawaran kerja ke luar negeri. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rahajang Rahajang Bali. Bali.
1: Kerai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya paling ini kantong sarang titiang dari Ring FM 106,4 MHz, Ring program acara dua niki, Ring Rajeng Bali, sani matang indi informasi, makam iwa tembang-tembang. Inge diwo sampun katerang punike nggih siki tembang saking margi sane mamurde ubat tatu. Niki sesuk nggih lagu pop Bali sane populer naler nggih. Sane dirilis sekitar tahun 2016an niki nggih. Jadi menjadi sangat ikonik di kalangan penikmat musik Bali. Nah, niki menceritakan tentang seseorang yang berhasil menyembuhkan luka hatinya, ngeten nggih ubat tatu akibat patah hati dan ditinggal oleh mantan kekasihnya. Waduh. Nah, tapi dengan Nike, tapi astane setelah menemukan cinta yang baru yang tulus dan mampu menghiburnya, Nike nge, wah sangat bentuk dari emosi Nike ngeranjir nge. Ngerai-ngerai nge, kantun mau sang ini topik we ring emosi ya yang tiba-tiba datang tanpa diundang. Tapi Nike manusiawi kenten. Nge lantaran mengtita makin mungkah ring pesawat telepon 0361-223361 sani presiden nyarengin durus ngeranjing makin kenten nge, utawi ring mas ame jebos bos wacan titiang terus apa sangre titiang inggih sangre titiang umum om swastiastu
2: om swastiastu
1: om swastiastu
2: napi garane tulayung
1: titiang kena payan arba pun napi
2: astung kalau melalang cino
1: melalang cino napi nikang ya
2: Ence,
1: iya lagi. Ada bayan arba, kena nge.
2: Ada kapal cuaca cerah.
1: Cerah. Tapi yang petang nih kan, tapi ada nih ringwangnya dingin ton, Pak Yan.
2: Dingin tuh
1: dah. Be, ampun gelotnya sarang tuge anang.
2: Ampun double.
1: Be ratu betar. Inge Pak Yan, niki topi duwe ngenin indik emosi.
2: Emosi
1: yang mengganggu.
2: Kami nanang emosi dan kentan. Makin keras bengkikis kan.
1: Nah, keras bengkikis kan ni ke model.
2: Wenten emosi tengena, wenten emosi jengena, wenten. Ane paling bahaya ane kau emosi tengena ane kau tu dah.
1: Nah, ping ranang bahaya ane tengena ane kau.
2: Saru gendak ya tahan terus.
1: Oke, enten saru.
2: Nyanyi non mekeplok cepat.
1: Benyah gumi. Oh, men payan lebih dominan lecan nih kini. Saru napi ini tengenah napi ngenah.
2: Aluwong ini ngenah nih kau sudah
1: ini. Becik ini ngenah nge. Ceplos-ceplos ya diapin sakit kintan mirangnya tapi.
2: Bukang bodoh lah ayu munga-munga.
1: Nge, munga.
2: Bukang bodoh nyarang sudah ini.
1: Ngiring.
2: Yang tiang emosi nih kau nak. Sami harus medue emosi kentan.
1: Harus medue. Ada kentan kadi payan penapi?
2: Yang tenang emosi ini kau nak jelek masih dayu.
1: Oh jelek ne?
2: Kentan ternyak mewah dengan urat saraf.
1: Ah betul. Pas sekali.
2: Perlu masih rago emosi. Nah emosi dalam nah kentan kentan makin pasing yang ngawah-ngawah emosi. Kena emosi pang flu pang pat boren jat no ger perah nah kita pasti yo emosi bentar kenten terai.
1: Okay, bang pas bangkong ah betul.
2: Okay, bin gani binnya boren nah don nak jemah gay ke kita. Gay jelek atau gay ne luwung jemah kita. Jat bin puah ni bin jemah gay ke kita kan.
1: Artinya dengan cara sadar ya melakukan hal tersebut kan kenten. Tidak ada ingin perubahan, kenten.
2: Kenten ampun siro, kan ane ngorin ni kau cak pasti emosi pun kenten.
1: Betul betul betul.
2: Anu cara batu melablab dan doa.
1: Tilah.
2: Tilah anu mohon tau perubahan. Yang Ya manusia usah puntul-puntul besi yang sangih kan ya mangan.
1: Mangan.
2: Yang ini ada masih manusia kentan cekenuh cekalau kan. Ya. Ini kan. Yang orang ini kan. Jangan bicara bikul pisuh kentan.
1: Ini bikul pisuh nih kak?
2: Nyanjang
1: nyanjang nyangat
2: nyanjang nyangat cara nyicing singal.
1: Oh biar nyicing singal kan kak
2: ini kau yang di bangki yang lagi di palo yang di palo yang di terasa jijak atau gendam
1: iya
2: atau emosi gendam
1: betul tapi kak di Pak Ian pun ini yang nampun emosi lebih milih ngudiangin nih kak yang nampun emosi
2: yang emosi tiang berusaha mengendalikan dina agak tiang masih uning yang tutur-tutur gede-gede itu dayu
1: masih kantun eling ya
2: melajar mas Santi wakidong nak Riko tutur sami mungah
1: kan betul pada manure Pak Riko
2: Niko ampun nah tangah-tangah aja emosi kusuang ya masih nah tadi glemeng
1: tapi mewah kan untuk mengendalikan emosi yang tadi Pak Ian mewah kan
2: ya orang mewah ya orang kan Niko tak tergantung
1: kemauan
2: ya, doh kan mungkin kentan
1: betul-betul sekali
2: yang emosi itu nak murut keadaan masih itu dah yuk.
1: Nge, menyesuaikan emosi jadi napi bentuknya nih kok.
2: Nge, ada masih emosi orang pesu jumah tekoling magai sing ada apa. Jadi pesu ke diwangan wale kan timpal sing jadi ngeruduk dia basang-basang bolaya.
1: Ya timpal kat ajang.
2: Nggih. Aduh. Kan ampun nek. Nggih. Niko nak mapa kalau ada nene iko. Yang idang tak ngeheng nggigis emosi dadi nak emosi.
1: Disesuaikan kenten
2: nggih. Niko do bas-bas nyalan pupin misi emosi tekan darah tinggi yang bahaya.
1: Bahaya niko sampun.
2: Kita makin eling-eling kayu ni entian niko nak tarik nafas je biasanya.
1: Betul. Ya atur pernafasan. Nah niko ngariana relax lebih tenang Pak Yan.
2: Ingat kemudian kencenek-kencenek piana. Saya dah tiga meng orang itu bengkong saja nak tarik nafas yang piana bakal kaplung. Nah di kengkian kudo ya rago nak tua masih kelkewah kan kentan
1: kedai. Iya patuh dibilang yang kan ya. Mewah.
2: Ada limau buat megembal buat nyemak kayu nah eling masih rago yang depan nak bakar kaplong. Aja di kengkian kudo long kengkian nak rago kau tuyo ramo tangga ya orang ada. Nah kali meja masih peninggal ngorin tu
1: dah. Wajar wajar.
2: Iya pas rago nah ada emosi toto nang.
1: Nah demi kebaikan kan kentan Pak ya.
2: Kentan sampun.
1: Betul.
2: Kalian masih ngerasa itu piana abon kau sengkentan tu
1: dah. Iya. Nah belajar dari pengalaman sampun.
2: Kentan sampun makin sampun tua. Nah dan jangan nung pas keras emosi ngajak kura nung ada masalah itu kan biasa orang gak mau kura nung yang cara alih payu aja tutup pasti kentan makrumpung lah kentan.
1: Iya. Lika-liku kentannya tapi serahinnya pasti ada aja godaannya.
2: Iya nanti buat ngideh pangsing jakanti keras kumpungnya pangsing kanti pisago nawa
1: nge alo aja bocor
2: nge
1: betul sekali jakanti
2: pisago nawa bin mani nak ngortang cecak gitu tangan yang bisa yang ngurtang toke
1: nah makenap nih dan ke bisa toke kadal alu makenap
2: nyanan kepekan dari wat bisa alu
1: menyangat ke dan aduh inget
2: entar ampun makin nak
1: becek-becek
2: ya nak bawa emosi cuma kata jaturannya yang dia ngalah pesu kerang
1: ya menenangkan diri ya
2: diwang ya tiang jadi yang kurang memedih ngoroceh acara dagang pindang ke lamit yang tau bakat saul dagang pindang ke lamit kaya cocok
1: oh kentau ada
2: bakat timpal nih kau nak bisa api ketemu api saya jangan deh
1: kan ya padam
2: ya lewong Japus wang raga oyet tiang ne menurut manun tiang atan sikut tiang.
1: Nek raga ne mening napi anto.
2: Besau je tiang jawat tiang ke Banjar, naga apo ke warung.
1: Ya nampung idong raga.
2: Ma jadi tiang ngememel siang don nyaut nyaut tenjau bibit.
1: Betul sekali.
2: Makin rasa makin raga. Nahan pedih tu nak pada-pada layan kentan.
1: Betul.
2: Wentan nak ternyidang nahan pedih jakati mau keplak kanti kentan.
1: Nah ini kebahaya. Jangan sampai pun. Seperti itu.
2: Makin kan hati-hati minum toyo putih.
1: Meditasi. Megenap nih.
2: Netral.
1: Betul.
2: Pirangan tutur-tutur agama gede-gede.
1: Ton rugi nih kan mirang tutur agama nih kan nak wantah pedoman ke bos.
2: Ini nih kan. Aduh nak Mas Santi nak nang nang ningah kan
1: ya. Degang mantan ya.
2: Nggih ningah kan bos yang bisa sale ke ngoden nyala wentan masih kejane ini gelar gelor pang gupe mane ke makai sing dang sirap
1: nang
2: fenomena nek kan betul. Makin ya go makin ya ampun Mas Santi di Jogja kang wang sampai jam laso bahkan mengganggu dan ganti ke petang ampun ngang yang corong berdur kang yang beten dan gentan
1: betul
2: bahkan lah go ngairah hayu nilai anu tadi wisio gentan
1: tadi wisio betul betul ya Pak ya
2: dan masih rago pangsing timpal pedih tersinggung yang kalian munyi mu malu munyi kau pangsing kan tipu suang malu mu benaknya bunyi nenek nang ada nak tersinggung apa pusing
1: nah pindah-pindah adumun
2: munyi kadung munyi ni kau ulung menjep munyi kau nyangan lah dia nene
1: ya betul
2: jelek kan kentan terdaya
1: nge patut pisan Pak ya
2: nge sekali wadar wau pu EKWB nak patut pisan ni kau sarang bu Jerman Inge, ni kau orang punangin atau ladan mungkin.
1: Inge.
2: Idang rago nuduk bede-bede jajal lius-lius kau bede malu tan kentan ya. Inge uling di pokubon pangrago rukun.
1: Ruang lingkup kecil tu mungkin.
2: Kau umum tan kentan.
1: Patut.
2: Inge uling di pokubon pun tan rukun kengkian kau abu ke masyarakat tentang idang
1: kentan tu. Iya. Dari ruang lingkup kecil tu mungkin ya.
2: Ampun. Tak mungkin dan mau somah pasti kan tayan anu mau yuteng jenis gede makin ni.
1: Niki Pak Putu Widya nyarangin Pak Yan.
2: Siapa tu dayu?
1: Pak Putu Widya.
2: Inggih rahayu beli bang bandu munga
1: niki. Suk sama Pak Yan.
2: Inggih kita tahu yang sarang Bu Mar Pak Mar penyarangan om yang yoga si Bu ya kali niki munga. Sarang ini ita sampun wau birang ke anga talang eh. Inge patut mancung tiang yang kapal niki munga.
1: Ire.
2: Inge suk semua tu dah yuk kirang.
1: Mewali.
2: Kirang langkung niki lampu rayang di tiang plat mako nasi yang segara.
1: Oh gue ratu sarang-sarang Riki manda kopas tata.
2: Riki dah yuk suk semua tu gala om santi om.
1: Inge asuk semua banget niki Pak Yan Arwa saking bidang mengisam penyarangin. Inge patut pisan niki inge kadi pernikahan Pak Yan asapun api antun alaga sana uning nge apon-apon mana kayu na yang bas keliwat nenten becek nalernya manda sami presiden tapi asing umargi ya manda nenten sana dirugikan ya dari emosi pun niki ya nenten jawantah raga mantan yang ting ampun emosi melunjak ya rugi diri sendiri rugi orang lain juga niki nge tapi ya nike ampun becek untuk mengelola nge untuk emosi nike becek naler manda presiden dados pengalaman kenten nge manda benjang pungkuran presiden lebih baik lagi ya sandi panggil kaitan nge nge sandi makin niki titiang ke WhatsApp dumun niki make sandi sampun monitor ke minap nge niki ngiring wacan titiang dumun minten Yan Sena bedulu Banjar Mas bedulu nge rajang semang nyarengin suksema banget niki Pak Yan Sena mantan niki menten Nini Hayuna halo Nini rajang semang deh ge dumogi sarang sami stata kena ngemargi yang sudarma cuaca driki makin cerah hingga Nini suk semang ngiring hayang murun alur cerah berbahagia. Nggih ngelantur niki benten. Ah, Tante Jerman tadi sudah ya. Tante Jerman tadi niki emosinya karena dompet kosong. Mata nelik metungkan bangkiang. Ciri-ciri tante Jerman pisan pun niki. Ingge mai jebas niki napi asane beda titiang reang bar antuk penapi cara menanggulanginya nggih, cara mengatasinya. Ngantur niki bentan nini santa sanut tadi sempat miss call 2 kali nggih. Susah banget niki sampun monitor nini. Nonton niki bentan Ibu Janura Bangling nggih. Rajang sembang dayu hariku cantik simpati ramah. Ingge mugi kena rahayu nggih. Indi emosi patut yening sampun lingsir tuo otawi tuo gentengnya tapi jaga diri ulah-ulahan mangten emosi gentan nggih. Ingge suksema Ibu Janura sampun nyarangin nggih mugi sate kena nales sareng sekeluarga nggih. Antun iki benten. Nah, Ibu Sekar tadi sudah miss call, lantur benten. Ah, Mbak Mangku Prajepati miss call juga tadi nggih susume sampun monitor. Benten yang Sri Kekeran. Halo Niang, lajeng sombong dayari cantik. Inggih kena rahayu tuh dayun yang Sri nyarengin. Inggih Niang, jangan emosi-emosi ya. Semangat ngarian orderan semuanya nggih. Nalar titip salam sarang keluarga manas tata kena nggih. Oke, niki Pak Putu Widya, Ustaz Tiastu Tias setuju pisan sarang pitutur Pak Arbe niki Dayuari. Inggih Pak Putu Widya sarang-sarangin nggih, kayunin sarang-sarang. Nah, nglanten niki Pak Kak Angga, rajin sembang atuh ge mugi rahayu yen Pak Yan Arbe nak ket bangkiang ge nika ge. Hah, napi ini ket bangkiang. Oke, yen tungker bangkiang meduwe bangku yang nah napi niki. Aduh.

0: yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi. Jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI dan

0: pertama Bapak mandi. Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi,
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 106,4 MHz Ngiring, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingira kerai, lantar nengki, malis, salam titian, dewi hari, dan program acara duwe, Rajung Bali, sani matang, ini informasi, makumi wah tembang-tembang ya. Ya diwa sampun, wenten niki, Pak Yanarbo sampun nyarangin, suksumu banget, niki guys, sani makin titian, akhirnya nyoba informasi, ngeninin indik, nuniki, tapi astane karakter emosi, naler wenten berbagai bentuk emosi nggih. Antuk berbagai bentuk emosinya niki wenten mukudang-kudang bentuknya ya. Kadi kabar lama niki wenten ekspresi wajah kenten nggih. Misalnya senyum niki menunjukkan kegembiraan atau kepuasan. Nah kenten. Tapi biasanya yang lantun niki wenten bahasa tubuh dari postur tubuh ya, gerakan atau sikap juga memberikan petunjuk tentang keadaan emosional dari seseorang kenten. Nggih minar kerai sering berinteraksi sareng anak seni lianan pasti sampun ngeh nggih kalau misalnya ada perubahan dari segi bentuk mimik wajah ya kan di bawah yang bawah ekspresi wajah niki menunjukkan respon dari emosi yang sedang dialami dari seseorang tersebut nggih. Nah lantun niki wenten suara dan intonasinya jadi cara seorang berbicara kentennya intonasi suaranya apakah halus ya keras atau bagaimana kenten lantun wenten perubahan fisiologis sering detak jantung niki terasa cepat ya kemudian ada pernapasan niki secepat tapi asalnya mangkian kenten misalnya utawi berkeringat kenten nah niki merupakan contoh perubahan yang fisiologis. Nah wenten akhirnya niki yang perilaku ya kadi tapi asalnya yang presiden niki mempengaruhi perilaku seseorang kadi misalnya marah seseorang niki mungkin melampiaskannya dengan berteriak wenten nalar menghentakkan pintu ataupun memukul benda ataupun ada niki wenten ekspresi artistik ya jadi orang-orang niki nggih kerai mengekspresikan perasaan niki melalui seni wenten kadi melukis menulis ataupun memainkan musik niki presiden mencerminkan perasaan nalar suasana hati atau pengalaman emosi yang dialami sarang seseorang kenten wajib pisan niki harus dikenal sarang kerai ya ketika kerai wenten interaksi sarang anak seni lianan kenten nggih mana presiden napi asane tangah saking rin gitu saking awal ya jadi apa yang sedang dialami mana beci antu ketika berinteraksi nggih. Ing era kerai niki lanturan titian atau nyoba informasi nalering napi asane punapi tata cara kenten nggih antu meregulasi emosi ya dengan lebih sehat mana nenten terbawa ke negatif ya jadi memicu sungkan kenten pantan nenten kenten naler ya memang emosi niki kerai tidak perlu dihindarkan juga nggih karena niki merupakan bagian alami dari manusia mulai dari marah sedih kecewa hingga cemas. Nih, namun regulasi emosi niki bukan berarti menahan semua perasaan agar terlihat kuat, kenten nggih, melainkan niki merupakan salah satu kemampuan memahami naler mengelola emosi dengan lebih sehat, kenten. Nah, langkah pertama niki rakerai dalam regulasi emosi niki ngiyar menika menten mengenali apa yang sebenarnya dirasakan. Jadi banyak orang langsung ya bereaksi tanpa memahami apakah dirinya sedang marah, kecewa, utawi lelah atau terluka. Kenten ya. Jadi dengan mengenali emosi puniki ngira kerai seseorang nika bisa lebih memahami penyebab dari reaksinya sendiri. Nah, usaha nika penting nalar ya untuk memberi jeda sebelum merespon situasi tertentu kenten nggih. Mangda nenten gegeson ya. Jadi dari menarik napas terus nggih nalar diam sejenak ataupun menjauh sementara nika kerai nggih dapat membantu pikiran nika menjadi lebih tenang sehingga rakerai presiden tidak bertindak secara impulsif kenten. Lantar niki nggih hantu langkah berikutnya ingin niki menten mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Jadi emosi niki tidak harus dipendam nggih rakerai tetapi juga tidak perlu diluapkan secara berlebihan. Nah, lan niki berbicara dengan orang terpercaya kenten nggih menten menulis, menten memberi waktu untuk diri kita sendiri kenten bisa membantu emosi niki lebih terproses dengan baik. Nah,
Nah, pada akhirnya ngerakrai regulasi emosi ini ke pinake proses belajar yang membutuhkan waktu nggih. Nenten presiden secara instan ya, karena memang karakter orang kembali lagi nggih. Namun jadi iraga sareng sami sampun nuning nggih, napi manfaatnya, napi benefitnya. Jadi sampun presiden mengolah emosi punika, pastikan sampun presiden ya, dos bagian menuju kedewasaan emosional genten.

0: Nah, liar yang punika nih kira-kirai rakerai nalar bisa mencoba kenten ge. Anto napi wasani belajar melihat setiap masalah dari sudut pandang yang lebih positif lagi. Sampunang ne napi wasane ne nenten becik manten kecingakin kenten ge. Coba arahkan pikiran nike ke arah yang lebih positif lagi nge. Ngerah manfaatnya apa benefitnya untuk kedepannya kenten ge. Kedua ning niki tidak semua memang hal nike kita bisa kendalikan, tetapi rakerai presiden memilih bagaimana cara meresponnya. Nah, pinter-pinter akhirnya manten iki untuk mengelola kenten nggih. Naler emosi nika dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan iki rakerai. Duaning re emosi, de presiden ngewantu iraga sarang sami untuk memahami diri sendiri, lantar-lantar membangun hubungan yang lebih sehat, naler menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Iki wadah-wadah niki presiden mepi kena sarang rakerai nggih, mau sang rengeninin indek emosi nggih, kawintenan emosi sane kanenten ke dikelola dengan baik presiden menghambat niki untuk rutinitas rakerai sarang sami. Ingi rakerai dua niki pacang nyangger ringgalah jam siang. Yesus semua banget niki sampo nyarangin titiang ringgalah mangkin ya. Anto informasi ring naler tembang ring rajeng Bali mangkin. Kepale kali paletan sampo margi antas semua banget niki sampo menyimak sampo nyarangin ring ambaran naler ring WhatsApp. Mari jepos niki kelantorang ringgalah jam siang ya rakerai untuk obrolan komunitas sani kesaringin oleh Kementerian Agama Provinsi Bali. Tepika sampunang mentilar dumun nggih manda tetep state kompak iriki Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali. Jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi. Sejumlah sekolah di Bali masih mengandalkan guru honorer untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya terpenuhi melalui rekrutmen ASN. Kepala SMA Negeri 1 Denpasar, M. Rida, mengatakan guru honorer tetap dibutuhkan agar proses belajar mengajar berjalan normal di tengah tingginya kebutuhan guru dan belum terpenuhinya seluruh formasi CPNS ataupun PPK. Menurut Rida, kemampuan sekolah dalam membayar guru honorer tidak merata karena bergantung pada ketersediaan anggaran, termasuk dukungan dana komite sekolah. Ia menambahkan PGRI terus melakukan pendampingan dan memperjuangkan solusi bagi guru honorer, sekaligus mendorong pemerintah membuka lebih banyak rekrutmen tenaga pendidik guna memenuhi kebutuhan guru dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Bali. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Ingin lakrai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinggir yang dijepat pada pengenal pun iki. Senang sekali rasanya nge dapat kembali menyapa semeton nge lakrai ring program acara Rajeng Bali Senin Manggin Kedagingin untuk obrolan komunitas kesarangin Kementerian Agama Provinsi Balinggir. Niki Titiang Dayuari kantor nyarengin lakrai ring program niki pacang hadir untuk berbagi informasi nge wawasan ngeler inspirasi seputar kehidupan beragama, sosial, kemasyarakatan serta nilai-nilai luhur yang sani presiden diterakam dalam kehidupan sehari-hari. Nge, pada kesempatan kali ini nge, Raga Sanasami Pacang, Mausang, nini-nini tema yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan peniking nge, yakni pemberdayaan ekonomi umat dalam sudut pandang agama Hindu. Nge ini mau sang nginin indik, tapi wasannya mengenai ekonomi kan nge, nenten jawantah nginin indik mencari keuntungan semata kan nge. Dalam ajaran agama Hindu nika, aktivitas ekonomi juga memiliki landasan etika ya. Jadi ada dharma juga dan tanggung jawab sosial, sehingga kesejahteraan yang dicapai nika nginin jawantah bersifat material tetapi juga spiritual. Nah untuk mengupas niki rakerai nge nginin indik topik niki, telah hadir niki di studio Titian nginin jenewe malin nge niki wenten narasumber yang kompeten pisan niki wenten Bapak Imade Irawan saking Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ibu Dayu.
0: Inge, Bapak, punapi gatre mangkin.
1: Ah, becik-becik du.
0: Astungkare, nggih, salam kenal teman nggih, sareng Titiang Dayu Ari.
1: Inge
0: nembe pisan peniki gantan. Inge, Bapak tapi astane di mriki wonten Kapiambang ring gantan ring margi? Lancar mantan?
1: Ah, lancar wau. Oh, lancar pamagi. Habis ngabsen kantor langsung meluncur mriki ke studio
0: gantan. Asik, be kadang semangatnya gantan. Nggih nggih. Menika lha iki nggih Bapak atau rakerai nggih, para pendengar nalar sangat antusias ngenten nggih antuk mirengan mungkin obrolan komunitas duwe. Antuk menika rakerai sane ngarsang tawi ngakses niki siaran langsung duwe niki dados niki ke menuju ya ke Facebook Perempat RRI Denpasar nalar utawi ring RRI digital. Inge, sedurung masuk niki ke pembahasan utama, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu secara mendalam niki majang rakerai kepada rakerainya biar lebih akrab, lebih kenal dekat kenten. Terus ya, Bapak silakan. Terus.
1: Inge. Om Swastiastu. Om Mawignam Mastu Namasidam. Om Manobadrah Kertawiyantu Wiswata. Titiang saking kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar bina ke penyuluh agama Hindu. Titiang atas nama Imade Irawan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, asal titiang saking Banjar Kudri Buruan Blabatuh Gianyar. Kesal titiang, titiang ngayah mekaryo ring kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar dados penyuluh agama Hindu. Di ninggian 100 titiang, titiang sampun berkeluarga.
0: Sampun.
1: Punya istri satu, anak tiga. Istri satu anak tiga. Nggih. Mau kalau kenten enten napi wastane enten sampun aturan bisa saja jadi ngerah istri malih kan.
0: Ampunah siki mantan.
1: Siki mantan niku. Duanan yening ring sasro dong sampun dados kangkat ngerah istri. Bisa kemohon mampu menjamin kehidupannya kan ngenten. Nah, titik-titik yang cukup satu ngenten.
0: Cukup pisan ampun.
1: Ya undang-undang sudah mengatur kita seperti niku selaku ASN.
0: Betul sekali. Ini kena wantah gegonjakan niki mantan. Mantan tetap semangat niki para pendengarnya. Ingira kerai niki bali jebos pacar mosang ini pemberdayaan ekonomi umat dalam sudut pandang agama Hindu. Untuk nika kepada Bapak ampun saya gan niki.
1: Ingin.
0: Untuk nika durus Bapak silakan.
1: Iya. Para pamirsa utawi pendengar radio Republik Indonesia Denpasar, tiang nenten nyinah nanggu malih tidak memperkenalkan diri duduanan iwawu tidak sampun nyina nange nari tepenggalah madi mangkin kami dari Kementerian Agama Kabupaten Gianyar cagi pacang matur mepekeling semadren ingin atur pekeling utawi topik materi yang disampaikan saat ini, pemberdayaan ekonomi umat sudut pandang agama Hindu. Ya, nah, mau senindik pemberdayaan ekonomi umat dalam sastra agama Hindu banyak tertuang.
0: Okay.
1: Nah, yang titiang sampaikan Riki yang saat niki mengacu kepada sumber sastra Sarasamuscaya. Sarasamuscaya Begawat Gita, sastra gegendengan gitu. Gegendengan Basur yang termuat di dalam buku Gending Bas, anunya Basur, pupunya Pupu Basur, yaitu dalam ceritanya Wiwayan Karang, pupunya putri atau putra dua, Nisukasti dan Nirijase, kan gitu. Itu sumbernya nanti. Termasuk juga dalam buku Gegendengan, yaitu buku Segara Rupek, khususnya itu tutur piteket empu Sidi Mandro kepada putranya.
0: Artinya
1: Bang Mani Angkeran.
0: Artinya bersumber nanti ya dari sastra dari Sarasamuscaya di Wawu. Nalar menten napi asli Guritan Basur. Nalar menten Sira Wawu paling terakhir nih kah?
1: Kenten Segera Rupa terkait dengan Empu Sidi Mandro memberikan
0: piteket
1: kepada putranya
0: Mani
1: Angkeran.
0: Nah, ingin Bapak Anduaning makin mau sangin ini pemberdayaan ekonomi umatan kenten ya. Jadi sebagian masyarakat nih kan mungkin hanya memahaminya sebagai upaya peningkatan meningkatkan pendapatan,
1: ini
0: kan? Jadi sebenarnya bagaimana pengertian pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif yang lebih luas, terutama dari agama Hindu?
1: Terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat dalam agama Hindu, yang namanya kita memberdayakan ekonomi umat itu kan sudah pasti tujuannya untuk kesejahteraan keluarga, kesejahteraan pribadi, termasuk juga meluas kepada masyarakat secara umum kan gitu. Ya, terkait dengan itu, di dalam sastra Begawat Gita ada disebutkan yaitu niatam kuru karma tuam, karma Jayohi akarmana sarira yatra picatina prasida diet akarmana, yang artinya kita dalam hidup ini mestinya harus bekerja gitu.
0: Bekerja
1: sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai yang dengan yang telah ditentukan. Karena lebih baik berbuat ketimbang tidak berbuat. Sebagai halnya badan kasar kita ini tidak akan mungkin kita dapat pelihara tanpa bekerja gitu.
0: Kenapa demikian?
1: Karena aktivitas kerja itu sudah otomatis adalah olahraga. Olahraga itu sudah menyehatkan badan kan gitu. Di samping menyehatkan badan, lalu bekerja itu aktivitas kerja yang baik itu adalah untuk mendapatkan harta. Untuk mendapatkan harta. Seperti yang tertuang juga di dalam Gending Bali, yaitu pupunya yaitu Ginanti. Pulgi nanti sakit.

0: Berarti artinya kan ke dalam terjemah bahasa Bali sudah kan sudah gending Bali nih.
1: Betul.
0: Berarti sakeng tuhu mana guru?
1: Mm-hmm.
0: Berarti guru nih kan memang benar-benar lah pikiran maksudnya guru. Guru nih kan ada empat.
1: Mm-hmm.
0: Catur guru.
1: Catur guru.
0: Guru kurupako, itu guru kita.
1: Betul.
0: Mendidik di rumah dulu, setelah itu di guru pengajian di sekolah.
1: Sekolah.
0: Sekolah nih ke guru pemerintah anu swadi anu guru
1: wisesa.
0: Uh-huh. Pemerintah juga.
1: Betul.
0: Kan aturan-aturannya kita ikut kan itu
1: termasuk
0: guru juga.
1: Nge.
0: Misalnya untuk pendarian ekonomi umat itu kan sesungguhnya program pemerintah Arta Postas itu.
1: Oh iya betul.
0: Berarti sorry. Itu berarti program anu kita mengikuti daripada
1: guru itu.
0: Program pemerintah itu berarti kan tutur guru itu.
1: Betul sekali.
0: Terus itu adalah guru swadaya. Swadaya itu adalah guru Tuhan yang Maha Kuasa.
1: Yeah.
0: Apa yang tersurat di dalam pustaka-pustaka suci itu adalah tuntunan. Berarti bahwa sakang tuhu mana guru mituturan rencening jani itu kan disuruh di
1: nasihati
0: dan silanya.
1: Betul, betul.
0: Diberikan pelajaran gitu, nasihat gitu.
1: Nasihat.
0: Mitutur yang jening jani ngawet luar senjata. Luar senjata itu apa? Senjata yang dimaksud dalam gendeng niko tidak lain adalah pekerjaan gitu. Pekerjaan. Misalnya kerjaan kita di bidang masing-masing apa misalnya? Misalnya sebagai muntir, sebagai ASN, sebagai petani, sebagai pengusaha,
1: sebagai
0: pedagang dan lain sebagainya.
1: Mm-hmm.
0: Itu kan masing-masing punya skill dan punya ilmu, itulah senjata.
1: Oh.
0: Neda diangon perabotan itu sebagai ilmu, itulah kita
1: aplikasikan
0: bekal,
1: ya? Betul.
0: Untuk alat.
1: Uh-huh.
0: Alat setiap hari.
1: Betul.
0: Angin ngaruruh merdo untuk mencari harta.
1: Iya betul sekali tujuannya.
0: Senun jenenge urip semasa kita hidup di dunia ini ya tidaklah lalu tetap kita berbuat, tetap kita beraktivitas, tetap kita bekerja itu.
1: Oh gitu.
0: Gitu.
1: Oke oke paham.
0: Berarti jadinya sesuai dengan sastra tadi yang di atasnya neko berawat kita harus beraktivitas. Aktivitas itu kerja. Kerja artinya yadnya gitu. Sebab aktivitas yang baik itu adalah yadnya. Tapi secara umum masyarakat ini Bali itu yang belum melek gandunya itu selalu mengidentikkan tuh yadnya itu hanya sebatas mekaryo ujowali. Tapi yadnya itu sesungguhnya mengandung pengertian yang sangat luas. Seperti misalnya yadnya utama perang di medan perang kan gitu misalnya.
1: Betul.
0: Yang tidak ulas secara anun mendalam itu kan gitu itu sebagainya. Nah berarti aktivitas kerja yang baik itulah ayatnya.
1: Itu ya ayatnya.
0: Itulah ayatnya. Kemudian untuk mendapatkan uang tuh, setelah kita mendapatkan uang ya jelas kita apa? Setelah kita mendapatkan uang
1: dapat harta.
0: Bagaimana kan uang itu kan gitu.
1: Caranya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya jelas kumpulkanlah uang kita nikah kan.
1: Nggih.
0: Jangannya kita mendapat uang satu dibelanjakan dua kan gitu kan juga tidak pas itu berarti
1: iya, tidak baik
0: lebih besar
1: ya.
0: pasak
1: daripada
0: tiang kan gitu.
1: Gitu
0: berarti sama dengan apa tutur orang tua kita dulu ngalih balang ngabo utek gitu.
1: Nah apa artinya nih kak?
0: Buat mencari balang nih kok makto utek mending utek.
1: Nah apa nih kak?
0: Utek itu semacam sundeh.
1: Sundeh
0: nih ke kalau utek itu di dalam bahasa Balinya nih ke bahannya dari kelapa itu pembungkus bunga kelapa itu kloping istilahnya
1: kloping
0: berarti pembalut bunga kelapa itu anunya itu kan ada kloping gitu.
1: Iya betul.
0: Yang dipakai yadnya biasanya pakai jukungan saat ada pemerasan itu.
1: Betul.
0: Yadnya ini.
1: Iya.
0: Terus kan nikah di sebagai anu dadosnya. Sebagai alat itu.
1: Sebagai alat. Betul.
0: Nah, inilah yang perlu kita pahami. Setelah kita memiliki uang, kita kumpulkan. Kita kumpulan jagdo nyangen ngabutik niko kan nak neh ya nika tu model jalur sunnah begitu dapat anu balang satu di ditunu ada tunu nika di pangang itu dipakan dipangang makan akhirnya kan tidak punya apa kita habis itu maka harus dikumpulkan dulu jangan bawa utik jangan dikumpul dulu akhirnya apa setelah sesungguhnya dalam ajaran agama kita sudah tertuang bahwa semestinya tidak begitulah kita pemakaian uang itu setelah kumpulkan dulu.
1: Betul.
0: Setelah dikumpulkan baru kita pergunakan gitu untuk tujuan
1: kesejahteraan.
0: Kesejahteraan. Okay. Di setelah tujuan kesejahteraan itu dalam pelaksanaan pembagian uang itu berdasarkan sastra agama kita, agama Hindu, yaitu dibagi tiga sesungguhnya.
1: Bagi tiga.
0: Dibagi tiga hasil dari uang yang kita miliki. Seperti yang tertuang di dalam pustaka kita yaitu Sarasa Muscaya. Okay. Ya Sarasa Muscaya ada dimuat di sana. Dimuat di sana.
1: Oke, dimuat dalam
0: dimuat di dalam sastra Sarasa Muscaya ya anunya ucapannya sebagai berikut. Ian apan ikang arte yang darmo learning karjanan yo iko labo ngaranil
1: labo ngaranil
0: yeah. Matangian amanguh suka sang nemukakan ike.
1: Artinya?
0: Kunang yan adarmo karjananiyo kasmale ike.
1: Kasmale ike.
0: Sininggahe desang sadjadno. Mangkano ayo anasar saking darmo yang tangar jane. Yang artinya kalau kita mencari uang atau harta itu dharmalah dasarnya dharma gitu.
1: Dharma dasarnya.
0: Setelah kita mencari harta dengan atas dasar dharma, harta yang kita dapatkan dengan dharma itu dinamakan untung gitu.
1: Untung.
0: Betul sekali. Dapat keuntungan. Okay. Setelah kita mendapat keuntungan, berarti orang yang mendapatkan harta dari keuntungan itu dengan dharma itu, orang itu adalah akan mendapatkan kebahagiaan.
1: Kebahagiaan, kesejahteraan.
0: Kalau dengan dharma mencari harta.
1: Oke.
0: Akan sebaliknya kalau harta itu kita dapatkan dengan cara adharma atau menyimpang dari dharma atau kebaikan dengan cara yang kurang baik atau dengan curang gitu, akhirnya kasmale.
1: Okay,
0: berarti paham. Ternoda dari uang itu harta yang kita dapatkan
1: ya, tidak
0: ternoda.
1: Suci gitu ya. Okay, tadi Dai juga sempat menyimpulkan ya bahwa juga Bapak tadi menyebutkan kalau aktivitas ekonomi itu tujuannya kan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan ya. Nah menurut sekarang apa sih yang dimaksud dengan kesejahteraan dalam pandangan agama Hindu? Mungkin selagi sebentar Bapak bisa siapkan ya penjelasannya setelah yang satu ini.
0: Iya.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadimantun bentan sawitra menikah sami bentan naoman jeruwe
4: ditiang
3: kali menikah tiangnya
5: kan pada sidang meklu mertimpu tanjung
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Hai, sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rekelan rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngira kerai para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini mulai-mulai niki sarang titian dari Ring FM 106,4 MHz. Ring program acara dua niki obrolan komunitas kesarangin Kementerian Agama Provinsi Bali. Sani kedagin oleh Bapak Made Irawan nge, saking Kementerian Agama Gianyar. Nge, inge niki naler tiang mikilnya sarang lah kerai maja bos pacang buka titian untuk telepon sesi interaktif nge. Mina pra kerai sani presiden nyarangin utawi winta sani jagi ketakenan. Kita ngotawi berbagi aspirasi durus meja bos ngeranjing ring 0361223361 tawi ring WhatsApp durus nalar nge. Inge ring Bapak niki Pak Made kanton semangat.
2: Siap
1: nge. Kadi petakan titik yang bau nge Bapak melanjutkan yang tadi jadi agama Hindu nike napi ampura nge untuk tujuan dari aktivitas ekonomi nike kan untuk mencapai kesejahteraan. Jadi ring agama Hindu konsep kesejahteraan nike apakah ada pengertian khususnya atau ada hal yang mengkhusus terkait kesejahteraan dalam pandangan agama Hindu. Silakan.
2: Iya. Konsep kesejahteraan dalam agama Hindu ya sudah mutlak.
1: Sudah mutlak. Seperti apa?
2: Pasti gitu.
1: Iya.
2: Seperti yang disebut tujuan agama kita itu di sastra dalam sastra kita sastra Hindu kan tujuan agama itu adalah untuk kebahagiaan lahir dan batin yang disebut dengan Moksartam Jagadita Yaichaiti Dharma. Nah, kalau jaga ditanya itu kebahagiaan dia di dunia ini. Sedangkan moksanya itu adalah kebahagiaan di alam akhirat atau akhirat, di nanti di alam sunil gitulah. Itu sudah mutlak itu sudah berarti kesejahteraan itu memang sudah tersurat tertuang dalam sastra agama Hindu atau dalam agama kita agama Hindu. Jadinya sudah merupakan suatu kewajiban.
1: Suatu kewajiban.
2: Tujuan daripada hidup kita adalah untuk
1: mencapai
2: kebahagiaan. Tercapainya suatu kebahagiaan lahir dan batin sudah barang tentu dimana dengan yaitu harta itu sendiri.
1: Harta itu sendiri.
2: Dan kita harta itu kita harus kita miliki atau kita perlukan dalam untuk mencapai kebahagiaan sangat diperlukan harta itu.
1: Sangat diperlukan.
2: Tapi dengan cara dharma untuk mencarinya gitu.
1: Berlandaskan dharma.
2: Berlandaskan dharma.
1: Oke, paham. Jadi
2: berlandaskan dharma.
1: Betul sekali. Jadi maksudnya nika kesejahteraan yang dimaksud dengan nika tuh hanya berkaitan dengan kekayaan materi saja ataupun ada aspek lain yang juga perlu dicapai dalam agama Hindu. Kenten.
2: Terkait dengan kesejahteraan itu
1: Tidak hanya materi saja.
2: Tidak hanya materi saja.
1: Lalu apa saja nih?
2: Termasuk kebahagiaan terkait dengan misal kalau kita berkeluarga kan kebahagiaan tanggung jawab daripada seorang suami kepada istri ya. Memang saat-saat waktunya gitu kan harus melakukan hubungan biologis gitu istilahnya. Itu kan kebahagiaan juga.
1: Kebahagiaan.
2: Dan yang paling penting kebahagiaan yang mesti dilakukan dalam keluarga sesuai dengan sastra agama ini bukan hanya kebahagiaan berupa harta itu memang itu dasarnya ya termasuk juga kebahagiaan dalam arti hubungan harmonis antara suami istri dan juga anak-anak termasuk juga keluarga di luar keluarga umum yang pokok itu termasuk juga tetangga dan masyarakat. Kalau kita namanya sudah tidak tidak baik hubungannya di masyarakat itu kan bukan juga tidak secara dikucilkan oleh masyarakat itu kan sudah namanya puek dengan tetangga gitu kan sudah tidak bahagia namanya itu. Makanya dalam sasa agama kita itu hubungannya bukan hanya hanya di atas saja termasuk juga hubungan harmonis antara suami istri keluarga tetangga dan masyarakat itu termasuk kebahagiaan tapi dasar untuk mencapai kebahagiaan itu yaitu harta tanpa adanya harta tidak akan mungkin kita mendapatkan kebahagiaan tapi harus harta itu kita betul-betul pergunakan sesuai dengan kebutuhan.

0: kita gitu, kebutuhan kita silahnya mulat sarira gitu. Okay. Maka seperti tadi kan ada itu kita atur, kita atur satu harta itu kita pergunakan untuk kepentingan dharma.
1: Kepentingan dharma.
0: Kepentingan dharma seperti misalnya meyadnya kan, yadnya dalam arti misalnya berkorban, modelnya mau turun puja wali, mau banten ke pura kan itu nih. Terus setelah yang satu itu, yang kedua adalah dipergunakan untuk kepuasan nafsu, keinginan, keinginan yang sudah sewajarnya gitu, yang sewajarnya gitu. Misalnya keinginan apa? Yaitu kepingin terpenuhinya yang namanya triboga.
1: Triboga nih ke?
0: Triboga, bogo, pubogo, pariboga berarti pangan, sandang, papan.
1: Oke, terpenuhi.
0: Harus terpenuhi itu.
1: Itu dulu.
0: Kalau lu tanpa terpenuhi itu kan jadi cecok, walaupun dapat dibahagiakan secara biologis istrinya, kalau tanpa adanya uang, tanpa adanya pengaturan dana itu kan.
1: Ibu gue tadi ya.
0: Kehabisan dana, terus kan tidak akan mungkin setelah itu yang ada penghasilan kita yang satu itu misalnya nanti di akan dijelaskan di gending dan basurnya. Terus jadinya uang itu kita ditawar sama saya yang tertuang niki. Yang dan ucapkan anunya kawinya. Kan itu kan baru dua. Terus yang ketiga adalah dipakai modal lagi diinvestasikan.
1: Iya, biar berputar ya.
0: Biar berputar berarti dalam sastra samusara samusaya itu berarti uang yang kita miliki dari hasil kerja keras gitu dengan cara benar gitu. Kita atur, kita bagi tiga gitu, bagi tiga. Yang satu kita pakai untuk dharma, yang kedua kita pakai untuk kama, keinginan seperti bogo-bogo paribogo. Paribogo itu kan kebutuhan mewah, mobil, rumah dan lain sebagainya kan gitu. Sedangkan kalau bogonya kan makanan.
1: Betul,
0: makanan yang kalau nah punya rezeki lebih makan kadang-kadang ke restoran enggak masalah. Kalau punya rezeki lebih jangan sampai kita tidak memiliki rezeki lebih ya pas-pasan kita berpoya-poya, itu yang tidak pas. Akhirnya yang kalau dikerjakan dengan cara ini kan dibagi tiga itu, yang satunya diinvestasikan lagi dan diinvestasikan lagi kalau kita berkeinginan untuk bahagia gitu. Itu disurat di dalam sastra. Makanya yang satu ini diinvestasi kembali yaitu di pakai modal untuk pengembangan usaha kan gitu. Termasuk juga kalau dereng idang membangun usaha senistanya tabung mali mungkin tabung lagi. Di entahkah di bank. Mengkal tutur dari Wayan Karang sama putranya Sukasti sama Niri Jaso itu kan bagus sekali. Yon mengelah pipis papan

0: 莫谢半地不梦，莫涅半多安多山，盖恩之瑞多果罗。Tekenawak berarti dalam penjelasan tutur Kara, Nyoman Karang sama putri-putrinya Nike kan disarankan kalau kita dari hasil usaha kita dengan cara yang benar itu mendapatkan uang atau mendapatkan harta itu hendaknya dibagi dua lagi. Satu disisakan ditabung.
1: Ditabung.
0: Berarti yang satu lagi itu dipergunakan dharma dan kepentingan keinginan. Semesti misalnya yang tiang sebutkan tadi ini kau bogo-bogo kan itu
1: betul.
0: Berarti disamping untuk kepentingan dharma, sedangkan yang satu lagi itu dipakai untuk ditabung, diinvestasi kembali gitu maksudnya. Yang kalau dumun kan orang-orang tua kita belum mengenal perbankan kan, kita perbankan mungkin kan penuntutan perbankan disimpan di bank kan, kata di bank itu kan mendapatkan bunga kan gitu. Itulah ada yang misalnya mau mengembangkan pakailah modal usaha seperti itu. Berarti bahkan secara kenyataan dulu lingsir-lingsir kita, orang tua kita itu sudah setengah ditabung. Kalau swasta pun menyebutnya tiga. Bahkan ada kan sudah melebihi dari tujuannya.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi itu tidak salah. Tidak harus mengikuti, tapi maksud daripada sasa itu biar kita ada investasi untuk money Korean atau kedepannya gitu. Makanya untuk, karena kita kan kedepannya tuh namanya hidup itu kan tidak selalu sehat kan gitu. Suatu waktu kadang-kadang kan sakit, kalau sudah sakit kan tidak bisa bekerja, pakailah tanah itu termasuk minggu itu kesejahteraan kan gitu. Kain ceri itu adalah agar adanya suatu keseimbangan. Kalau kita misalnya dingin gitu, pakai ceri, kain ceri ada saput, banyak anget kan gitu, atau agar ada keseimbangan antara yang kita nikmat dengan yang kita investasi gitu.
1: Jadi di sana manfaatnya betul-betul. Jadi di sana
0: kain ceri juga berarti sandang, pangan, papan kan berarti kan sandangnya juga
1: harus terpenuhi. Paham artinya penting sekali ya untuk pembendahan ekonomi ini ke dari segi internet dan kan keluarga. Nah makin yang pertanyaan tiang dalam masyarakat Bali kan dikenal punya budaya gotong royong niki ya, dan kebersamaan yang kuat. Jadi nilai-nilai niki bagaimana sih konsepnya menyamai beraya ini ke dapat menjadi kekuatan dalam pemberdayaan ekonomi dalam umat ketika di ruang lingkup yang besar sekarang, masyarakat sekarang. Jadi bagaimana nih ke Pak?
0: Terus terkait dengan pemberdayaan ekonomi di ruang lingkup yang besar kan, itu di masyarakat, bukan hanya sebatas pada keluarga kan. Ya sudah jelas, jelas termuat di dalam sastra.
1: Bagaimana?
0: Kalau dalam tutur atau gending yang nuturan Sukasti sama
1: Dijasa
0: dari orang tuanya Karang itu kan ada dua artinya satu penghasil kita itu dibagi dua gitu maksudnya. Satu untuk ditabung, satu untuk kebutuhan kama dan dharma. Sedangkan yang di Sarasa Musayo kan dibagi tiga, yaitu satu ditabung, dua dipakai dharma, sedangkan yang ketiga, yang satu lagi atau yang ketiga dipakai untuk kama. Kama berarti yang satu niki, yang satu ini yang dipakai untuk dharma. Dipakai untuk dharma berarti dharma itu beriadnya itu tidak hanya semata-mata adalah kurban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas berupa beban tenan utawi mekaryo Pujawali dan bantuan-bantuan matur, tidak hanya mutlak itu, sebetulnya kerja sosial dalam arti pas wenten kramo desa, wenten kalau sekarang makde rago neneko beras, napi je patutnya kan medelokan nih istilahnya, menyumbang lah kita ya barang beras sekitar 3 kilo, 5 kilo di bubuh dengan apa lagi misalnya kopinya, terus ada gulanya, bahkan ada kadonya nih ke kan gitu. Itu sebagai wujud daripada untuk membantu kesejahteraan daripada warga kita yang dalam keadaan berduka.
1: Oh, berarti tradisi mendolokan ika ya, jadi ya, salah satu bentuk bentuk contoh untuk pemberdayaan ekonomi dalam
0: pemberdayaan masyarakat. Umat. Termasuk itulah pemberdayaan.
1: Nggih, betul sekali.
0: Ya. Kalau kita memberdayakan ekonomi umat di samping memang kita memberdayakan ekonomi umat untuk dengan cara istilahnya menabung itu kan pemberdayaannya nih ke menginvestasi kembali gitu, istilah mengagam kembali. Dan dikembangkan kembali itu tidak menutup kemungkinan bagi para petani setidaknya modal yang dia dapatkan itu dikembangkan lagi. Di enten lah cari ngontrak, salah cari bulian tapi misalnya yang jagung, yang ketela pohon, yang api, ya bunga dan lain sebagainya nih kok dengan nah orang lebih 60 aro atau 1 hektar kita punya lahan untuk pakai untuk kita tanamkan seperti itu kan nanti setelah berbunga berbuah itu kan dapatkan hasil tambahan kita. Maka itu yang maksudnya di investasi dikembangkan, diperdayakan gitu.
1: Diperdayakan. Oh, betul.
0: Tujuannya seperti memperdayakan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Masyarakat misalnya ada misalnya dari pihak keluarga kita yang sakit sakit pas namun rumah sakit kan kita menjenguknya jadi setelah berkunjung terus setidaknya ya kita ya adalah semacam oleh-oleh berupa ya makanan atau mungkin berupa uang kita pakai kita kasih untuk misalnya kepentingan berobat atau membeli makanan dari pihak yang sakit nih ke
1: gitu jadi betul sekali ya, jadi manfaatnya tidak jauh tadi aspek keluarga saja ya, bukan asma keluarga masyarakat saja. Juga kena
0: maka itulah pemberdayaan ekonomi umat sudut pandang berarti dengan berdaya hanya berdaya ekonominya dari keluarga saja dari diri sendiri termasuk juga
1: ke masyarakat.
0: Itulah pemberdayaan ekonomi umat dalam sudut pandang ini.
1: Sastra. Terima kasih luar biasa sekali nggih Bapak sampun nagingin. Mungkin ngiring kita buka ya di telepon interaktif siapa tahu ada yang ingin ditanyakan iki sarang lakarai pendengar atau penika durus ngeranjing nggih. Waduh, sangat semangat sekali niki. Ingin sang gratit yang Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu Eka.
2: Ingin
1: ketemu lagi kita nggih.
2: Om Swastiastu, Bapak narasumber.
0: Ibu Eka.
2: Titiang talar saking batu bulan gianyar.
0: Titiang saking.
2: Hampun pirangi titiang wau. Ngenenang ini, tapi mau duwe atau berana kenten kita angin meyadnyo, angin kebahagiaan dalam hati niki punya Bapak nggih. Kebahagiaan dalam hati tapi tujuan mangkin mayatnya berbagi niko termasuk kebahagiaan batin dalar Pak
0: nggih.
2: Kalau rago medue hangen berbagi tapi malih sido untuk mayatnya itu kebahagiaan luar biasa bagi kita umat Hindu kenten nggih. Talar niki yang penting di rumah tangga dumun berbagi dengan sesama, berbagi dengan lingkungan. Niko kan sampun memargi saking dumun.
0: Saking dumun
2: memang tujuan kita di dalam lingkungan di dalam rumah tangga niko napi kenyamanan, saling menghargai, saling menghormati itu yang penting. Niko sampun tercetus di Tri Tekerano Pange. Rat kaitannya dengan Ike. Titi yang setuju sarang Bapak. Raga manusia dan dasi manusia ring jabo niki Pak Nge. Banyak keinginan. Tapi kalau keinginan itu kita turuti, kita akan pusing. Dan Pak Nge, dalam hidup ini kita harus mengikuti kebutuhan. Tapi kebutuhan ini raga. Kalau dat mayatnya Niko utamakan dumun.
0: Kebutuhan
2: kalau Pak
0: Nge.
2: Niko dasar Niko Nge. Kebutuhan Niko dasar ring pemahan.
0: Dat
2: mayatnya pasti Niko perlu kebutuhan. Jangan mengikuti keinginan. Kalau keinginan banyak sekali yang kita inginkan. Tidak mencapai kita jadi pusing.
0: Patut.
2: Nge. Titiang salut sarang Bapak Niki Nge. Kewadar wawu sampai lagi titiang samian. Mogi jo semeton sarang sami umat sedarma niki
0: Presido
2: yang ngomargiang sekadi yang Bapak Odar wau menurut titiang sampun nika mantan bapak semua bapak narasumber dayuari taler
1: sama ibu Eka
2: semua titiang pamit
1: santi semua nika ibu Eka saking bidang buat bulan sampun nyarengin gih jadi kadia sampun nika nggak bapak jadi ya sepemahaman dan sepemikiran ternyata kita dan banyak yang setuju dengan apa yang bapak sampaikan tadi. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan bapak karena ini akan menuju waktu ya tidak terasa satu jam sudah terlewat.
0: Terkait dengan tadi sharing dari Bu Eka Batu Bulan ke yang akan sampaikan lebih jelasnya lagi dalam gending tutur Mpu Sidi Mandro kepada putranya.
1: Mandi Anggaran.
0: Pupuh Pucung.
1: Pupuh Pucung.
0: Pupuh Pucung.

0: gede belih anut mengrana yang apapun ragu. Nah niki di dalam gending di Empu Sidimantro, tutur di Empu Sidimantro kepada putranya, yang awalnya putranya kan memotoh kan gaya ini kayaknya. Terus akhirnya beliau sadar telah dituturi, diberikan asa sama Empu Sidimantro kan. Berarti apang uruh apang tahu, supaya kita tahu. Saya suksman memotoh itu berarti kegunaan atau kesuksemannya itu manfaatnya gitu. Manfaat memotoh itu sebenarnya banyak, itu nafsu. Janganlah kita kemomohan itu kita bunuh. Enggak boleh kita bunuh. Tapi hanya bisa dikendalikan. Nafsu itu memang harus ada. Nafsu jahat, nafsu mau kawin banyak berkali-kali kan itu ada. Tapi kendalikan diri, mampukah kita untuk membiayai hidupnya? Atau kita inginkan sesuatu yang besar, misalnya kan kemampuan, misalnya ingin buatlah sepeda, jadi baru kemampuan orang tua enggak ada gitu. Akhirnya beli sepeda motor yang lebih mahal kan, itu misalnya harga paling tidak sekitar 60 juta kan gitu. Padahal sudah ada sepeda motor, kemampuan orang tuanya tidak ada gitu, tidak mampu gitulah untuk menembus. Akhirnya apa terjadi, dipaksakan akhirnya mutang itu, akhirnya terus ngurang-ngurang kan, bunga berbunga jadinya banyak utangnya, akhirnya menjadilah sangsara. Papun neraka kan jadi.
1: Betul.
0: Akhirnya kalau tanpa dikendalikan diri, karena nafsu itu beribu-ribu anunya jumlahnya. Momone katoh kan, lion momone aketi itu kan berarti berjuta-juta.
1: Betul sekali, aduh.
0: Berarti banyak, tapi itulah lah yang kita kendalikan. Janganlah dibunuh. Karena keinginan itu memang perlu.
1: Iya, manusia.
0: Tapi sesuaikan dengan kemampuan keluarga atau kemampuan diri sendiri, hasil usaha kerja kita dengan cara yang benar.
1: Oke.
0: Itu
1: betul. Banyak yang tidak paham ya soal ini.
0: Banyak yang tidak paham, makanya itu pentingnya kita istilahnya menabung, dan istilahnya untuk mencapai kebahagiaan itu harus dengan dasar memiliki harta yang sah itu. Kalau tidak ya tak napi je wenton jak niko kan angetan dan masalah.
1: Maka tidak
0: itu harus dikendalikan nafsu.
1: Betul sekali
0: nafsu
1: Pak
0: kita
1: ya.
0: Yang kurang positif, yang betul. Tidak positif, arahkanlah ke arah yang positif itu kan negatif. Atau yang negatif banyak.
1: Pintar kita ya yang mengatur itu ya,
0: betul sekali. Kalau nafsu kita yang negatif itu kita kendalikan, bahwa ke nafsu positif berarti dari kata memotoh gitu, kemomohan itu nafsu. Berarti ngetohang kemomohan negatif gitu istilahnya. Terus jadi itu kita kendalikan gitu, kendalikan,
1: dikontrol,
0: bawalah ke positif. Bobotoh, ke positif, bobotoh, bobot berarti berat pikiran kita untuk apa yang kita pikirkan yang paling berat untuk tujuan kebaikan itu. Yang positif berarti bobot artinya adalah kandungan, dalam arti ini kan ambil utawi apa dan ini ke yang bahasa halusnya ambil nih ke atau bahasa Balinya bling yang bahasa kasarnya terus bobot kan gitu. Bobot dari kata-kata bobot itu kan fokus kayunya kan, yang di netohan ne ngemeten kayunya jagi pacang tohan, tapi ate namil itu adalah kan binih, yang asal usulnya dari binih nike, yang lahir menjadi putra kita lah yang kita tohkan. Kalau memang dia kita mampu untuk mensekolahkan dia setidaknya dari TK sampai perguruan tinggi, bahkan bila perlu S2. Anak-anak juga siap, kita punya siap juga untuk membiaya hidupnya untuk melanjutkan sekolahnya, bagus itu.
1: Bentuk investasi lagi. Oke, terima kasih.
0: Di samping juga memang itu apa namanya itu kebahagiaan yang lain kita tohong anu nih kepang yeah. sejahtera dari keluarga kita,
1: Oke, luar biasa sekali Niki Pak Madenge. Oke, Pak Madenge, ngampuren Niki, aku duaning ngampun ke Bandung tuh galak. Yeah. Niki, terima kasih juga atas pesan-pesan yang telah disampaikan tadi dari Niki, pesan Niki dari perbincangan kita hari ini yang luar biasa ya. Jadi Raga Sarasami Presiden memahami tangentan bahwa dalam ajaran agama Hindu nih kesejahteraan dicapai melalui kerja keras, ya betul ya. Jadi dengan kesehatan juga jangan lupa Niki Pak Madenge dan juga usaha yang dilandasi dharma. Tangentan. Jadi harta atau harta bukan kaya bukan hanya untuk kepentingan pribadi mantan ge betul ge. Jadi tetapi juga harus dikelola secara bijaksana kan ngentan ge demi kesejahteraan keluarga, masyarakat dan kehidupan yang harmonis ngentan. Ingin rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar nge semua banget sampun menyimak dengan sangat antusias nge tadi sudah ada rakerai yang bergabung semua banget. Nalar Pak Made nge datar titang semua banget sampun nagingin mangkin ada narasumber yang luar biasa sekali sampun nangkapak-kapak nagingin diri king ya. Dan juga Titiang selaku nafiasnya penginter yang nafiasnya acara yang makin nunas gerana pengampuran niki Pak Madin nara-nara kerai Pep Radio Wentan atau Titiang sana nantan manut reng arseng ya. Ngiring Pak Madin niki duanya sampun-sampun ke Banda Tenggala puputang kenten ya obrolan si makin nanti nguncarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wintan ikibu EKBB, dalam

0: Inggih kebawasan oleh kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenteng kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca. Sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, kajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gonggebian. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras slendro dan pelog sesuai dengan laras suling, karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Rekah dan rai konflik di Timur Tengah turut mempengaruhi kunjungan wisatawan asing ke Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut hingga 30 April 2026, kunjungan wisatawan asing secara kumulatif turun 0,23% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan hingga 27 Mei penurunannya mencapai sekitar 7%. Meski demikian, kondisi tersebut belum berdampak pada penerimaan sektor pariwisata. Berdasarkan data Pemprov Bali, realisasi pajak hotel dan restoran hingga 27 Mei 2026 mencapai Rp2,89 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp2,62 triliun. Koster menilai kenaikan ini menunjukkan wisatawan yang datang masih memiliki daya beli tinggi dan lebih banyak menggunakan akomodasi resmi yang tercatat sebagai wajib pajak. Pemprov Bali juga terus menertibkan akomodasi ilegal dengan menggandeng platform OTA agar hanya memasarkan usaha pariwisata yang memiliki izin resmi. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Om Swastiastu, Rajeng Rahayu, Rajuda dan Nendi Tiang, Mawali Tiang, Ringkalah Senemantin, Ring Rahsino Anggareng, Pinangal Keping Kali, Ring Sasih Juni Niki, Warso Duang Tali Nem Likur, Yeh, Tiang, Nyang Rajuda Neri, Sejuronan Acara Dua Ini, Acara Dagang Kantal, Pastikonya, Setato Pengabdun Tiang, Persideng, Ngemangihin Rajuda Neri, Ring Griya Juru Puri Suang-suang Setada kena rahajang rahayu sareng keluarga Druine. Utamanya nih para istri-istri, ibu-ibu niki, ibu-ibu umat Hindu. Nah niki hari raya duwene odalan jagat duwene galungan niki sampun nampak niki. Nah, ya dan acara sedurung kala galungan niki pasti kakeh niki persiapannya nggih. Mangde preside status sehat kena nggih sejeron nyangre sampunan bas magadangsan yan magadang satanu turun tensi naik tensi bisa sungkan kenten nggih. Sana makin kirain anggar semeton saking widangan Badung sana medui galak ngisiro wenten rike wenten pacar ditiang niki Bu Yan Lodre, Pak Yan Lodre, Raju, Rajeng siro wenten udah weni taler. Ini terus jurus niki persiapkan saya geyang cakepan duitnya si sejeruan magri bos boleh munggah sironya nuning yang dan kesepanan niki sebenarnya dan rajeng niki ini om swastiastu rajeng semua
1: Pak Nang yang ring kekeran Pak De.
0: Kekeran.
1: Biang Sri.
0: Gung Biang Sri kekeran.
1: Gue ngarang Pak Mak Pak De.
0: Titiang newek niki.
1: Titiang ngarang Mas Pemamang Pak De.
0: Ring cakep napi niki.
1: Ring cakep Mas Pemamang. Empu kuturan.
0: Oh, iya, durus tuh.
1: Om Swastiastu.

Ayo bawasan mangkin sugro kide sang Prabu ngemadalan bawacano madulurang sedih rikalani punike.

0: Nampi orang naik lagi sektor nampi.
1: Dewan mana lan Ganapati.
0: Nah weh. Sektor.
1: Sektor Toro.
0: Ye, landur dulu landur.

Makanya kewentenan sektor neriki, kewenten pawilan Waisnamo berawo lansane tiwasan punika.

0: Ler wenten pasu pade lan bode munggah ratu.
1: Iya, sikun dua Pak De yang kuro di yang laja. Kita mangga tra kedek mantan Pak De.
0: Ing gitu.
1: Anjing oda. Oda yuda terang mayuda kidungnya tiang dijeru. Anda kena rayu Pak Madenge. Ini menikah mantan Pak Made sejebak batan kinar lan lomba pelacin salam teman-teman mantan. Ini galau walian Pak Made.
0: Ini.
1: Cantik om.
0: Suk semua tu gung biang Sri dikiring ke keran. Aye, seneng ukuran om swastiastu.
2: Boleh tiang
0: Pak De? Iya, terung karep boleh niki.
2: Tiang melajah sino mering sad tatayi Pak De nge?
0: Iya, sad tatayi.
2: Tahu yang tiang artin. Oda hari tiang Pak De?
0: Oda hari, ampun tulis tiang oda hari.

0: Drati kramone punika kathah ke artosin semare dudu.
1: Daman ngudek somah timpa
0: Wenten anak yang ngemargi yang sapu nike biasanya seneng nike nyeredetin pegelan anaknya kurenan anaknya

0: Sejeroan kayun enten ke bawah semua. Nah ni ke kocak ke ulurin tuut dengan kenak ni.
1: Ngontek kang sakit hati.
0: Iya ni ngesapu ni ke pemarginin api sana pakcan tumuh kinyo ngetik kinyo nah sakit hati lanang istri ni ke bisa sakit di hati
1: ngawe nang pamahan sempet
0: nah napi ngawinan se
1: seumpamahan semput.
0: Nah, sedaging puri, sedaging umah ke dadosne jeg biut, yan wenten anak ke ngemargi angasapun ikut.

0: DJ aja pemargin jangan ngi keipak aneh emang dulu jadi ragu jadi ketakuan ketuduh jadi kini gitu jadi itu saya ngalah pekayun jajah jajah kan kan nak makai dong dong yo untung tiang ten tayen ketaru
1: kuno-kuno kita Pak De makin mudah-mudahan dan menten kenten ya Pak De. Pak De rajang siar mau bikin nak keluarga Pak De panti dan tahu.
0: Nak kari ngarah obat dan dari ke.
1: Kenten ni obat putih emuang ya. Tadar Pak Man yuk kangkang, tadar switro sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing mau bikin nak sarang sami nyangro rerahin tak jagi rau Pak De. Makin galah aturan di tiang Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingin suksema otah hari lagi sebenarnya. Ih, terus ini lanjut lanjut maling ranjing. Hai, ini Om Swastiastu. Aduh, pacarku cantik sekali. Ini pasti ke pun di jenis kibu yang lo dran di tiang di jenis
2: jaring sawah nih kibu mada rekumpul nanti sama ade
0: iya gak rambut medeng-deng ya rambut medeng-deng
2: kan sama ade nanti selama
0: ini beluang putih gitu duduk ya abin
2: aduh,
0: tapi kagak
2: Pak Made.
0: Astung sehat sehat niki sehat ini. Nilan
2: karangan Pak Made Pak Made.
0: Niki wenten gung Kristi tiang ring samping kandor ngetik ide.
2: Nih karangan angin Pak Made.
0: Durus Bu Yan durus.
2: Nih sana sampun munga mas handaan umun deh.
0: Nih wenten gung biang seri odari sampun munga.
2: Ampun sama deh.
0: Durus, durus, durus.

0: Dewa ratu yang tulis link di pengadag. Beh, jek langsing lanyar. Pamulun nyane nyanat gading. Dewa ratu amat jejegek anak lu.
1: Gading, Pak Made.
0: Gading.

0: Dewa Ratu, Ratu. Di ngeseng-ngeseng Bu Yan Rodo tuh nyeri-nyeri anda seng. Bah, tatet klep itu kalang anu kalang anu tu tu tu tu tu.
1: Tadi tatet ke dek, ne mama de. Ne mama de, sabun boleh ngarangan ya Bu Yan Ladra mama de.
0: Iya Bu Yan.
1: Cek cengol banget, sabun segar mangkin, siang ala bunga, mangkin sabun boleh tamu mama de.
0: Inggi, ada nak anu mati yang radio nak.
1: Pamade
0: lu sibuk ngiki pamade. Yo kenten.
1: Nah, ya yang kesengah radio pamade.
0: Eh ganung Bu Yan.
1: Nih menak menagin kali radio jam pamade.
0: Mem cara konjong-konjongan ya Bu Yan nih.
1: Cara enak cara tas ada tas sama masuk.
0: Oh, nggih Bu Yan.
1: Nih mangke sakau-kau mangke dan pasar manggil lah munga manggil nge
0: Badung ngadi dan pasar
1: manggil dah ini munga nasar ini galak
0: Bu Uban iki Badung layu
1: manggil pamade yang makakro manggil hidup pamade ring dagang gantang sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah bleking kita tanca sarang sami kumantan masih witra pamade atur jangan lah mangkin om santi rahayu mama de
0: rahayu merahayu Bu Ayan Lodre bi jerijin niki jek ngeronyoh hai ngisane ukuran durun kelanjing niki om swastiastu rajang semang om swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Iya, Om Swastiastu.
2: Angkat teman Pak De bagus.
0: Siapa sih Ren Ki Gong Biang ini nih Ki?
2: Nge, sekarang mengui Gong Biang siang
0: eh. Ada semua story nggak ada?
2: Nge, siang Pak Niki Wawu. Om angkat kanton tadi.
0: Kanton beli guys.
2: Oh sampun.
0: Sampun ados men
2: dek. Siang Bu Lode Tanjung Sari.
0: Bu Lode.
2: Lajah kedek Pak Denge.
0: Sarang-sarang.
2: Oh Pak Den, siang kan sarang Riko Pak De Panti.
0: Ah durung yang ni cian sarang.
2: Durung ye. Ye, mungkin malu jebol lau. Entah miring Pak De orang studio ye.
0: Adet.
2: Ye, lajah hantuk pupus sinom Pak De.
0: Durus.
2: Oh mau bagi nama tu.

Nah dewo nyenajak mekejang eri sejeruanan melaksano metingkah pilah-pilah kan nyen pekayu na cening do nyen gua nake ane melaksano tanpa tut corah luwire.

Ya dia tu ni yang pengakunnya ni bah yo yo paling dua ke paling wikan ni paling palingnya nah ada yang tu nyenceng gugun ni.

Maro panggih cening nak kitu, maro tepuk anak kitu, be jak layu dudus, jak mesrah hidewo perjani, sing masih dadi kitu.

Rup jan ini ada anak yang membawa dadu bermuka dua abis. Dia beratuh tak anu tutur nak ngenyur dan pisang tu. Sepatutnya dia waspadanya.

0: dia sudah di Kelemen setata pang mau pindah mau pekayun dari sederonan adnyano nyen.
1: Opa miala
0: nah doi mo saat waluyo irago ngubuh lelipi buron sanem beracun.
1: Ya.

0: Ya dia asal nuli cenik peting-peting dewanya yang ubuhan itu berupa lelipi kalau berurukan cening ya suboya gede jani sakewalo sifat dasar yang tadi berburuan tusing pakal hilang hidangin itu
1: tetap ya nyotot
0: tetap ya nyotot.

0: nasing ya kanggo ya bakal ngoyong duit yang mekilit yang ngutir nyugut tuh subeng awinan di dewa bakal kawan rusak nanti nih
1: semua pade
0: iya kang yang ini budi
1: ada maksudnya semua polis yang nyarang pade niki 2 minggu Anggaro tenan polis ngeranjing siang
0: sarang kan magarang pasti bakat
1: nah, juga apa-apa ambil yang megai sambil jamu cek telpon. Sarang akeh pade.
0: Pade.
1: Bang yang ampun sering salah nyarangin dengan enten tadenge. Ingin niki pade rajang juga cumun mugi kena rajang pengencer yang sarang samir ring serumpat nggih.
0: Aduh.
1: Oh, niki kangku pina cuma kangku ngeranjang malah jebol rebutan niki nggih.
0: Selat segare niki.
1: Segare kena rajang temen-temen yang sarang sami. Talar niki ring kebagotan sinar bagi rasa dan lemah kucing mugi-mugi kena rajang sarang sami. Rajang tugas pade
0: siang
1: pamit tuntatin nancok lama santi om santi santi santi om
0: ingi suk semua Bu Lodi ring Tanjung Sari kena stadion niki jak sehat kayaknya niki Bu Lodi ring dia. Hai ini sempatan serang sami dulu sangin kalah duitnya kandung dengan widangan jagat Badung sangat berbegala om swasti om swastiastu
2: om swastiastu
0: om
2: yang semang jalan tengai Pak Made
0: sila niki ya Pak Tut
2: yang ke Arta niki Pak Dey
0: karena dia Pak Tut mancung gak usah nih kuping dia ke Arta dengan ya niki
2: dangin menik ke Arta ki.
0: Oh nggih.
2: Ngerong Pak Dek.
0: Duru nak duru.
2: Mung
0: wing ya. Mung wing ya dah mung wing ni wong wong ana.
2: Ah nggih pun tiam tipak Pak.
0: Ara-ara posisi yang baik.
2: Nggih. Tambah lagi ya. Harap dijot ya niki Pak Demon. Tuh mungkin demung nggih.
0: Ampun anu ada pada apa ne.
2: Ah mungkin. Ampun pada.
0: Nah, sampun jenar niki jenar.
2: Langsung ke?
0: Terus.
2: Om swastiastu.

duanya Bran Rahino dahone bajang-bajang sana jegek-jegek aturan beh dewaratu telaskan tos kewentenannya.

Wiret las ampun dahone niko mahawinan ide kipatih dados dan becek kayunya.

0: Sane makada duki to kayu ni duki pati duane rakino ne mangkin ten wenten anak bajang ten polih nyelesak nen siro pacang kasturan meh biso jo sedang duki pati
1: ulah-ulah aja ngerah
0: dikai ulah-ulah buyan rodro kan dakuan niko jaman kan
1: Jaktin ya, bayan, bayan lodro, tapi yang tu pamwentan kan sang prabu nyen katuran apa yang
0: cekik.
1: Inge, inge semua pada talaran tu galah nih inge. Ngeragau nih pada.
0: Inge, nih kung Kristian pada.
1: Pada panti kantun mina maturatur nih kih.
0: Matur, sibuk.
1: Ye, mungkin kena rajang pengentar nih kih, semeton degang gantal pada talar pak man kangkang nih. Haji tutbah talar pengentar mungkin kena rayu. Secebak paten sinar bagi rasa dan rombak bercing. Meniko pak de dia mau pamit. Om santi santi santi om.
0: Suksemu ka arta nih kih. Hai guys, sana ukuran terus kantor ring 0361223361 Om Swastiastu Rajam Semong kantor.
2: Om Swastiastu.
0: Baik, murid niki pok murid niki.
2: Inge niki Pak De.
0: Nah ini.
2: Iya, kira nyalon Pak De peragaan.
0: Inge. Yang?
2: Kira wali.
0: Kak Arta nih kau.
2: Ih, langgan sesuruhan
0: ke Arta. Cetar, cetar ke Arta dan ini.
2: Mas anak, Kak. Ah, Bulodro, mas anak Bulodro.
0: Bulodro, Bulodro nak kari di tengah, kocap nih, Ki.
2: Ya, kari di tengah bungo. Di tengah bungo, mula nampak radio, Pak Mas.
0: Ih, nak jak mik, Bulodro, kok mik?
2: Ini, ini. Jangan Pak De.
0: Terus.
2: Kau ngubat buku, tapi kenyangkan ya. Om Swastiastu.

Iya, di Aston punika rupanya ni sekar sanat. Nah, diutal leranak menyaratin.

Kengken je carane solah jenenge nadina bajang pang preside niru pejalan yo ibungan sangat.

Pang presidennya dewa setata ngulik sastra daging-daging sastra agama ni tu patut angon dewa titi angon dewa sasuluh.

0: Iya ning subuh presiden idewo ngalih sesuruh ting daging-daging sastra agama ni mogiri wastu suka sekala ni tu presiden ke panggung ceni.
1: Cuk sama pade. Ampun ni jano dah wedi gala, ni kido aje, dua aje ansam ngam le jebar.
0: Dua aje orse.
1: Ye ngam le jebar dua aje, ye sarang panoceng ye. Ikin ini santa jero cito Pak Made. Mengam mencoba sarang buai KBB. Inge Pak Made, cuta titiang sarang sami, cuitre, dagang kantal, sejebak batang sinar bagi rasa, dan koma pecing. Kang yang mesti meton kemantan Pak De.
0: Rayu daweni.
1: Ye Pak De, mugi kena, boleh jumpa budal waspada ring mati. Enak pengenter sarang sami. Inge atur siang ala Pak De.
0: Inge.
1: Om Santi, Santi, Santi,
0: Inge, suk semua daweni niki sampun nyarengin.

0: Hai, ini kadun kalah duit ini ki mari sikine bawa-bawa kadun ini dulu. Om Swastiastu. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Mengui ini ki, Nini Agus.
0: Nini Agus ring mengui. Iya, durus nih.
1: Ini nak kenten, nak. Ini nak menyambung aja.
0: Nabi itu nak menyambung.
1: Sinyal.
0: Oh, sinyal ini. Angin kalah duit ni.
1: Eh, kantan ni, napi dah ni. Gina dong
0: ni. Nah, padut-padut ni bawa angkidik kantan kalah ni.
1: Amalai jebak kantan mana sarang, Pak De?
0: Sarang.
1: Kantan mau kenling ni. Oh, mawi kenam nama asut.

0: sinom niki sinom. Nah baos. Rahino kalungan eh, rahino suci ke baos.
1: Sinom nika kade.

Galungane naonan kocap dan margiange ring jagat Bali ne. Aduh dan bersahabat niki sinyal duwi ini ampura niki. Nggih bawaan mulai jebul.

Wenten kerang-kering bikin yang kiranan, kiring siangan. Taler mok ditiang mok kondri, rayu mok kondri. Sehat setate niki. Benanan aja melalui siwak sukaryonya.

Aing ratu dan di tiang menawi teu sangat terbigalah niki semeton wewidangan jagat Badung ngampure rahuriki dumun galaduin neng nggih. Sane durung presiden ranjing, sane durung presiden nek di tiang rekalan gelar rebutan ngiring mali sarengan di tiang ring studio. Ngiring mesandakeun ke bos jagi pacangwe dan sane ngelintang.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Raka dan Rai, pemerintah provinsi atau Pemprov Bali memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman African Swine Fever atau ASF yang masih menjadi salah satu penyakit paling berbahaya bagi ternak babi. Selain meningkatkan pengawasan kesehatan hewan dan edukasi kepada peternak, Bali juga akan menerima alokasi 50.000 dosis vaksin ASF dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, mengatakan ASF menjadi perhatian serius karena penyebarannya relatif cepat dan dapat menyebabkan kematian pada ternak babi, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi peternak. Pemerintah daerah bersama petugas kesehatan hewan di kabupaten kota terus melakukan pemantauan kondisi ternak serta memperkuat edukasi kepada peternak mengenai pentingnya menjaga kebersihan kandang dan menerapkan sistem biosecurity secara disiplin. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: sekarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Saingi pemirsa sareng sami niki kandun kaladwi ring acara dagang kantal. Ini sanewa sampun sempeton widangan jagat Badung sane medui galahin. Ini sane mangkin ngiring lingkaran rebutan mali sareng ditiang dikiring studio niki wenten Gung Ajin ditiang. Gung Aji Putra Yase niki bendesada niki ring widangan jagat petak ngirayu tuh Gung Aji kena setate nggih. Halar wonten Pak Jendre, Pak Kaling niki banyak roban bitre rayu Pak Kaling megadang kadi jam kudo bisori niki megebagan. Ingi, lurus-lurus ranjing, rebut, mungkin rebut. Ingi, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Om Swastiastu.
1: Yang saking kerobokan yang putus seri dia.
0: Yang putus seri, wah usiran kini ranjing nikin yang seri, gung biang seri, nikin yang putus seri, kerobokan, ye.
1: Yang saking kesami kerobok.
0: Kesami, tapi gatro yang kerobokan tuh.
1: Gatro dikit yang segot cetar membahana panasnya Pak De.
0: Ye.
1: Aduh, petangnya dingin, lemahnya panas.
0: Kau benar-benar tenuningan tuh abjagat nih ki, becikan.
1: Cuaca nih ki, bentang kenian tuh nih Pak De.
0: Aduh.
1: Yang jarang melajah nih ki.
0: Terus tuh.
1: Terus tuh.

Ide Sang Prabu Sugere, ide mapasengan Seri Aji Jaya Pangus.

Ian Bawasan makin di kalangan ide ngenderan jagatnya udah ratu wijaksana widakde.

0: Iyan cinga kenering parasnya ini dewa ratu ngulangunin pisan jegek putih. Sane mewasto ibu nikang cingwi.
1: Angge semua Pak Made. Ampuro kirang-kirang ini Pak Made. Pak Made makin rajang tugas umun mulai jebos. Udah lah sadar yang makin kirayu rajang rahin jero Pak Made. Makin tiang megatro sejebak batang sinar belagi rasa dan domba pecing salam musamerton lagi. Galah katur, pupu tangan tuk para santi om, santi, santi, santi om.
0: Syuk semua, yang putus seri ini kiring kesambi kerobokan. Sampun ngarang ini. Terus yang kurang, om swastiastu. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Ini om swastiastu kak.
2: Napi kena pada.
0: Astung karo. Dingin-dingin.
2: Najagi nanti pada.
0: Ginanti.
2: Para ulama nerewo.
0: Duanin katur ulama nasane mangkin bawa sen ulama nerewo talar bersido yang prabde.
2: Angom ngasi puri luwe.
0: Wah, dewa ratu duane purine mewah, megah niki luwe pisan. Angom ulemane sami sane rawu.
2: Mau kir asri ramyo.
0: Turmaning pepahatane ukir-ukirane beh lintang-lintang mandur gamuh.

0: Model-delan tuk emas sesocan manik ukir-ukirannya nih.
1: Puri luwe kadi suwarga.
0: Iya nih mo yang kewentenan puri ini besat waluyo suarga nih di kewenten ring mercepade.
1: Menten wenten nyamen pada
0: sampuneng je madu madu satwaluyo nyak matuh ngagigis kenten wenten iki
2: cuma pade
0: iki
2: yo tanya ram pade
0: iki wenten iki neket padan perangkuan. Raden tiang senado dah dia.
3: Om Swastiastu, Pade.
0: Inggi, Om Swastiastu.
3: Raden, Niki.
0: Inggi, dan Gung Kristi tiang, Niki.
3: Iya, mau gi cenak nih, Pade.
0: Duk semua.
3: Laja bubu danang, Pade.
0: Danang.
3: Tentu leng galungannya, Niki.
0: Di tiang?
3: Leng galungannya, Niki.
0: Galungan, gitu pun nampak.
3: Om Swastiastu.

mah duluran mana subakti gargi taler di tiang metegar jagi pacang ayah ngurit pilihan ngurit mah duluran tuh ngaturan gitu santi.

ke bawah Swinton hari raya Galunganan itu kemenangan Darmo melawan Adarmo nih. Jaya ikang Darmo.

Risa jeroanen ngaturan gitu. Nah di tiang medue mana Pang Presiden nyarengin ngewardiang seni lan budayanya melarapan untuk ngaturan gitu. Santi.

Sedurung lantur lu greyang didiang aturan pangeras di bakti melarapen antuk pangan jali nih.

0: Sampun pasti kemawit saking kawi mudan titiange langkung dan sampun wenten kirang nenaniko titiang nunas pangampure.
1: Suk semua Pak De, antuk artasnya nih antuk galah Pak De.
0: Suk semua.
1: Sabun yang tu sering ya masanakan dumun. Ini macam ring Pak De pengantar mama kenang lantur Pak De. Sarang sami pengantar ring keempat nih.
0: Inggih, suk semua.
1: Ini magatre kiring saja bagbatan sinar bagi rasa dan lomba plecing mang bakena rahayu sarang sami. Yang ma pamit untake nantuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi.
0: Oh, suk semua nini lan pekak titiang niki satu ngareng ini. Rajang rayu niki, wendan rayu madi oke, kocak niki mah duwene kuambuh niki. Kenak-kenak munggah mandan ring RRI ya ical sampun gusaji susilo, gusaji mandi tiang tugakyang. Rahayu niki beli madi suwarto, beli madi dengkol niki. Sarang metu rahayu seger setade semeton. Om swastiastu. Ingi Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi Om Swastiastu. Rajang siang niki sampun.
1: Ingi Rajang siang Pak Made.
0: Kapa sira niki sekangin-kangin tapi sekau-kau niki. Lungkung tangkas, lungkung tangkas.
1: Ingi tangkas.
0: Ingi.
1: Siang napi wasane mapa urut niki nggih Pak Madenge.
0: Terus.
1: Enten manut, cincun tiang Pak De.
0: Inggih.
1: Om Swastiastu.

Inggi sekancan daging cucu, daging saasterun ini ke patut gugu anani ragu sana patut

Janten sampun punika pemargine sane patut iya sekir dini sane patut margian.

0: Saya waktu Mekardi Rahayu ne niko utamin rago dados jatmur kiring jagat.
1: Suksuk semua Pak D.
0: Suksuk semua.
1: Atas suwene sampun becik.
0: Kang Yang.
1: Bukan tiang wau paurut niki Pak D.
0: Rahayu rahayu.
1: Ibu EKBB ampun munga Pak D.
0: Durung malah jebos kan.
1: Ingin munga mangkin Bu EKBB.
0: Ibu EK yang sabun kerit las.
1: Ingin cucu tang tiang udah terus sarang kami Pak D. Sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Salam sweetre kemantet. Ibu Lodre naler Bu Ayan Lodre munggah mangkin.
0: Sampun
1: yang lu semua pamit sinep tiang antuk rame santi. Om santi santi santi om.
0: Suk semua semua ton tangkas klung klung. Tapi dah neng iring bersana kerja bos lagi pecang wentan bersana ngalih.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini kita ulang kesarengin gue hari tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Kerode memedih nah tulan tatasan yang malu ceni.
1: Maal tiennya angatawang.
0: Suk semuanya ni tupang tawang ceni apa tu akrodo ni?
1: Akrodo mar titan berangti.
0: Akrodo atan krodo berangti nana. Akrodo ni tegasnya sing yang tening momen.

0: Jabo jeruk tengah sisi nyen patuh alep alep pun jalan nyen tu cini.
1: Dika yo naga long so tu.
0: Iya nado anak kesana yang magriang akrodo be dewa ratu pekayu nejek ning galang seumurnane.

0: Ya nih ngadu anaknya cadin ngewalekin besing bakal lain nawang ngemedi karena esan yang margi yang akar udone
1: masih kan jua maka puji
0: taler dan merasa sumung rikalanin ado anak sane ngaju memuji.

0: Ini pemirsa tidak lurus niki angin kalau duit kandung niki sarang kuda niki yang mulai yang kira-kira niki sarang tiga sarang kali nih. Dumugine presiden yang ngeranjing niki rayu niki jeruk gede didiang niki ring banyak cengwan jeruk mantan didiang rayu. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
1: Mau pade.
0: Ini siapa sirah nih kiring?
1: Jareng kau-kau.
0: Kau-kau rejen nih ki. Selat, anu selat sekarang nih ki.
1: Dan jareng kerobokan.
0: Kerobokan.
1: Ini. Kau ngeresidang pade kini gelem kan tiang bu.
0: Pade. Nah, sampun nak sungkan, tapi ampun presiden ranjing kan harus sehat ini mungkin.
1: Mungkin udah sama ya Pak Denge.
0: Eh, dulu.
1: Udah Pak Denge segernya nenek.
0: Astung karo.
1: Ini. Bapak belah.

0: Nah, ampun nyen cening bapo nak belok tuno ni satwa luya buta bongol sekemon mungkin nak buta nak bongol sambun wikan mungkin
1: sambun wikan gretek.

Belum. Nah, sing bisa nyatu, sing bisa ngabo padewekan tuh nyen jane rasa yang bapu padewekane anjing.

0: Wireh guminya ngancan ngewayahan yang cening. Beh dewa ratu menah kan ada anaknya di margone, di margini kelengai rusit ya, rusuh.
1: Dekat-dekat deh, ngabob anu, depo pindah deh.
0: Iya.
1: Biasa.

0: dong kosong nyaring bunyi. Nah, yang ada anak itu nak lebihan bunyi nyen. Waspada nyen ini dewa cening.
1: Iya, yes,

0: Iya nado anak ke itu banyak ngesuar ya subuh kalau ngalap kapi terus nani ragone nyaru nyaru ya tadi anak melah kada anak baik baik gitu nyentuh
1: baik jadi bin mani ini montuarnya juga
0: nah bisa jadi.

0: Nah, tuh sepatutnya jening setato waspada pereaksi anak kemausan pang pedas nekin anak ane seken-seken dadi aja metimpal masuk teru.
1: Kalau sing tawang saja cara jani deh.
0: Nye patut nih.
1: Kadai nak luken ke anu kene luketu.
0: Nek lukene luketu.
1: Oh, jangan patuh sebang ni jangan bagus bagus.
0: Ingat.

0: Iya ning toleh uli sisi beh dewa ratu jak bingar sat sat jak demen san aja irago yo sake walo ke di tengah kena tu basing tawa iri dengki ni.
1: Ingara talu ready
0: to. Kenapa ni ke talu ke?
1: Sini putih di tengah ni kuning.

0: Nah, tu makawinin ba po, sing melad-melad, meme, sing med-med, bakal nutur ni dewa, pangsa tata, pari tatas, waspada, nyen cening.
1: Cik semua, Pak Dek.
0: Inggi, Kang Yang, Niki.
1: Masa buar, kos, Pak Dek.
0: Be, ngatak wayang, nungklang-nungklang, Niki.
1: Ya, Niki, nak ini, sesak, karita, nidang, sangat napasnya, tapi deh.
0: Nah, Niko boleh latih nak Niki latih, patut latih.
1: Enggak, aku seniki ling bidan, ling bulan kan boleh mungah mungkin.
0: Memang.
1: Ini semua bang banget.
0: Enak,
1: sarang kau nginter, sarang samir yang sevideo
0: ni. Enggak, salam sarang sepertuan Driken Niki.
1: Enggak, semua pada dahari dalam yang banyak Niki alam perbuatan mandi tadi.
0: Ya, enggak.
1: Dah iya, anu sen kamu dah panti.
0: Dan galar.
1: Ibu ragan ini. Iya deh, udah hari niki sarang udah putus seri sampun wawung anu seri aduh ngap ketian tonyang aja mekelom pun soalnya deh nge
0: sarang
1: sami deh emang udah boleh semeton penginter per sarang sami
0: ingin suksemu.

0: Aing kadon ngaladuin sama leciki niki. Sira aja niki boleh penutupnya niki. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Made kabeh.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Nggih,
0: sira. Sira ya niki.
1: Aduh, nyanyar bono.
0: Bono niki bono nggih.
1: Bono di
0: cang sarang
1: jitu niki.
0: Rayu jitu di tiang.
1: Ini tiang ini belok.
0: Di tiang ini belok.
1: Ini belok gitu
0: ya. Sakit mohon wikan kan kita nak.
1: Salah ratu dayu marioko salang ratu.
0: Ingin dugung biang Sri Agung di tiang. Bu kemang sari merde niki bu ian sari merde. Tala.
1: Ini yang kirana Pak Made.
0: Ingin sampun.
1: Ini mangku desa Pak Made.
0: Iya rayu ini mangku desa kecap niki.
1: Aduh kan seperti agak hijau kencang ya.
0: Wah kencang kali ini tiang niku.
1: Aduh ini kencang ya agak aneh ya. Aduhnya mungkin dan umur telah segalah niki.
0: Ingin kandun kiri-kiri.
1: Umur telah segalah. Boyo.

0: bintang.
1: Nah, imo yang makin kewentenan irago, boyo jadi pun ikembang bintang.

Iya namil jingak ngering gobanipun nilin kembang bintang dewaradu ngah nyoban pisan.

0: Udang meni ragung rereh sekar layu jak utang doyan subuh.
1: Dening sekar tanpo wangi
0: layu be sing misi mik rantasan.

0: Nong.
1: Pamuputnya ini dados lulu tanpa guna jek bakarin sampun tunyel sampun sakemon galah titian telas tadi pamuput niki.
0: Ada dos karena layu-layu
1: bawa. Nih kang yang rawuh niki dumun.
0: Anun pamade jodoh pamade.
1: Inggi kang yang.
0: Sampun sampun ledangan di tiang kali tenan.
1: Inggi sukses mon. Ingin salah kelas yang kelas lagi. Ayo ada di perdanan itu yang buron dikit tuan kebanduan tu kalah dikit tahu dikit yang presidennya ada kan ring rahina sana mangkir rahina anggaran yang ini menawi itu sana burung presiden ranjing tuan burung presiden onek di tiang ampuro benjang malih ring di tiang ring acara ini acara dagang kandal bina ke pinguntat lu gerejan di tiang aturan. Paramo Santi Om Santi Santi Santi Om.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita awangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepa. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Saking undangan margi hemuruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat siang, Rajeng Ratu Dodane, Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Dasagar kita menanti tiang Agung Krisna Sidumuali nyarangin ide dane ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nggih pro 4 RRI dan Pasar. Nemani raine mangken anggara kali Juni warse kali tali 6 likur. Dumugi sareng sami panggen titiang kena rahajeng nggih status pekedep pekenyung sareng keluarga sareng sawitre. Satu kemulian paswecan saking ide sayang widiwase nggih. Nah ring siangnya pun iki rakelan rai kantos puputnya jam siki siang malah jebas nggih titiang nyarengin ide dane ring sesi acara teras UMKM. Pasti kesiangnya pun iki kedagingin untuk teman-teman pebalilan informasi-informasi ngeninin indek UMKM. Nah rekalan rai niki sampun galane ngajeng siang durusang istirahat dumun pangkedan dumun pekarian druene daging dumun waduk druene kenten ge sane makta bekal durus-durus dumun buka takilan druene sampunang sampai melewatkan makan siang ge niki penting pisan niki rekalan rai ge istirahatkan tubuh istirahatkan pikiran daging dumun energi kenten ge angge sarira druene melarapan ngajeng siang puniki. Mang Dene siap malah jebos ngelantorang pekarian kantos puput kenten ge. Nah tapi malah saking semang niki sampun sibuk pisan niki pikiran lan fisik niki antuk mengkudang-kudang aktivitas. Nah niki penting pisan untuk memberikan waktu beristirahat untuk tubuh lan pikiran ge. Setiausa niki ge mengisi energi dengan makan siang ide dane bisa menerapkan untuk jeda sejenak saking aktivitas ide dane duduk diam pejamkan mata lan tarik nafas dalam-dalam dari hidung lantur keluarkan perlahan saking mulut niki ge nah niki bisa menurunkan detak jantung dan meredakan kecemasan. Nggih niki penting pisan mang dene pikiran niki tetap bisa rileks, tetap bisa tenang kenten nggih. Rajeng menikmati ngajeng siang nepun niki nggih rajeng mesandekan majareng ide dan sareng sami. Sareng mangken kehibur dumun antuk teman-teman Bali.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Memadek atau nyuake. Memadek adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadek mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen cara pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya ya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesarengan Titia Agung Krista Rekalan Rai nyarangin ide dane ring sesi acara teras UMKM. Kantas puputnya jam segi siang mali jemoski. Nah, Rekalan Rai ngeh menurut ekonom Universitas Indonesia Telisa Aulia Valianti niki maosang kerangka fiskal RAPBN 2027 nggih. Nah, kebaosang pertumbuhan ekonomi 2027 sanijagi rauh puniki diproyeksikan berada di kisaran 5,8 kantos 6,5%. Nah, kebaosang pendapatan negara punike di targetkan ini mencapai 11,8 kantos 12,4% saking produk domestik bruto utawi PDB. Nah, pastikan ini kebawasan optimisme presiden ini menunjukkan arah kebijakan fiskal yang jelas lan terukur. Nah, kebawasan kebijakan fiskal pemerintah pun ini memiliki arah pembangunan ekonomi yang kuat. Nah, kebawasan Rekalan Rai hilirisasi lan industrialisasi pasti kedados kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pengelolaan sumber daya alam pasti harus dioptimalkan, maknanya siden incapang nilai tambah. Nah, kebocoran pendapatan negara niki harus dihentikan, maknanya siden memperkuat pertumbuhan ekonomi. Pendapatan punika harus kembali dikelola dalam sistem ekonomi nasional. Nah, program pemerintah niki diharapkan menyentuh masyarakat secara langsung. UMKM kebawasang dados bagian utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor puniki dinilai mampu mendorong pemerataan ekonomi kantos lapisan bawah. Nge, UMKM pastike niki didorong harus mendapatkan perhatian serius pemerintah. Pentingnya stabilitas nilai tukar rupiah talarnya menjadi sorotan dalam mendukung industri nasional. Kurs harus dijaga, maknanya tidak terlalu fluktuatif. Nge, transparansi anggaran talar dinilai penting, maknanya sida memastikan manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh masyarakat. Informasi puniki ditiang kutip saking laman berita.

Rekan dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 100.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 TRRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Petang dasa kali menit, sampun langgung saking jam rora siang. Kantun kesarai titik yang agung Krisna, Rekelan Rai ring sesi acara teras UMKMG. Rajang Rekelan Rai ring sampunnya ide dani wosan ngajeng ring siangnya puniki. Ide dani juga bisa melakukan istirahat singkat, ya dia sun ring genap pekarian. Kantun nge, istirahat jebos, diki, tidur siang. 15 sampai 20 menit magnesium memulihkan energi nggih tanpa membuat kepala pusing. Biasane yen istirahat siang niki terlalu lama bangun-bangun nah pasti kerasa agak uyang-uyangan kenten nggih. Nah, magnene tidak pusing kenten nggih. Nah, niki istirahat jebos kemanten. Nggih 15 sampai 20 menit kemanten niki cukup kenten nggih. Tiasan punika penting pisan untuk tetap melakukan peregangan ringan. Napi male ide dani sane mekarie negak kemanten duduk terlalu lama niki pastikan ngawinang otot tegang lan memicu stres kenten nggih. Berdiri aja bos kenten nggih, lakukan peregangan ringan mangdane aliran darah sida moali lancar. Nah, Rekelan Rai, patung Buddha lan Dewi Kuan Im niki menjadi salah satu produk kerajinan sane paling menarik perhatian pengunjung ring pameran industri kecil dan menengah IKM Bali Bangkit ring Art Center Denpasar. Keunikan bentuk taler detail ukiran ring patung punikeng ya pastika dados daya tarik bagi pengunjung. Nah, manut Wayan Sugita pinake pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM Lembong Gita niki maosang minat masyarakat terhadap patung Buddha lan Dewi Kuan Im niki cukup tinggi. Tiosan kaangge pinake dekorasi rumah taler akeh pembeli sane manfaatkan patung punike pinaka simbol spiritualan ketenangan. Kebawasang taler nge setiap jenis kayu pastika memedue karakter sane pada matiasan ngawit saking warna, tekstur, kantos aroma alami sane mampu sane sida menambah nilai seni ring hasil kerajinan patung sane kekaryanin kenten nge. Tiasan punika ngangge kayu cendana niki nge berbagai patung nge yang dibuat memanfaatkan bahan tiasan selain kayu cendana, kayu gaharu, kayu pangkal buaya, lan kayu algatis kenten nge. Nah, pastika bahan baku cendana punike didatangkan dari luar daerah. Tiosan punike patung dari kayu gaharu, kayu pangkal buaya, lan kayu algatis niki medue karakter lan keunikan seni pada metiosan. Oke, pastikan niki peminatnya masing-masing medue selera masing-masing, mau yang berbahan kayu cendana, kayu gaharu, utawi jenis kayu sane tiosan. Durusa seni menawite seneng sarang kerajinan patung puniki dan terus berkunjung ke pameran IKM Bali Bangkit ring Taman Budaya Art Center dan pasar. Informasi puniki ditang kutip saking laman berita rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rekalan terakhir orang rumah di tiang nyarangin ide dan nyaring acara teras UMKMG malah juga sering jam segi siang susan gak terbali. Di tiang pacang Bali nyarangin ide dane untuk hiburan lagu-lagu Bali reng acara Galila Ulangun. Tetap ring perempat tereri dan pasar suara budaya Bali.

Rekadan Rai Kementerian Pariwisata Kemenpar mendorong online travel agent OTA untuk memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital memiliki legalitas usaha. Wakil Menteri Pariwisata Nilo Pusma mengatakan penataan villa dan akomodasi wisata tanpa izin menjadi program pemerintah sejak 2025. Namun, pemerintah mengutamakan pendampingan daripada pendekatan penindakan. Menurutnya, Kemenpar tidak hanya meminta pelaku usaha mengurus legalitas, tetapi juga mendampingi proses perizinan melalui konsultasi dan coaching klinik. Program ini dijalankan bersama pemerintah Provinsi Bali. Kemenpar juga bekerja sama dengan berbagai OTA yang menjadi sarana utama pemasaran villa dan akomodasi wisata. Pemerintah mendorong agar seluruh merchant atau mitra akomodasi di platform tersebut memiliki legalitas usaha, termasuk nomor induk berusaha atau NIB. Nilo Puspa menegaskan pemerintah tidak meminta platform digital menghapus akomodasi tertentu. Namun pemerintah berharap OTA ikut memastikan seluruh pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui platform telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Ingerati dadane rekelan rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kesarai titik Agung Krisna rekelan rai seru bangkit titik nyarengin ide dane ring sesi acara ngelila ulangun untuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantos puputnya jam kali siang Mali Jeboski. Sani Arsa nyarengin sekali biasa durusan ngelila on air 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI dan Pasar ring nomor 0878-988-224-20 nge durusan dipilih napi kemagatra utawi ngarsang tembang kenten ge ada sering on air utawi niki ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar. Sering make sambut buka titik ngala on air ring lan telepon 0361223361. Penelpon ka pertama sanggre titik niki domon ge Om Swastiastu.
1: Siang niki Bogong Agung Krisna.
0: Om Swastiastu.
1: Ge siang niki.
0: Om Swastiastu.
1: Yang tasya suni
0: ki. Gus Bawang ye.
1: Patut niki.
0: Gus Bawang yang dijam mungkin niki Gus.
1: Penonton dan pasal niki mau istirahat
0: Inge, pun api niki jagi ngarsang tembang utawi menawi te nyolek niki.
1: Ngarsang tembang kispit Yesi Diana pahit tiduri inge.
0: Pahit tiduri coba titian cingat niki dumu. Menten yang nge pahit diduri ong nge jantas nge
1: nge kampun nge
0: nge
1: sama apa Agung Krisna
0: suk sama ngire Gus Bawa inge matur suk sama Gus Bawa nge sani sampun nyerengin rayu rajeng lansana yang suagina sukarya nge ringlan telpon 223361 nge muali sanggret tiang Om Swastiastu.
2: Selamat siang, Krisna.
0: Nggih, selamat siang, Nini Dania nggih.
2: Nggih, patut pisan.
0: Pun api sampun ngajeng niki nih.
2: Ampun au bangun iki.
0: Jek mantap sekali ngajeng sampun tuh bubuk sampun mando. Nggih, nggih, nggih, nggih. Men kak pun api giliran mangkin niki nih.
2: Sa ampun duni ke. Oh. Boleh nggih.
0: Iya nggih.
2: Nah semang
0: tengi onge. Temang napi.
2: Semang ni sake meri sakura berubah kau enteng ye.
0: Makin demut itu anjing nggak niki domun berubah meri sakura ye. Sampun saya geng ye.
2: Mengatur sudut masuk kami majang gue Krisna rajang tugas Om Santi Om.
0: Inge matur suk semang ye Nini Dania ye sani sampun nyarengin kena rahayu sarang sami. Rekalan Ray Melayu Bas nge muali sanggre titik ring 223361 nge sana makas tunang tembal itu sana ngelintang duman.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rakelan Rai, sane arse tatas unding Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten. Rakelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rakelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 Tareri dan Pasar Suara Budaya Bali nggih. Sikitemang saking mau meri sakura berubah sampun kepiarsang sarang-sarang. Walik sareng Titia Agung Krisna Rekalan Rai reng sesi acara ngelila olangun kantos puput nih jam kali siang meliji bos. Siang depuniki cuaca seputaran kota dan pasar cerah saking wonten pasti ke menyalawi kenen nge panas. Nah niki wajar ide dan biasanya ritat kalau panas-panas ke dimangkin puniki pasti ke dot kemantan diking nge minum yang adem-adem bela-bela kemantan nge saking wonten usahakan tidak menambah pemanis napi ke puni ke gula miwasani tiosan kenten nge enik seneng sarang es kelapa nah becian minum kelapa murni kemantan tanpa tambahan gula kenten nge utawi minum jus nah niki becian tanpa tambahan gula nge nah niki mangdene bisa mendapatkan manis alami dari buah yang digunakan utawi buah yang dimakan kenten nge ingin rekelan rai selamat siang dumun sani sampun nyarengin ring WhatsApp pra 4 TRRI dan pasar ini santaring sanur suksema sang penyerang inten sidang ranjing saking ngawit pun mencet-mencet telpon lah ngisi rounding malah jebosan niki sida on air genten nge sedemangkin muali renggala on air 0361223361 nge sanggretit yang om swastiastu.
1: Om swastiastu gongge
0: ingge selamat siang niki niang ke sawang nge
1: Patut,
0: pasti boleh hadiah piring cantik tiang ye.
1: Asalnya gitu.
0: Inge pun api gatren yang.
1: Inge bicik-bicik mantan tuh niang, riki panas mencar tuh.
0: Aduh, patah dan wenten dagang es daluman lewat dike.
1: Pasar wau entan
0: biki. Aduh.
1: Na akehan kentan tu. Oh, napi kah niko rain-rain nang ring kentan nak tu merajan-rajan.
0: Oh. Oh kentan. Oh geng ngar kasih mangkin ge.
1: Iya kentan nak kentan.
0: Iya iya iya modalan ge. Duras nak duras niki. Jagi ngar sang tembang utawi megatren niki ya.
1: Mungkin yang nungas kemang itu nge.
0: Napi.
1: Dados tu ni lama-lama gong.
0: Dados temang napi niki.
1: Yang piring putih dados.
0: Dados, nih. Dados nge.
1: Nge, niko tuna sitiang tu gong.
0: Nge, suksemen ya.
1: Nge, mantreng gong, rajang tugas tu gong nge.
0: Nge, sarang-sarang nge.
1: Memang nerhayu tu nyang rerarai nang suci galungan. Memang nerhayu sarang sami tu nge.
0: Nge, seksama.
1: Ini yang mepamit tu go. Om santi, santi, santi, om.
0: Nge, mater seksama niki. Nge, ini yang kesawai nge. Sani sampun nyarengin. Reng seputaran Tegalalak. Sada wangkian muali reng lain telepon 223361 nge. Om swastiastu.
2: Selamat
0: siang, Inge. Inge, selamat siang. Sarang Niki, gong Kak Uban nge?
2: Gong Kak.
0: Eh, siapa Niki?
2: Aji Uban.
0: Oh, Aji Uban.
2: Gong Kak.
0: Aduh, siapa ini sampun dados Gong Kak Niki ten?
2: Soal yang Gus Aji Uban.
0: Gus Aji?
2: Nah.
0: Oh, nge, Aji Uban, nge. Pun api gatra, Niki, kena Niki, tumben, nyarengin?
2: Tenang, masih lang ranjeng, tapi.
0: Oh, kena. Tenang.
2: Setia, pendengar setia.
0: Nge, ini penting kena rahayu sarang samir yang ria, nge, atau nge.
2: Bagi sarang samir kena.
0: Problem,
2: tapi.
0: Kena mantan, atau nge.
2: Ya, bagi kena, nge. Kebetulan, Niki. Dan kami dengan keempat RRI Nasa Suara Budaya Bali.
0: Tinggi.
2: Kalau ada rahajang yang ada suami kita.

Inggih rek lan rai malah yo basa ning kantun wenten galah. Pasti kemuali sanggret itu yang ringan telepon 0361223361. Nggih, selamat siang Niki Dumun. Wenten pan kaka ring sanggulan tabanan. Suksmata lesam penyarangin ring WhatsApp nggih. Temang lawas Dumun, jempireng putih ngiring biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pa?
4: Iya, Ma.
3: Mobil ini bagus ya?
4: Iya.
3: Keren loh.
4: Beli aja yang itu.
3: Pa?
4: Iya.
3: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
4: Tenang aja, Jak beli.
5: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
6: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
5: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
6: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
5: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batasnya.
6: Kapan kamu mau bayar?
4: Tidak!
7: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
8: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
9: Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih Thomas saking Gung Haji Rakesidan uyang-uyangan sampun ke biasang sarang-sarang. Selamat siang demun beli ketua Sumarjeng nggih sarang Agung Ayu Chandra niki suksma niki sampun nyarengin kena rahayu nggih. Ngelantur wenten Ibu Putri Manggis kalah cepat panas-panas kebus. Mekudus pokoknya niki nggih siang pun niki ya. Ya ning wenten daloman, wenten kuat gitu. Aduh, pasti kesegar pisan gitu nggih. Ingga sore bagian wali buka titiang numun ngalaun ereng 223361 nggih sangre titiang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo. Om Swastiastu. Inggi, Siki, Kale, Tiga, dadah bye-bye. Inggi, menawa itu kendala sik jalik. Inggi, suaranya nih sedang persidap piragi titiang, ring udara. Inggi, mwali inggi, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Bung Gatris.
0: Inggi, Gatra becek kemantan Ajik Tata, punapi kena niki, Ji.
1: Tapi cuaca makin naik, enten naik. Walau dingin gitu.
0: Nggih.
1: Nggih, kenten puniki. Kari galah niki.
0: Kari.
1: Nenna semang mun.
0: Semang napi niki?
1: Semang Edi Astaka Tresno Selantang Tuwo.
0: Tresna Selantang Tuwo kenten nggih.
1: Nggih, penyanyi saking mriki dayan mun kenten dayan.
0: Coba demo. Edi Astaka kenten?
1: Nggih.
0: Oh, Edi Astako. Edi Astako sane wenten niki ngutang kandek nuduk jaum adi ajak tuyuh. Ya. Inggih malah coba setiang pilihkan adi ajak tuyuh kemanten niki. Nggih, mangdene beragam niki temannya neng. Yesus maji sampun nyarengin kena rahayu niki. Nggih. Inggih titiang buka malih siki penelpon kemanten ring 223361 nggih. Sangre titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajang siang
0: gonggek. Inggih, selamat siang niki Niita.
2: Ya pun api gatra bangge.
0: Gatra becek kemanten ni.
2: Yang orang bangun
0: ni bangge. Hah? Orang
2: bangun.
0: Beratu, jangan gati hidup ni niki. Maro bangun niki.
2: Maro klimopin.
0: Oh, kenten sibuk ternyata.
2: Klimopin babah, nyeriat. Maro buka, iye bangge Krishna.
0: Oh, gitu. Ampun ngipi beli es kuat nah.
2: Ampun boleh
0: dikau mau es kod. Oke, jakti es kod apa es rujak tuh?
2: Es kod nih.
0: Oke, dan.
2: Es kod orang kan liah ngeliu.
0: Oke. Aduh, sirus ada berdua karya niki komplain lah sarang Nita tuh. Nak uning ini kebus-kebus makan iya nih liu nange, kenten.
2: Daging itu jeruk lemon nih kau jadi iya kun semua sih
0: kenten. Gih. Ini
2: angin pengetis nih kau tengen.
0: Oh patut.
2: Ini apa gatro, bungge?
0: Oh, tengar sang tembang berarti gih. Nah,
2: niki jeruk anu rago nyarang itu semua jeruk.
0: Nggih.
2: Ini suwe nyareng niki jeung lor ngangin gaung ke dinaan ini bungge.
0: Hah? Adi ngangin ngaung kengken. Oke, aduh nggih.
2: Nggih, mantan mah dira menapi gatro mah ndak enak lantur.
0: Oh, nak nikang uyang-uyangan Ibu Ketua kenten. Uyang-uyangan tanggal muda. Kenten uyang-uyangan mikir apa, kenten.
2: Pesu, Ancurin apa lesang pesu jero.
0: Benan ya tekomplo penek gitu.
2: Iye wenten Bu Janura, wenten Gung Biang Sri kekeran taege, niang kiranan yang kesawang punungange. Wenten yang cantik Bu KWB Kasempidi, Niki Mang Pandu, semua Mang Pandu. Wenten Bu Eka, Pak Eka Plago, Eka Mama, Pak Tut Wirto, Pak Tut Murdayo niki ya. Kak Ciatok nyareng nge.
0: Nggih, rajeng Kak Ciatok. Kenal
2: lot, Matu Nini, Nini Ayuna, Kak Pede, Jero Mangku Nyomo Nasi, Cucet Terang Sami, Mangku Kenara aja nggih. nih yang ro budo manis nih yang nih anggaro kasih sampun memardi antar
0: nih
2: duk semua antuk galar
0: suk sama taler ingge matur suk sama ngin ini ita pina ke penelpon terakhir yang acara ngelila ulangun siang nipun iki ibu nina rengkuom nyarengin cuaca kebus nge dijadija makin kebus nih ingge ingge rekelan rais seremangin temang dumun ngisak yang beli edias tako adi ajak tuyo.

Goyang Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ke sarang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rakelan Rai Rauri Kiruman di tiangnya rengin ide dan ring acara ngelilok langungnya malah yubah sering jam kali siang Susan Gatre Bali perempat renyam kali siang perempat RRI dan pasar pacang meskian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Susmani mana untuk ratian ide dani sami nuna sampura menawi tawin tani watur di tiang sari bangkit di tiang Agung Krisna ngelusur ma pamit putang di tiang untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

Membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, UUS menjelaskan bahwa peringatan tahun ini mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Kedamaian Dunia. Amanat pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan untuk ikut melaksanakan dari berbagai wilayah di Indonesia, jelajahi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dari 1 Juni hingga hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyebutkan komunitas yang tergabung dalam Jalin Overland menggunakan sebanyak 23 kendaraan jenis 4x4 berbagai merek yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan menjelajahi keindahan alam di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa tersebut. Pelaksana Jalin Overland Wijaya Kusuma mengatakan ada beberapa destinasi unggulan di Banyuwangi yang dikunjungi, diantaranya Pantai Marina Boom, Bangsering Underwater, Grand Watu Dodol hingga TWA Injen. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Ayepo Mariana di RRI Perompat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Po, penegak perompat di seluruh Nusantara, yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perompat Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perompat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang, Mace. Mace lagi. Ini kebawa saya nih.
1: Iya. Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi gak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu?
2: Lagi berubah, lagi serat-serat basah nih.
1: Waduh. Cepat sehat ya, Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya, Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Iya, sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya? Jadi suaranya.
2: Sepertinya. Cuman memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perompat Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke, buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Perompat RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Waga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan Tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Untuk line interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510 line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace Ita, untuk di Jayapura line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura, Pak, kita pakai Jakarta aja dulu. Baik. Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, Abang Pupen nggak perompat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510. WhatsApp di 0812-1124-928. Langsung saja Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini? Silakan Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Mpok Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton di Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perompat RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari Tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Waga. Selamat sore Kak.
4: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo
2: Selamat
4: Kak.
2: sore. Disapa juga dong, Mbok Mariana di
4: Halo Mbak
2: Jakarta.
4: Mariana dari JKT.
1: Halo. Salam kenal ya.
4: Halo Kak.
1: Iya.
2: Baik, mereka merupakan Duta Bahasa Nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang Bahasa Ibu Papua. Ya, walaupun mereka berdua ini merupakan Duta Bahasa Nasional, tetapi Bahasa Ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Kak Jufri ya sebelum kita masuk ke isu Bahasa Ibu di Tanah Papua. Boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri, ya, dari mana asalnya? Terus, kapan pertama kali sih, Kak, tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua, khususnya di Jayapura?
3: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait pelestarian bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Pro 4 Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang penyedia jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit ya, Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasanya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasanya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
3: Iya.
2: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah dari pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu. Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
4: Gil, Mbak Cita, jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili gitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
2: Oke, Kak Ella nih asli dari mana sih, Kak?
4: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, Wamena, tapi berdomisili di Provinsi Papua, Port Numbai.
2: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jupri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jupri maupun Kakak Ella yang akhirnya Kakak dong dua ini rasa bahwa ini sudah ya akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa ih kayaknya ini momen ini sudah gitu ya akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
3: Ya, baik. Terima kasih, Kak Ita. Jadi, terkait pertanyaan Kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional. Saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
2: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya apa istilahnya kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya. Atau ada yang lain-lainnya atau gimana Kak?
4: Kalau saya sih kayak Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya. Jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi. Dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak oke, ini adalah Duta Bahasa Nasional. Yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus seperti itu.
2: Oke, ya, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang. Siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri di Maroko ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
3: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, Memang setelah saya ke sana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Itu sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ita.
2: Itu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya, tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
3: Ya, bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin
2: Gitu.
3: terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman nah edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan tiga terabangun bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan. Iya.
2: Oke, ya Kak. Kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita perlu lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana tuh di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana Kak?
4: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya, Kak. Kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Enggak, ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya, jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat, contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
1: Iya.
2: Oke.
1: Baik, Maca Ita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya Maca ya untuk pendengar yang ingin bergabung mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja. Jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta. WhatsApp di 0812-1124-928. Maca Ita nih di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Maca Ita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon Duta Bahasa Nasional 2025? Nah, Lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
2: Kak Ella dulu deh.
1: Kak Ella dulu ya. Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
4: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan duta bahasa tingkat nasional, itu kita ada punya krida, namanya adalah SAGU. Ya, Bu. Jadi kita ambil akronim.

0: dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan? Nah, seperti apa?
1: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak
0: Ya.
1: Jufri. Tambahkan.
2: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital.
0: Ya, baik.
2: Kemudian
0: Silakan.
2: yang kedua Kak, terkait usulan atau
0: Gagasan.
2: kebijakan yang ya gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal. Muatan lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah. Karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintah daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
0: Ya, baik. Mbak Cita di Line Interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, selamat siang, Nana
0: ya.
3: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
0: Ya. Silakan Teteh Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, Duta Bahasa di
3: Mbak
0: Papua. Silakan.
3: Selamat sore waktu Jayapura.
0: Ya.
3: Mbak Cita, halo.
4: Halo Teh.
3: Mbak Cita suaranya trouble, cepat pulih Kakak. Anu Mbak Cita
4: iya.
3: Ya.
4: Aduh, iya makasih. Makasih Teteh.
3: Iya.
4: Jarang-jarang loh saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
3: Iya, makanya tadi pikir siapa kok suara Mbak Cita berubah-berubah begitu. Oke lah kalau begitu. Mbak Cita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, Mbak Cita dan Nana ya.
0: Ya, silakan Teteh.
3: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
2: Selamat sore.
3: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Yufi dan Kakak Ella. Nah, sebagai Duta Bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi. Antaranya Kakak Jufri dan Kakak Ella sebagai Duta Bahasa. Nah, ini satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Jufri dan Kakak Ella. Sebagai Duta Bahasa, seperti kita ketahui kan Indonesia itu kan beraneka ragam suku begitu, dan dalam satu suku aja beraneka bahasa begitu.

0: Begitu juga untuk di tanah Papua itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Jufri dan Kakak Ella perkenalkan di awal seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa itu yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu. Tanggapan Kakak Ella dan Jufri, terus semangat. Terima kasih banyak. Salam ya. Pancasila.
1: Ya, terima kasih Teh Dinda. Terima
0: kasih Nana. Ya. Dilanjut. Terima ya. Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta. Selamat ya. Siang.
1: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
2: Oke deh, Kak Jufri, Kak Ella dulu deh.
3: Oke. Baik, apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri. Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Jufri, Namek Namuk Entago, dan dari saya sendiri, dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Port Numbai, itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Jufri ada yang mau ditambahkan, silakan.
2: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasannya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua ketika kami, dimanapun kami berada, bahwasannya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu.
1: Wow, keren ya Mbak Cita ya.
2: Iya, benar.
1: Kakak-kakak ini luar biasa loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua, masih bersama Kak Jufri dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Mbak Cita ya, Kak Jufri, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura. Masih ada Jufri dan juga Ella ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Pak Nana.
1: Ya.
2: Cantik. Sehat Pak Nana.
1: Sehat alhamdulillah Cik Guria dari Jakarta. Silakan Cik Gu, ada Mace Ita.
2: Selamat menyambut sore Kak Mace Ita yang cantik.
3: Halo Cik Gu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi enggak bisa ke tanah Bang nanti kita Mace Ita.
3: Enggak bisa Cik Gu.
2: Mace Ita ini Pak Nana wah luar biasa deh. Radio dalam, Tanah Abang, Tamrin City luar biasa Pak Ita. Mace Ita ya. Tidak lagi ketemu seperti itu Mace Ita kita ya. Sudah penting kita semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella. Ada kakak Jufri dan kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025
2: sama cantik ya.
1: Provinsi Papua.
2: Berarti kawannya satu wanita, kawannya cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur kakak Jufri.
4: Halo, selamat
2: sama
4: siang.
2: Sama kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya kakak Ella Boge. Oh ya, cantik. Terima kasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua memang. Mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua. Kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya. Melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional, pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang pokoknya dengan Apenda dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus nah, apalagi satu pertanyaan aja deh mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Ya. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Guria.
2: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Ya. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
4: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa Ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan Krida, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua, karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau Krida yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Ya. Baik, itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
5: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya, kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain. Contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
1: Iya. Baik, Mbak Cita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Mbak Cita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita okay, undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, selamat salam budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
6: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan, Pak, ada... penyiar di RRI 4 Jayapura, Mace Ita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan Pak Susanto.
6: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini ya. Kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa ya. Daerahnya ya. Mm-hmm. Nah sekarang, kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan?
1: Mm-hmm.
6: Nah, jadi bahasa apa nih untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu bahasa pengantarnya apa ada? Mm-hmm. Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu mm-hmm. karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Dari sana itu ada bahasa Dayak, ya Dayak itu terbagi lagi sub-sukunya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung, 400 ini apa semua saling mengerti? Seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan umpamanya. Nah, begitu pertanyaan saya, mohon informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Santo. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
5: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak gitu seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga seperti itu.
1: Ya, baik.
4: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan, ya,
4: Kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Mbak Cita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Mbak Cita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua, entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia, karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada yang ingin sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
4: Iya, baik. Terima kasih kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global, tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan arti nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Ya, baik. Kalau dari Ella sendiri, seperti apa?
5: Kalau saya untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Maja Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
7: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu, sekali lagi terima kasih Maja Ita. Cepat sehat ya, Maja Ita.
7: Terima kasih juga Mpo Mariana.
1: Iya. Terima kasih.
7: Juga sama Kak Ella juga ya.
1: Iya. Kak Jufri dan Kak Ella, terima kasih juga sudah hadir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya, itu dia Bang Mpo dengan perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Rakyat dan Rai peringatan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap budaya kepada generasi muda. Di Kota Denpasar, berbagai kegiatan digelar sebagai implementasi semangat ajaran Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dalam kehidupan bermasyarakat. Bulan Bung Karno ke-8 pada tahun 2026 yang resmi dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster menjadi penanda bergeloranya semangat Bung Karno di seluruh Bali, terutama di Kota Denpasar. Berbagai rangkaian kegiatan telah dilaksanakan sejak Mei 2026 dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Produk

Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Rake dan Rai, Putri kembali menemani ruang dengar Rake dan Rai ya. Dan sore hari ini pastinya Pro Dangdut ya akan bersama kita selama 2 jam ke depan, tepatnya di jam 3 sampai jam 5 sore ya. Untuk Rake dan Rai yang suka berdangdut ria ya, berdendang dan bergoyang, kita ramaikan hari ini Pro Dangdutnya. Dan pastinya Rake dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa banget ya. Langsung saja nanti bergabung bersama Putri di 0361223361 atau bisa juga bergabung lewat WhatsApp ya, karena WhatsAppnya juga selalu aktif ya. Jadi bisa banget untuk langsung berkirim pesan di 0878-9882-2420 ya. Jadi mungkin kalau ada yang berhalangan untuk menelpon hari ini boleh bergabung via WhatsApp juga ya. Atau yang tergabung di grup Pecinta Pro Dangdut, nah boleh juga diramaikan ya hari ini. Pokoknya semua akan Putri cek-cek terus dan pastinya akan diusahakan untuk semua salamnya tersampaikan ya. Sebelum itu Rake dan Rai, kita akan awali perjumpaan ya di ruang dengar Rake dan Rai sore hari ini dengan satu lagu dari Misha Arsinta, Kesenggol Cinta.

0: Lagu Kesenggol Cinta ya, tadi sudah menjadi pembuka Rekadan Raya. Kesenggol Cinta ini dipopulerkan oleh Misha Arsita ya. Di mana Rekadan Raya, lagu ini memang dirilis itu di era 90-an ya. Dan lagu ini lahir saat tren disco dangdut sedang naik daun ya. Jadi termasuk eksperimen musik baru pada saat itu ya. Nah, kalau tadi sudah ada eksperimen musik baru di tahun 90-an yang menjadi pembuka, kalau sekarang Rekadan Raya punya lagu hits lainnya ya, mungkin lagu terbaru saat ini, lagu dangdutnya boleh, atau mungkin lagu-lagu sebelumnya juga tidak masalah ya. Yang penting nanti pas dicari ada lagunya, pasti langsung didendangkan ya. Silakan Rekadan Raya yang ingin bergabung di 0361223361, silakan. Oke, sudah ada yang bergabung ya, kita coba angkat dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapakah ini?
1: Sekar Satu Sayangan.
0: Oh, Mok Lo Sekar, selamat sore ini. Mok Lo
1: Sore, Dayu Niki nge.
0: Ah, ini Putri, Mok Lo.
1: Oh, Putri.
0: Memang sering tertukar saya dengan Dayu.
1: Mirip ke suaranya.
0: Masa mirip ya?
1: Ya.
0: Iya, karena masuknya barengan mungkin ya. Jadi karakternya hampir sama suaranya, nggih.
1: Ya, Putri gimana kabarnya?
0: Astungkara baik. Mbok Lo gimana kabarnya?
1: Baik juga, semoga baik semuanya ya.
0: Astungkara. Cuaca gimana seputaran Satung Payangan?
1: Sekarang sih agak mendung dikit, tadi cerah sekali, sekarang mendung dikit
0: gitu. Oke, semoga tetap aman untuk beraktivitas ya, Mbok Lo ya.
1: Ya, semoga tidak ada hujan.
0: Astungkara.
1: Pacaran nanti.
0: Oh gitu. Oh iya, enggak ada kasih sekarang ya.
1: Putri untuk lagu ya.
0: Boleh, mau lagu apa, Mbok Lo?
1: Suara Hati dari Lagu Sendiri ya.
0: Oke, siap.
1: Salam dikit dulu ya sama Kak Mansur Sudani, Pak Yanar, Bapak Cimuncung, Bu Citra, Bu Kebo Potoy, Bu Putu Kebo Iwe, Mbak Tunindi, Bu Pera. Sudah sehat itu Ibu Nini
0: Mbah Indira ya.
1: Mbah Indira, sudah terus Mbah Nini Ita juga, Nia Kirana, Kak Polos Jaya, ada juga Bidit Mus, Bidit Duta, ada juga Pak Lodre, Pak Lodre, Pak Mantu, Pak Jerman, Kak Pedes, semua-semuanya aja deh. Ilpan Dodi lagi satu ya.
0: Oke.
1: Semuanya aja penggemar Pro Dangdut dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu berlindung Tuhan Yang Maha Esa. Buat ya Putri juga keluarga, selalu sehat selalu ya.
0: Iya, astengkara Mbok Lo juga ya.
1: Ya, selamat tugas. Dadah, bye-bye.
0: Mbok Lo Sekar di seputaran Satung Payangan ya, sudah menjadi pembuka di sore hari ini. Lagu requestannya Suara Hati dari Ida Laila dan juga Mus Mulyadi. Lanjut lagi, kita akan persilahkan ya Rekadan Raya yang ingin bergabung. Wah, gercep ternyata ya. Langsung ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Kita.
0: Siapakah ya, ini?
2: Putri Mbah Mangku Jepati Pemenang.
0: Oh, Mbah Mangku, Rahajang sore.
2: Iya, Punapi, ya Putri kena.
0: Astengkara kena, Mbah Punapi Niki Gatre.
2: Astengkara kena, oh jangan roh lingayah ya.
0: Oh iya, makin rainan iya.
2: Kendiri gak Putri.
0: Tiang?
2: Dalam kendiri, dalam tiang.
0: Oh kenten, ampun wosan, malih jebos malih napitan.
2: Enyang toyan.
0: Oh kenten, nggih. Astengkara memargi antar Mbah nggih.
2: Nggih, pas sehat yang suraya.
0: Astengkara.
2: Nggih, nas tembang ya Putri.
0: Nggih, tembang napi Mbah.
2: Nggih, tira janang nggih.
0: Oke.
2: Nggih. Nggih, nikah ya Putri. Selamat tahun sami perempat RRI dan pasar Sareng Sami nggih.
0: Nggih.
2: Sareng Sami.
0: Astengkara. Aingge, Mbah Mangku Prajepati ya. Sudah bergabung sebagai penelpon kedua dan lagu requestannya Tera Jana ya. Nanti kita dendangkan ya Rekadan Rai untuk Tera Jananya, kebetulan adanya versi koplo yang terbaru ya dari Erni Ardita. Jadi nanti kita dendangkan yang versi koplonya nge, Mbah Mangku. Tapi sebelum itu kita masuk ke lagunya Ida Laila dan Mus Mulyadi dulu ya. Ada Suara Hati.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Ini manik, bangun simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lah kan awak, ini sih ngada dagang obat segar, cuma dini kan raga ngalih obat segar. Satu selesai.
4: Nak dini seboi raga, nak rawasan.
2: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
2: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rajana ya, salah satu lagu yang melegenda dan masih enak didengar sampai sekarang dari Bang Haji Roma Irama ya, kalau versi aslinya. Tapi tadi itu adalah salah satu bentuk fresh atau pembaharuannya gitu ya, yang dibuat oleh atau dipopulerkan kembali gitu ya oleh Erni Ardita di tahun sekitaran 2006 ya. Tapi yang unik lagi dan Rai Terajana ini itu ternyata diambil dari kata bahasa India ya. Terajana sendiri ini berarti kepergianmu. Jadi sebenarnya galau ya, tapi dibawakan jadi lebih happy gitu ya. Jadi meskipun kepergian oleh orang yang disayang, tapi tetap bisa beriang gembira gitu ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi memang mengangkat istilah dari bahasa India gitu ya. Kira-kira Rai, dua lagu sudah didendangkan tadi, requestan dari semua ton yang sudah bergabung ya. Dan sekarang kembali Putri Buka, silahkan di 0361223361. Oke. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Salam kenal dulu, radionya nguing-nguing.
0: Iya. Halo, sudah?
2: Tes 1 2 3 3 2 1.
0: Merdeka. Oh, gara-gara efek radio berarti suaranya agak berbeda tadi.
2: Berbeda enggak? Radionya gini, radio apa? Kurang diperbaiki.
0: Oh, ya agak bergema tadi ya, agak bergema-gema gitu ya, kayak
2: gitu enggak ya?
0: Tapi sekarang udah aman ya Bu Vera ya?
2: Udah. Makanya tes 1 2 3 3 2 1.
0: Masuk Bu Eko.
2: 1 2. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan

0: Indonesia. Belajar nih
1: gue. Karena ini ya, soalnya sekarang kan bulannya Pancasila nggih, Bu nggih.
0: Empat.
1: Kerakyatan
0: yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka. Soalnya Kak Diangan dulu berjuang gak?
1: Oh, ikut jadi veteran juga Bu ya?
0: Ya, veteran musim numbal.
1: Iya.
0: Adat yang sekarang di dalam pasar Sabanan, saking gaji veteran dulu Rp450 gak?
1: Zaman itu ya.
0: Rp450, belum Rp500 gaji veteran neneknya tiang gak?
1: Iya.
0: Ya, makanya tiang bangga, kagum kepada veteran-veteran yang telah gugur.
1: Betul.
0: Kalau tidak ada beliau-beliau, tidak ada kita.
1: Betul, kita tidak akan bisa seperti sekarang, ye.
0: Benar. Tidak ada seperti sekarang.
1: Bisa nelpon ke radio, ya. Radionya bisa bebas bersiaran. Dulu kan nggak bisa kalau masih dijajah, ya.
0: Aduh, jakti dong, ya. Radio kok suka sajaan, lah. Dan TV, radio kan tinggalah, lah.
1: Iya.
0: Itulah
1: perjuangannya.
0: Yang ulian gaji veteran, nenek tiang dapat gaji Rp450. Yang masuk modus belajar jarit ke Tabanan dari Tegalinga Penebel.
1: Dan akhirnya sekarang menjadi mata pencaharian ya.
0: Ya, maka dia bangga kepada pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur memerdekakan bumi ini. Ya, jangan dibilang tidak merdeka, ada juga yang tidak bilang merdeka. Merdeka kita.
1: Merdeka kita sekarang ya, sudah jauh lebih merdeka.
0: Ada
1: ya.
0: Katanya merdeka. Gitu.
1: Tidak sesuai jangan dengan semangat kemerdekaan.
0: Kita bukan menghormati manusia-manusia sekarang, menghormati pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Apalagi bulan Bung Karno. Bung Karno kan ada bukunya. Ya, dia di gini, di gitu, ya, aduh,
1: sejarahnya
0: kan gitu enggak? Ya, makanya kita terus belajar, semasa kita hidup pasti terus belajar.
1: Betul, tidak ada habisnya belajar.
0: Benar, yang bangga kepada Pro 4 RI yang dapat pelajaran besar dari penyiar-penyiar yang dia hormati.
1: Astungkare.
0: Benar enggak? Yang positif.
1: Ya, itu yang penting positif dampaknya untuk semua. Ya.
0: Barangkanya tiang berani memberanikan diri meluncur ke perempat RRI. Karena itulah satu-satunya bayu sada hidup. Pengedak bayu, pengedak urip tiang enggak.
1: Mas Tungkara.
0: Ya Putri. Ya. Maka dari sana, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, aku tak mau melayang.
1: Kok berubah liriknya ya? Asalnya sing gitu Bu.
0: Lagu itu kayak.
1: Oke siap, sudah disiapkan nih. Baru nyanyi Bu udah langsung tak cariin. Nak gercep penyiaran nih ye.
0: Ini yang cantik nyolek, Bu nyolek, Bu Jerman nyolek.
1: Rahaja.
0: Pak Liong S nyolek. Ini lagi di Canggu Pak Suka nih penggemar berat. Canggu, Kerobokan. Kuto, Badung, pokok semua. Kalau nek satu-satu lama nanti. Ya
1: gabung.
0: Pendengar Perempuan RI dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia, salam sehat, salam semangat, rahayu. Mangkin Raina, Domogi, Rago, pekedek pekenyong, sarang sami. Bagaimanapun keadaan kita harus kita beriang gembira. Dengar Perempuan RI, Gek Putri lagi siaran.
1: Ramaikan, mantap, betul.
0: Mantap, Gek Putri.
1: Tiang.
0: Selamat bertugas ya, biar banyak masuk teman-teman.
1: Astengkare.
0: Salam sehat, salam semangat.
1: Merdeka. Dadah bye-bye Ibu Vera yang selalu semangat ya. Semangat kemerdekaannya gak cuma di Agustus aja, tapi setiap bulan ya, sepanjang tahun juga Bu Vera semangat selalu ya. Semoga semangatnya bisa menular ke rakyat dan raya yang lain ya. Jadi ikutan semangat juga sore hari ini. Apalagi nih Putri mau beralih ke WhatsApp ya. Karena WhatsAppnya sudah banyak yang colek-colek juga nih sore hari ini. Ada Ketut Sumarjo di Banjar Bengkel dan Pasar ya. Ikutan bersama Agung Ayu Chandra. Hadir di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat bertugas Gek Putri. Terima kasih ya Pak Ketut Sumarjo. Semoga terhibur sore hari ini ya. Ada Ibu Jerman di seputaran Payangan ikut bergabung juga ya. Hore, Payangan unggul. Ya, karena tadi dapat nomor 1 ya Bu Jerman ya, semeton Payangannya. Nanti Ibu Jerman ikutan gabung juga nggih. Semoga dapat waktu untuk bergabung ya. Ada selamat sore Gek Putri, Nini Dania di seputaran Sanur ikutan. Terima kasih kembali Nini. Seputaran Tabanan ikutan hadir juga. Kalau tadi ada Bu Vera di telepon, ada Kak Ciatop di WhatsApp ya. Terima kasih Pak Kak Ciatop. Pasti lagi berduaan sama mbahnya ini ya, lagi dengerin Pro Dangdut, semoga terhibur. Ada semeton yang lain pasti juga banyak yang bergabung tentunya ya. Meskipun nah, belum sempat di telepon gak masalah, nanti bisa bergabung karena Pro Dangdutnya ini bergabung atau menemani Rake dan Rai selama 2 jam ya. Jadi bisa banget untuk nanti bergabung kembali.

Legong Lego. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Legonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkung. Tarian Legong Lego ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkung, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Lego yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Nyoman Patre dari Tambak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Lego ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0811-1222-3361. Dan tentunya bisa juga bergabung via WhatsApp ya, seperti teman-teman tadi, semeton yang lain sudah bergabung tadi ya, di nomor WhatsApp 0878-9882-2420 ya. Silakan rekan-rekan Rai diramaikan kembali. Dan sebagai penutup di sore hari ini untuk sesi pertama, ada Aroma Irama dengan lagunya Penasaran ya. Selepas ini kita kembali lagi untuk berdendang dan bergoyang rekan-rekan Rai ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Rakyat Rai memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watt Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai. Sebanyak 187,1 kg sampah anorganik berhasil dikumpulkan dalam gerakan bersih sungai yang digelar di daerah aliran Sungai Penarukan. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Lurah Penarukan Desa Kmade Susanti mengatakan aksi gotong royong tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah kelurahan, Sungai Watch, dan juga Keramas Subak dalam menjaga kebersihan sungai serta mengedukasi masyarakat. Sementara itu, Rakyat Rai Station Manager Sungai Watch Buleleng, IGD Duta Dharma, menjelaskan dua jaring sampah yang telah dipasang di Penarukan mampu menampung rata-rata sekitar 20 kg sampah per hari dan membantu menjaga kebersihan aliran air. Duta Dharma juga mengajak masyarakat mematuhi aturan pengelolaan sampah dan mendukung kegiatan gotong royong demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kegiatan ini melibatkan perangkat kelurahan, Keramas Subak, Babin Kamtibmas, serta masyarakat setempat sebagai wujud semangat gotong royong menjaga lingkungan. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Produk

FM 106,4 MHz masih bersama Putri tentunya ya di Perempat RRI Denpasar di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rakyat dan Rai, Putri masih setia menemani ya, dan semoga juga Rakyat dan Rai masih setia nemenin Putri ya sore hari ini. Tentunya nanti akan dibuka lagi kesempatan untuk bergabung ya untuk request lagu dangdut favoritnya di 0361223361. Dan di WhatsApp pastinya ya, jangan lupa untuk bergabung. Kalau misalnya belum sempat telepon ya, nanti langsung saja berkirim pesan di WhatsApp ya di 0878-9882-240 ya. Nanti Putri cek-cek kembali, jadi biar semua salam-salamnya tersampaikan. Oke, Rekan dan Rai, sebagai pembuka ya di sore hari ini, biar nggak ada yang sakit-sakit ya. Jadi ada Dara Ayu nih yang mau mengantarkan dokter cinta ya sore hari ini, supaya semuanya sehat selalu. Astengkare.

0: Bro Dangdut Dangdut adalah kita. Sudah siap Raki dan Rai dengan lagu requestannya. Nah, sekarang akan Putri buka nih kesempatannya ya. Kalau ada Raki dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya sambil berkirim salam pastinya ya untuk orang tersayang, silakan ramaikan Putri sekarang juga ya di 0361223361 ya. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah
0: kita. Waduh, siapa ini suaranya menggetarkan hati?
1: Siapa yuk?
0: Beli Mang Pandu ya?
1: Mang Pandu?
0: Salah.
1: Mang Pandu dari mana?
0: Beli Mang Pandu dari Denpasar. Nah, lupa lagi nama wilayahnya.
1: Dari Pakistan.
0: Pakistan itu apa kepanjangannya, Beli?
1: Pakis Aji Tanjung Bungka.
0: Oh iya, Tanjung Bungka. Oh, semua wilayah sekarang punya singkatan ya. Kalau Beli Royce Kane kan Swiss tuh, seputaran wilayah Sukawati gitu.
1: Di sini juga ada Swiss.
0: Oh gitu. Apa kepanjangannya kalau di sini?
1: Sekitar wilayah Sesetan.
0: Oh gitu. Waduh, banyak sekali istilah ya. Ternyata semua negara sudah masuk ke Bali sekarang ya.
1: Ada juga.
0: Ya?
1: Denmark juga ada di sini.
0: Apa Denmark?
1: Denpasar Market, Kerenang.
0: Oh my god. Jadi kalau belanja ke Denmark gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ya ampun, kok lama ya nggak dapat ngobrol sama Blimang ya?
1: Iya, mungkin putrinya aja Pue sama
0: Blimang yang Pue ini kayaknya nggak mau nelpon ya. Atau sekarang mungkin ini, biasanya kan kita ketemu di Nostalgia ya Bli ya, masih lebih sering di Nostalgia. Sekarang banyak yang nggak
1: buat ya.
0: Oh gitu.
1: Bergadang, jangan bergadang.
0: Menjaga kesehatan berarti Blimang sekarang ya.
1: Memang gak kuat.
0: Gitu. Iya. Pagi-pagi sering katanya ya. Kalau saya kan jarang pagi tuh. Katanya pagi-pagi sama Bu Eka juga, biasanya.
1: Pagi juga gak gini. Gak bisa masuk.
0: Oh, susah masuknya.
1: Kewah sekali masuknya.
0: Ya, tapi Astungkara berarti mungkin semeton udah bertambah lagi sekarang ya penggemarnya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, udah banyak Astungkara. Sekarang. Udah sesak sekarang.
0: Ya, sampai sesak-sesakan ya beli ya.
1: Ya, jalurnya udah padat sekarang.
0: Oh gitu. Nanti kita bikin jalur busway ya.
1: Iya. Ya, busway bisa, terus underpass juga lebih.
0: Oke, nanti kita ini ya Blimbangnya, biar langsung Blimbangnya lewat underpass nanti ya.
1: Iya, underpass tuh, atau ya overplay aja.
0: Oke, siap. Iya, Blimang. Gimana hari ini mau request lagu apa nih Blimang?
1: Lagunya itu bergadang jangan dari siapa itu ya?
0: Oh, dari Bang Haji.
1: Dari Bang Haji.
0: Bang Haji Romanya udah nyanyi tadi.
1: Udah nyanyi.
0: Ya, mau diganti enggak yang lain?
1: Selamat malam duhai kekasih.
0: Aduh, enak sekali lagunya. Sebutlah
1: namaku dalam tidurmu. Ada enggak?
0: Versinya Evi Tamala kan ya Blimang ya?
1: Evi Tamala ya.
0: Yeah, ada. Nanti diputarkan ya Blimang ya.
1: Ya, mau salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Ya. Tanti, tadi ada kayaknya Tante Jerman ya.
0: Iya, ikut ini tapi di WA.
1: Oh, ikut di WA. Ada Ibu Vera ya.
0: Iya.
1: Ibu Vera, terus yang lebih awal siapa?
0: Tadi? Ada Mbok Lo Sekar sama Mbah Mangku tadi di telepon.
1: Oh, Mbah Mangku Prajapati ya.
0: Iya.
1: Ya, Mbah Mangku Prajapati ya, istirahat dulu ya. Semoga sehat ya. Kemudian ada Ibu Vera. Ibu Vera merdeka, merdeka, merdeka.
0: Harus merdeka terus katanya ya, harus semangat.
1: Harus ya, harus semangat terus ya, semangat. Meskipun tahun 45 sudah lewat harus tetap bersemangat.
0: Betul.
1: Semangat 45 itu harus tetap diperjuangkan.
0: Betul, betul. Semangatnya sampai sekarang nggih.
1: Iya, meskipun sudah usur ya enggak boleh semangat 45 jangan digusur.
0: Nggih, betul. Merdeka pokoknya kalau kata Bu Vera merdeka.
1: Ya, terus ada Ibu EKBB, Ibu Eka Pengembungan, Indo Sekar, kemudian ada Ibu Eka Sempidi, Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, kemudian ada Pak Yanardo, Pak Tet Mancung, Rai Sken, kemudian ada Gung Biang Sri, kemudian ada Gung Biang Yoga, Mbah Egi, Mbah Tunindi, kemudian Nini Ita, siapa lagi ya, Mahindira, apa kabar Mahindira, sudah Astungkara ya, sudah sehat.
0: Astungkara.
1: Ya, bisa bergabung lagi ya. Mm-hmm. Kemudian ada siapa lagi ya? Jero Mangku Sudani.
0: Oh iya, ya, Kak Mangku.
1: Mm. Jero Mangku, Kak Mangku Sudani, apa kabar? Kemudian Pak Pandi Gede Supadmo, mm-hmm. Pak Sumarje ya, yang dari Bengkel.
0: Ya. Tadi sudah gabung di WA.
1: Ya, Pak Sumarje, kemudian Pak Tut Wirke, Pak Tut siapa lagi yang di Belok,
0: Pak Murdaya.
1: Pak Tut Murdaya, kemudian ada Gus Bawe, ya kemudian ya pokoknya semuanya dah masukkan ke dalam sok bodak aja.
0: Oke, biar muat banyak ya Limang ya. Dan tetap ramah lingkungan pastinya.
1: Iya, ramah lingkungan itu ya. Jangan pakai kaskip.
0: Iya, oke, siap. Nanti pakai ini tali tieng aja ya. Limang dicolek ini sama Ibu Jerman.
1: Oh ya, Bu Jerum. Semoga sehat katanya.
0: Iya, langsung dicolek baru didengar Belimangnya naik Niki.
1: Siapa lagi ada ya? Ini siapa? Nini. Nah, ini ada Nini. Mm-hmm. Ini siapa ini? Nini Santa.
0: Nini Santa.
1: Nini Santa, gimana kabar? Nini Santa, ayo naik Nini Santa. Kemudian ada Ibu Sinta, ini juga dari Penate. Kemudian siapa ini lagi? Ya, Nini Ita, udah tadi ya.
0: Sampun.
1: Ya, pokoknya semuanya dah yang tadi itu.
0: Oke, Belimang.
1: Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih sudah bergabung ya. Semeton Pakistan ya, sudah bergabung ya. Yang dari Pakistan aja gabung, masa yang lain gak gabung ya? Ayo gabung ya, ramaikan sama Putri di sini ya. Oke, satu penelpon lagi, kita tunggu. Sudah ada tadi yang masuk? Oke, silahkan. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Kok lama sekali? Aduh, mau nyanggro gimana ini kayak putrinya.
0: Iya, bukan saya yang salah mixernya. Ini nggak nongol-nongol tombol ngangkatnya. Paling
2: ya,
0: penyiar
2: tombol. Apa tadi yang masuk tadi tuh katanya dari Pakistan gitu ya?
0: Iya, dari Pakistan nih ke.
2: Oh iya.
0: Dari Tanjung Bungka.
2: Nah dulu siapa sih yang nyolek ini lewat WA? Ternyata itu? Ini dari Bangli juga dengar di sana. Kenal juga sama saya.
0: Oh, iya.
2: Ntar dulu saya masih matiin pesawat dulu ya. Ini soalnya ada yang nyanyi-nyanyi ini lagi.
0: Aduh, jangan disenggol dulu.
2: Siapa lagi yang nyolek? Oh, ternyata yang merdeka itu nyolek lagi.
0: Ibu Vera, Wayan Putri.
2: Pokoknya semuanya, yang di pesawat yang satu lagi ada Pekak Mangku.
0: Bentar lu, pesawatnya ada berapa? Ini banyak sekali. Rame yang nelpon jadinya nih.
2: Pesawatnya sedua dua lagi ya, siapa kira? Oh, Pekak Ciatok, kenal juga sama saya. Salam kenal dia kabare Pekak Ciatok. Aduh. Siapa sih lagi yang ini? Oh, ini Ida juga kenal juga sama saya. Putri biar gak kelamaan, cariin dulu
0: tatonya
2: lagu ya.
0: Lagu apa ini?
2: Yang enek senggini ku loh. Mbak Indira juga nyolek ke sini.
0: Oh, Mbak Indira sudah bisa bergabung ya. Setengah nanti bisa naik.
2: Pokoknya naik Mbak Indira biar sehat selalu. Lagu yang gini loh, Mbak Putri.
0: Itu yang mana, Tante?
2: Iya, bekas pacar itu.
0: Waduh, bekas pacar.
2: Iya, soalnya Tante kan masih muda belia.
0: Masih ting-ting ya.
2: Iya, tapi senang ikutan orang yang sudah lincir-lincir di sini di perempat.
0: Iya, kita ngikut ya.
2: Lagi ada yang nyolek. Siapa kira-kira ini ya?
0: Ini sibuk nih, kebanyakan pesawat.
2: Aku gak kelihatan namanya siapa sih kalian. Oh ya, Kuniang Mesin kenal juga sama saya. Pokoknya yang sudah sering ngoleng-ngoleng Tante Jerman itu sukses. Ada Pekak Yadarbo, apa siapa lagi Pekak Pekak Desia gitu. Mm-mm. Ya pokoknya semua aja deh kalau itu.
0: Ada yang nyolek juga nih dari WhatsApp Rompat, ada Bu Sinta di Penatih katanya nyolek Blimbang Pandu Sinta. Sama Jero Jerman.
2: Oh iya Bu Sinta Penatih mm-hmm. yang cegek ngolet itu iya semua.
0: Iya, dicolek-colek langsung. Ini iya. Tante lagunya mau yang versi Imam S. Arifin apa yang Mirnawati?
2: Oh, yang cowok deh.
0: Oke, siap.
2: Iya, siapa sih lagi kok panjang sekali yang nyolek?
0: Gak habis-habis.
2: Lamain dong nyolek tandanya kalau sebentar-sebentar kecepetan gak lihat siapa tuh. Maaf ya. Mm-hmm. Oh, lagi siapa sih sebelum pandunya lagi nyolek?
0: Ah, jaya kali beli mang pandu loh, baru dapat naik udah nyolek lagi.
2: Iya. Pokoknya baru belajar bahasa Bali, jangan marah ya Mbak Putri ya.
0: Iya, sama-sama pokoknya belajar
2: Pak
0: ya.
2: Pokoknya Pak Depolos, dia kabarnya Pak Depolos. Mm-hmm. Udah siap mau diputar itu ya?
0: Sudah, tapi nanti putarin lagunya beli mang pandu dulu ya.
2: Iya, dah.
0: Ngantri ya, ngantri nanti ya.
2: Pokoknya harus diputar jam 4 soalnya jam 5 ini udah mau mandi jauh sekali gitu. Mandi dikali, udah denger apa gitu loh.
0: Oke, siap. Nanti habis lagunya Blimbang langsung diputarkan lagu bekas pacar ya.
2: Iya, Kek Putri itu mm-hmm. semua. Kek Putri masih yeah. perawan, Kek Putri.
0: Oh, sudah ada ekor.
2: Ah, oh, tuh kirain masih perawan.
0: Tapi masih aku muda kok.
2: Cucu, tapi masih kecil cucuku, baru 2,5 tahun mau.
0: Oh gitu. Itu sama ekor saya cocoknya kalau 2,5 tahun.
2: Oh gitu. Kirain masih perawan.
0: Aduh, sudah ting-ting, ini sudah ting-ting.
2: Iya, segitu aja dulu ya. Nanti okay. yang belakangan, apalagi ada Bu Eka itu ngambak-ngambak. Dia nanti sahabat sama batu nanti tanduk.
0: Iya, nanti dimarah sama Bu Eka nanti.
2: Iya, segitu aja ya. Apalagi iya. Putri manisnya itu kalau dengar udah. Nenek-nenek ini liunan munyi.
0: Nanti di blacklist sama Mbak Putri nanti.
2: Ya segitu aja. Sukses Mbak Putri.
0: Sukses Mbak Mewali. Dadah bye-bye Tante Jerman. Pak Tut mancung nyolek-nyolek ya. Nanti nyoleknya di telepon ya Pak Tut ya. Tapi sebelum nyolek Pak Tut ya, karena tadi sudah di WhatsApp nyolek-nyoleknya, kita ke lagu dulu ya. Jadi karena sudah ada dua lagu yang Putri kantongi ya, ada Evi Tamala dengan Selamat Malam dan juga Imam S. Arifin dengan Bekas Pacar. Kita tendangkan dulu Selamat Malam.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.

Kerajinan adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silakan Reke dan Rai yang masih penasaran dan mau request lagu dangdut favoritnya, langsung bergabung di 0361223361. Dan tentunya bisa langsung berkirim salam juga ya untuk orang tersayang. Oke, sudah bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore Kak Dania di Sanur.
1: Iya, baru bisa mengudara.
0: Iya, lo biasanya selalu dapat di awal-awal ya.
1: Kan persaingannya ketat itu ya.
0: Iya, sekarang udah makin rame ya Kak ya.
1: Iya, Lastengkara. Nah, apa, kan lebih bagus itu kan.
0: Iya, betul. Lastengkara banyak yang denger. Semoga jadi manfaat baik juga.
1: Penggemar Pro Dangdut sudah melegenda ini.
0: Lastengkara.
1: Semoga terus bisa jaya ya di udara Pro Dangdutnya.
0: Betul sekali. Kak Dania Geputri, juga.
1: Kabarnya baik ya.
0: Lastengkara baik. Kak sama Nini gimana kabarnya?
2: Baik-baik juga ya Putri.
0: Oh, ada juga Nini ternyata Lastengkara.
1: Ada, mumpung gak ngempu kan dapat ini monitor radio. Kalau ngempu susah diajak di warung, pasti mau pergi aja dia jalan-jalan.
0: Minta keliling terus ya.
1: Iya. Kalau si kecil gimana, sehat ya?
0: Lastengkara sehat, lagi di rumah dia sama kakek neneknya.
1: Semoga sehat terus ya.
0: Lastengkara, terima kasih ya Kak sama Nini ya.
1: Iya, lagu dulu satu ya.
0: Boleh, lagu apa Kak hari
1: lagu
0: ini?
1: Lagu apa ya, Seruling Cinta ada ya?
0: Coba dicari dulu ya.
1: Dari Ice Trisnawati, ya kalau enggak boleh, kalau enggak ada dari siapa aja ya, kalau ada Seruling Cinta gitu.
0: Ya, coba dicari dulu Kak ya.
1: Iya. Salam dulu ya.
0: Silahkan sambil saya cari.
1: Ada Mbak Ani Kapal ini ikutan, selamat sore. Mbak Indira, ada Pandevi, ada Gemas Bayangan, Nini Ita, ada Pak Yanarbo, Pak Depolos Jaya, Pak Tut Mancung, Pak Tut Murdaya juga, ada Mbak Tunindi, Bu Vera, siapa lagi? Oda Desya, Oda Kade, Oda Wini, Bu Jiro Cenage, ada Melin ya, ada Bu Lodro. Ayo semangat semangat, tinggal satu penelpon aja ini ya. Ya, ada Gumbiang Sri, Panadelanda, Bu Sinta, siapa lagi? Lagunya ada gak Putri?
0: Lagunya Seruling Asmara baru ada Kak.
1: Seruling Asmara.
0: Dari Rana Rani.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Rana Rani Seruling Asmara. Ini sudah ada juga catatannya Rana Rani di sini.
0: Kalau boleh.
1: Kalau ada Seruling Cinta, Seruling Asmara juga boleh.
0: Boleh ya. Oke, ya. Kak.
1: Kebetulan ini banyak catatan lagu-lagu dangdut di sini.
0: Sudah Rana nyari Rani. Referensi ya, Kak ya.
1: Nanti ke request lagunya biar enggak bingung gitulah.
0: Iya, betul. Ya. Sudah persiapan.
1: Kalau ada sih udah tinggal langsung di request gitu. Biasanya di perempat banyak yang enggak adanya soalnya.
0: Inge, nanti semoga ya, bisa diperbaharui lagi Kak ya. Mungkin lagu-lagu yang terbaru biar masuk juga, Inge.
1: Iya, semoga ya. Inge. Terima kasih atas waktu Ga Putri.
0: Terima kasih kembali.
1: Buat Ga Putri selamat bertugas. Yuk, dadah bye-bye.
0: Iya, dadah bye-bye. Kak Dania dan juga Nini yang ikutan di belakangnya ya. Semangat selalu berkegiatan hari ini. Oke, benar kata Kak Dania, satu penelpon lagi, silahkan bergabung. Siapakah yang akan mendapatkan kesempatan ini? 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Atus.
0: Juga, ya. Dangdut adalah kita, ternyata penutupnya dari...
3: Iya.
0: Kapal.
3: Kapal cuacanya sekarang ya, Putri.
0: Lastengkara sama, berarti Denpasar juga cerah banget nih, Pak.
3: Iya, dari tadi mencet-mencet baru dapatnya.
0: Gitu ya, berebutan sekarang ya, Pak Ian ya.
3: Iya, sejauh itu betaro yang dapat juga ya.
0: Masih berjodoh sama Putri ya.
3: Ya Putri, gimana kabarnya ini ya?
0: Lastengkara baik, Pak Ian gimana kabarnya?
3: Ya, apa-apa ya.
0: Lastengkara, masih di kantor?
3: Ya masih di kantor nih.
0: Oke, semangat ya Pak Ian ya. Nanti hati-hati
3: lagi
0: pulangnya.
3: Sedikit lah, ya.
0: Lagi bentar aja ya.
3: Ya, nanti mau ke sawah nengok-nengok anu burung ya.
0: Oh iya, mumpung cuacanya cerah ya Pak Ian ya.
3: Iya.
0: Mau lagu apa?
3: Lagu yang satu nih ya Putri.
0: Iya, lagu apa hari ini?
3: Ya tadi kemarin anunya getuknya diminta Bu Lodro, saya minta getuk ya.
0: Getuk ya, lagu favorit nih.
3: Ya, Bu Lodro nggak bisa naik, bunganya mahal ini dia anu.
0: Lagi panen Bu Lodro, ya, jangan diganggu.
3: Bunganya 48.
0: Iya, belum galungan ya. Udah naik ya. Gimana galungan nanti nih?
3: Iya. Ini siapa yang ikutin dulu nih ya?
0: Ayo, ayo, siapa yang apa? Melek?
3: Bu Nonik apa Gombiang Rai? Ya. Okay. Oh, Gombiang Rai, Kak Putri.
0: Oh, ya, Rahajeng Gombiang.
3: Salam, Mbak. Rahayu Gombiang. Ya, salam-salam dikit nih, Kak Putri.
0: Iya, silahkan, Pak Yan.
3: Ya, Patut Manjung kapal, ya, Manik kapal, Bu Endang. Ada Bu Ayu Tuban, Bu EKBB, Bu Jerman, Bu Putu Keboiwo. Ada Gombiang Yoga, Kak Putri.
0: Oh iya, Rahajeng Gombiang Yoga.
3: Ada Nini Ita, Bu Ekangka juga, Bu Mar, Pak Mar Nyita, Jumangku Sudani, ada Nini Ayuna, Mbah Indira, sudah bisa on air ya.
0: Iya, setengkara.
3: Bu Pera, tetap merdeka, Bu.
0: Selalu merdeka, semangat 45.
3: Ya, ada juga Nini Ayuna, Mbah Tuwini, Kak Dau, Mahegi, Gumbiang Sri, Kak Stasi, Kak Kede-Kede, Kak Ciatop, Kak Pantas juga, Gurun Pendi, Gung Haji Suteng, ada Pak Eka Plaga, ya Eka Mamal, Blimang Pandu, ada Bu Eka BB, Bu Jerman, ya Bu Ninda Kuom.
0: Oke, Bu Ninda Rahajeng, ya, ikut colek-colek.
3: Ada juga Maklo Sekar Satung ya.
0: Oh iya, tadi
3: udah. Bu Jero-Gira Suning. Siapa nih? Ada Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karje. Ada juga Pak Wo, Jero Mangkunyo Manase, Ande Wayan Tamo. Pak De Karje ya, siapa lagi nih ya? Ada Pak Eka. Eka Yana, Bagai Mas, Bu Swastini, Bu Sinta ya, Dewa Biang Kirana, ada Bu Ninik Janura, Jero Susik juga, Bu Putu Keboiwo, ada Gung Kak Tipat, Pak Putu Yasa, Pak Mangde, Bu Dewi, Nangayu, Ajik Dewa Mia juga, Bapak Yong S, Wiskin Tugus Bawa ya. Ya semua-semuanya Gak Putri.
0: Oke, dibungkus.
3: Ya, dibungkus. Dah, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Pak Ian di seputaran kapal yang masih di kantor katanya ya. Semangat Pak Ian. Oke, supaya nggak ketinggalan, ada yang masih nyangkut di WhatsApp juga ya. Ada Ibu Janura ini ya. Selamat sore, Mbak Putri. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat Tante Jerman, Ibu EKBB, Mbah Indira, Nini Santa dan Peka, Putri Manggis, kemudian Odah Bani, Gemas, Pak Man Pandu, ada Pak Yan Narbe, Pak Polos, Nini Agus, Niang Kirana, Jero Cita, Ibu Adi, dan semua-semuanya. Terima kasih, selamat bertugas dari Ibu Janura. Terima kasih kembali ya Ibu Janura sudah bergabung. Satu lagi masih nyangkut, ada Nini Hayuna. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam kompak kepada semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Gek Putri, selamat bertugas. Terima kasih ya Nini Hayuna. Dan juga tentunya semeton yang lain ya. Ini Mbah Indira ikutan nyolek sambil nangis-nangis, ini kalah cepet katanya ya. Sayang sekali nih udah mepet waktunya ya Mbah ya, jadi belum bisa bergabung kembali. Tapi jangan sedih karena nanti bisa bergabung di program-program yang lain ya. Untuk sekarang kita dendangkan dulu karena sudah ada dua lagu yang antri nih untuk siap berdendang dan bergoyang ya. Supaya lagunya tidak terpotong pastinya ya. Jadi kita langsung dendangkan ada Seruling Asmara dan juga Getuk.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Rekaden Rai transformasi digital dan penguatan inovasi produk menjadi faktor strategis dalam mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM naik kelas, serta meningkatkan daya saing di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompetitif. Pelaku UMKM kerajinan Ngakan Nyoman Weda kepada RRI Denpasar menyampaikan, perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat nilai tambah produk. Pelaku UMKM kini tidak lagi hanya mengandalkan metode pemasaran konvensional, tetapi melalui memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, marketplace, dan layanan pembayaran elektronik untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Pemanfaatan teknologi tersebut memungkinkan proses promosi dan transaksi berlangsung lebih cepat, efektif, dan terukur. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Barat, RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rajang Rekelan Rai Putri Kanton Nyarengin Trikingge Hareng Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekelan Rai Wau Sampun Sinarang Sami Irage Nyarengan Program Pro Dangdut Kanton Ye Hareng Galah Jam 3 Nyantos Puput Malih Duga Semaran Ke Hareng Galah Jam 5 Kanton Ye. Sane mangke Rekelan Rai Galah Jam 5 Puniki Nyantos Malih Jebos Hareng Galah Jam 6 Sedurung Puja Trisandya Pacang Ireng Titiang Niki Jagi Miar Sayang Program Lingsir Sanjang. Ye, pastikan Niki ening sampun kelah jam 5 Pacang Mausang Indek Destinasi Wisata Lokal. Nah, Ring Rahina Sene Becik Puniki Rekelan Raing ye, Putri Pacang Niki mengajak Rekelan Raing ye, Pacang Berwisata Kuliner Niki ye, mau wisata kuliner nampak ke mantan Niki dari studio ngiring Niki ke KFC nge, Kerenang Food Center. Nah, Niki pasar kerenang nge, malih jebos pacang wacan titiang kenten nge. Informasi-informasi ngenenin ini pasar kerenang puniki. Sane pastika samian sampun uning genahnya nge, Niki pasar kerenang nge. Malih jebos ngiring sarangin titiang nge, nyantos puput pastika. Wosan lingsir sanja puniki taler nge, wosan pejatri sanja kalah jam 6 nyantos jam 7. Ngelantar mulai lingser sanja Niki, saya mauan mau sang inde Niki adat istiadat sanewan tereng lokal Bali kenten ye. Serangan putri ngere kelan rai, nanging sinampura Niki, reng program lingser sanja. Putri ingatkan malih nge, durung keda dosen anto request tembang, talar durung keda dosen anto megatre nge. Nanging sampun nang khawatir nge, santukan sampun wenteng Niki akeh pisan tembang-tembang sane sampun kesiagayang.

rai sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rai kelan rai, seni makin pacang ireng putri niki, miar seyang kawentenan informasi nge ngenenin indik niki. Sila senenggel wisata kuliner seni wenten ring wawidangan dan pasar nge. Niki wisata kuliner kenten nge seni pastika sampun suwe wenten nge niki lan talar sampun keuningayang majeng ring akeh semeton sami nge. Tentenje semeton dan pasar kemanten seni lianan sekali putri niki saking gianyar tapi dari zaman masuk niki nge kantun masuk sekolah niki sampun uning kreneng pun niki nge pasar kreneng kenten nge. Yening mausan inde pasar kreneng dan pasar kenten ge niki wantah aja silih sinunggil destinasi wisata kuliner lan budaya seni termasuk tertua niki ge. Santukan niki menawarkan pengalaman otentik kenten ge kehidupan lokal masyarakat sane niki sampun saking warse 83 kenten ge kurang lebih niki sampun dibangun pasarnya ne. Pasar puniki kenten konsepnya ini cukup unik ya rekalan rai santukan iki madue kekalih fungsi kenten nggih sekadi niki ring pagi hari kenten dados pasar tradisional pasar kebutuhan pokok nanging niki ening sampun wengi kenten nggih utawi ring sore hari menuju wengi kenten berubah langsung niki dado surga makanan kenten nggih utawi kebawah sang wau kenten nggih kreneng food center kenten ya ning para yoana ne utawi alit-alit niki mau sangge bahasa kerennya kenten makin konengge. Santukan niki pasar kreneng ring rahina wengi kenten sampun menawarkan akeh pisan niki pilihan anjeng-anjengan sane preside ketumbas niki nge. Inge istilah kreneng food center pun niki rakalan rai nge ramai kenten ring para yoana dan para alit-alit kenten nge. Santukan niki ring rahina sore kenten nggih menjelang sore puniki menuju wengi nggih ring sekitaran gelah jam 5 sekali mangkin kenten nggih ring area niki pastika sampun berubah total kenten nggih dados niki pusat kuliner sane bisa dikatakan pusat kuliner raksasa nggih santokan akeh pisan niki semeton sane adolan riki nggih. Sekadi niki yening sampun lewat ke manten niki ring seputaran pasar niki sampun tercium aroma-aroma kulinernya nggih. Santukan akeh pisan iki kuliner pastika kuliner-kuliner khas Bali taler nggih. Taler niki pasar krendang puniki pinake genah niki anto destinasi idola nggih. Genah idola kenten santukan menyediakan akeh pisan niki beragam makanan sekadi bawa sang wawu kenten nggih. Mulai dari makanan khas Bali nggih sane non halal sampai halal niki wenten kenten nggih. Sekaligus niki pastika wenten kuliner-kuliner ring daerah lain tar nggih. Ya selianan makanan-makanan berat kenten nggih anggen makan malam kenten taler niki wenten sekancan cemilan kenten nggih utawi niki ami-amian nggih sane wenten ring pasar senggol puniki nggih senggol kerenang puniki kenten nggih. Mulai dari jajan pasar niki kira-kira rai sampun wenten kenten nggih goreng-gorengan lan sebagainya niki akeh pisan wenten nggih minuman aneka macam niki wenten nggih taler niki ening arse sembari mengisi perut kenten nggih mececinga niki wenten taler sane maadolan baju kenten nggih sandal lan oleh-oleh sane lianan dadasnya niki preside anggen genah melali taler nggih. Mungkin wenten rakelan rai niki sane keluar sareng keluarga kenten nggih nenten bisa jauh-jauh santukan sampun wengi kenten nggih berkunjung ke mantan niki ring pasar kreneng nggih sampun samian wenten niki sambil metumbasan nggih metumbasan baju minap untuk anak-anak alit nggih talar perlengkapan sekolah lan upakaran niki wenten talar driki nggih dados niki sampun nampak ring galungan metumbasan baju kebaya nggih kamen udeng kenten nggih dados niki sembali mengisi perut pastika jangan lupa mampir ring Klendang Food Center kenten nggih.

0: Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber

pekan pun iki kantor beroperasi bisa dikatakan iki 24 jam nggih. Santukan niki sekali bawa sang uring awal kenten nggih. Pasar kerenang pun iki ring pagi hari nggih, ring galah jam 4 pagi kenten nggih sampun mulai beroperasi niki. Nyanto suwesan iki pedagang pagi ring kurang lebih galah jam 3 sore kenten nggih. Niki anggen maadolan sekekadi pasar tradisional kenten nggih, bahan-bahan makanan kenten taler wenten. Niki rempah-rempah kenten nggih lan perlengkapan upekare kenten nggih sekadi canang banten lan sanilianan kenten nggih. Nika ring pasar pagi, pasar tradisionalnya nih nggih, taler kebawasin pasar kreneng kenten. Ining sampun sore menuju wengi kenten nggih, kurang lebih ring galah jam 5 kenten sampun mulai niki membuka kenten nggih dagang-dagangnya nih, niki sampun mulai rame berubah dados pasar kuliner kenten nggih. Dadosnya nih pasar pun niki tetap ramai nggih dari pagi sampai malam hari kenten nggih rekalan rai. Seliana niki ring malam hari kewentenan destinasi wisata kuliner sane akeh kenten nggih. Niki teler wenten sekadi mainan-mainan anak, meneh kadi odong-odong lan sejenisnya nih kenten nggih. Teler niki sekadi bawa sang wau wenten sane maadolan busana adat Bali kenten nggih. Dados nyane rekalan rai ring galah jam kude jarak lagi rekalan rai berkunjung niki pasti keramai kenten nggih. Ring pagi hari berarti ring pasar tradisional kenten nggih. Yen ngen malam hari niki lebih banyak wisata kulinernya nih kenten nggih. Lah rekalan rai niki sedikit informasi kenten nggih. Niki kawentenan makudang-kudang jenis niki ajeng-ajengan sane wenten rike nggih. Sekali niki sane nenten halal nggih, makanan khas Bali pasti kawenten nasi babi guling nggih utawi ajeng-ajengan lianan sane nganggen campuran babi sekali nasi campur lan nasi goreng sane mendaging daging babi kenten nggih. Nangin sampun khawatir kenten nggih santekan ring den pasar niki lan ring Bali kenten kan akeh juga semeton sane nenten dados ngajeng babi kenten nggih. Niki taler wenten makanan-makanan halal nggih, sekali nasi campur ayam betutu lan sate lilit ayam, taler wenten sate ayam sane ring daerah lain kenten nggih, nenten khas Bali niki taler wenten. Sane terkenal niki taler wenten soto nggih, sekali soto sapi, gulai kambing, sate kambing lan atipat tahu campur kenten nggih. Yening rekalan rai niki berkunjung nanging sampun warek kenten nggih, sampun niki ngajeng minap ring jeruk utawi griya nggih. Dados niki metumbasan ami-amian nggih utawi cemilan niki santukan wenten akeh pisan ami-amian driki kenten nggih. Sekadi niki wontenan aneka jenis es kenten nggih, wenten goreng-gorengan kenten, sekadi frozen food nggih, sosis kenten sampun wenten, teler niki aneka olahan kenten nggih, mulai dari ne manis sampai ne gurih niki sampun wenten. Pasti kada kelan rai niki setiap genah nggih, stand utawi genah maadolan niki sampun teler meduwe tulisan masing-masing kenten nggih, dadasnya ne tidak akan sampai tertukar nggih, sampun unik niki, oh niki sane halal, niki sane neten halal, napi sane adol kenten sampun wenten tulisannya masing-masing nggih. Dadasnya ne niki becik pisan nggih, meskipun niki meminap rakelan rai berkunjung sarang semeton sane neten dadas ngajeng babi, nah niki dadas sarang-sarang kemantan santukan pilihan kulinerne akeh pisan rakelan rai.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekelan Rai nintan kerasa niki sampun nampak ringgalah jam 6 nggih. Mari coba Rekelan Rai ringgalah jam 5 kaliwat 55 menit. Pacang gireng titiang niki nyaga ya, pacang nguncarang puja trisandia nggih. Sedurung punika Rekelan Rai pastikan niki kawentenan bisa melontar batur kalawasan taler kawentenan renungan sedurung puja trisandia. Untuk punika Rekelan Rai ringgalah jam 5 kaliwat 55 menit ngiring sarengnya niki nyaga yang puja trisandia.

teu-kite perhati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perhati.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

Lepas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatin. Turmaning sukil pisan kepolehan. Antuk punika, kepatet angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan ring, ini tradisi kenten ge sanewenten ring Bali niki sampun nampa iraga saling sami pacang niki nyangre rahina suci galungan kenten ge. Wesan punika rekelan rai pastikan niki metemu sareng rahina kuningan ye. Yeni ngaring rahina galungan punika dipercaya kemenangan adharma melawan adharma kenten ge. Niki taler kuningan pinake galah sane selanturnya nih kenten ge. Rahina kuningan puniki rekelan rai ring Bali kenten ge niki perayaan suci umat Hindu kenten. Sane niki kelaksana yang tepat ada serahina kenten ge. Wesan rahina galungan. Punika tepatnya nih ring rahina sanis cara kliwon wuku kuningan kenten ge. Perayaan puniki rekelan rai patas ka di galungan nike 6 bulan Bali sekali ge. Jadosnya nih 210 hari kenten ge. Niki berbeda sedikit nggih yen ing galungan niki merayakan kemenangan dharma melawan adharma utawi kebaikan melawan keburukan kenten nggih. Yen ing rahina kuningan puniki pinaka momen para krama Hindu Bali kenten nggih niki memohon keselamatan, kedamaian lan berkah berlimpah niki majang ring palre dewata-dewati leluhur sanit dipercaya turun ke bumi ring rahina kuningan puniki. Angge sane khas kenten nggih ring perayaan kuningan ring Bali puniki. Niki kawentenan prosesi persembahyangan lan mebanten kenten nggih kuningan puniki. Dipercaya nika harus wajib selesai sedurung pukul roras kenten nggih. Dadasnya ini sedurung setengah hari kenten nggih. Niki berdasarkan keyakinan krama Hindu Bali kenten nggih para dewa lan leluhur niki sane turun ke bumi ring rahina kuningan puniki. Nika pastika memberikan berkatnya ne sampai setengah hari kemanten sedurung niki mewali kegenahnya ne kenten ye. Dadasnya ne dipercaya kenten selewatan ring tengah hari niki sampun mewali marih para leluhur iraga kenten ye. Santokan niki sekadi bausang kenten ye niki hari raya suci kuningan kenten ye. Rahina puniki identik kenten ring warna kuning kenten ye. Sane mendominasi niki pasti ke pinaka simbol kebahagiaan, kemakmuran lan keberlimpahan.

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itulah hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Bli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi

0: tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan, sampai sekarang, masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Perayaan Hari Raya Suci Kuningan ge rekelan rahi ka di bawah sang wawun niki pasti ka identik niki ring warna kuning ngeten ge. Santokan punika rekelan rahi beberapa niki sarana upekara niki menyesuaikan talar ge. Sekadi niki kawentenan nasi kuning ngeten ge. Niki sebagai simbol rasa syukur atas keberlimpahan pangan lan berkah niki ge. Sani sampun kepicayang oleh ide sang yang widiwasa. Taler niki biasanya nih pasti sampun akeh niki sane ngadol nggih ring pasar-pasar niki kawentenan iser utawi sane kebawasan gibongan kenten nggih niki sane mawarna kuning taler nggih. Punika sane kaanggen nanding upekare sarana upekare kenten nggih sekadi sodan lan banten-banten sane lianan kenten nggih. Rekelan lain niki taler prosesi kenten nggih utawi rangkaian prosesi niki sane umumnya kenten nggih kelaksana yang niki ring umat Hindu Bali kenten ngenenin inde rahina suci kuningan puniki niki pastika sampun dimulai ring galah jam 6 nggih santekan niki pergantian hari dipercaya ring Hindu Bali niki ring galah jam 6 nggih dapat ring puja Trisandya niki sampun mengganti galahnya nih nggih. Niki sampun mulai serangkaian upekara nggih pastikan niki dimulai ring rumah masing-masing dumun kenten nggih. Niki mebanten bersembahyang kita ring merajan soang-soang kenten nggih. Wusan punika rekelan rai pastikan niki para krama Hindu sedharma kenten nggih. Niki berangkat menuju genah-genah pura sane wenten ring wewidangannya nih kenten nggih. Sekadi pura kayangan 3 niki wenten pura desa pusah lan dalem telur pura-pura sane lianan sane wenten ring nampak genah nike kenten nge. Nah wesan punika wenten telur tradisi sane unik niki nge. Niki kawentenan tradisi ngelawang barong kenten nge. Ring genah mbok putri niki ring wewidangan Singapadu telur niki ajak restari astengkare nge. Mogi-mogi telur ring wewidangan Bali sane lianan telur kenten nge. Niki biasanya niki para alit-alite sane SD kenten nggih TK kenten iki sinarang sami membentuk grup-grup kenten nggih wenten sane megambal wenten sane nyaluk bareng nggih wenten taler sane dados bojok niki biasanya ini nuduk-nudukin sesari kenten nggih. Nah niki berkeliling ring wewidangan desa taler sampai ke desa-desa tetangga kenten nggih niki wenten tradisi ngelawang kenten nggih ring rahina kuningan punika. Talar keran rai sekadi ring rahina galungan serangkaian nikah hari raya kuningan patah nggih wenten penampahan kuningan hari raya kuningan talar wusan punika wenten manis kuningan kenten nggih niki sampun dimulai pasti ke dari penampahan kuningan nika nggih sampun wenten talar tradisi ngejot kenten nggih taler ngelawar kenterlan mempersiapkan sarana upekara sane lianan kenten nggih. Niki salah satu niki hari besar ring Hindu Bali kenten nggih sane pastika dirayakan setiap 6 bulan Bali kenten nggih. Momen yang ditunggu-tunggu taler niki rekelan rai santekan minap wenten niki iraga madue semeton nggih sane niki tinggal agak jauh kenten nggih minap merantau kenten. Nah niki salah satu galah kenten nggih ring galungan kuningan puniki pasti ke mewali ke kampung halaman nggih. Jadi nguncarang sembah kenten nggih sarang-sarang niki mekumpul sarang semeton sanelianan. Santekan punika tradisi ring Bali puniki patut ajak lestari nggih. Pasida niki madue nilai-nilai moral sane becik pisan kenten nggih nilai-nilai kebersamaan, rasa bersyukur nggih. Lan pastikan niki trihita karananya nggih tetap ajak lestari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. Norma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Aing rekalan rai ini kawau nggih ngenenen inde hari suci kuningan kanten nggih sanes sampun wacan titiang wau. Nika wantah ja filosofi lan makudang-kudang keanekaragaman sane wenten ring perayaan Hari Suci Kuningan kenten nggih. Ring bulan Juni puniki iraga sareng sami pastika akan menyambut kenten nggih rahina suci galungan lan Kuningan puniki. Magi-magi sami niki ajagat baline ngombolehang karahyoan karahajengan lan alap dekarian nggih samian upekare duene ring galungan ran Kuningan. Rekalan lain enten kerasa niki sampun nampak renggalah jam 7. Nggih, sik semua peng banget niki sanes sampun nyarengin putri renggalah jam 3 sore iwawu nggih nyantos makin puput niki atur-aturan titiang renggalah jam 7. Sinampura peng banget rekalan rai yang wonten ka iwangan selami titiang ngetar acara duene. Bagi-bagi niki boleh kecunduk malih ring rahina sanel lianan. Nggih, sik semua peng banget rekalan rai puputan titiang antuk aturan paramesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Merse, sane mangkin iring titiang miar sayang, gatre basa Bali, ceraki.
1: Om Swastiastu, inggih pamirsa Ratu Ida Dani, malih iring titiang miar sayang gatre basa Bali, saking perempat RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur, mina kadinyane. Pawangunan sarana infrastruktur Ring Bali kaaptiang prasida gelis kemargiang. Suhu udara Ring Bali sayan dingin. Salian gatra inucap talar katur makudang gatra membuat tiosan. Aingge pamiarsa sani mangkin titiang putri ngaturan gatra sejangkepnya nih. Rakelan Rai Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Dr. Gusti Kade Sutawa, ngangkanin baga pariwisatane kantun ke Arepin antuk makudang pikobat sekadi kemacetan ring makudang margi, sekadi ring Jimbaran, Kutel, lan Canggu. Salian punika talar wenten pikobat inde nanganin leluwu kiriman ring pasisi segara kantos penyedaban TPA Suwung. Manut dane, kawentenan ekonomi global puniki talar wenten fluktuasi nilai tukar talar prabea transportasi udara dado silih tunggil sane ngiusin baga pariwisatane. Dan yang awadarang, pemerintah patut gelis ngelimbakan sarana infrastruktur kantos ring wewidangan Bali, Bali Kao lan Bali Kaler, taler ring Bali Kelot, mangde ngutama yang transportasi mangde prasida ngirangin kemacetan ring margine. Gak terus lanternya nih rakelan rai, suhu udara ring Bali, rikalaning wengi kantos nuju semeng karasayang sayan dingin, kantos kalih dasa derajat Celsius pungkuran puniki. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah Telu Agus Mahendra ngawadarang kawentenan punika sangkaning wenten makudang parindekan silih tunggil nyane Bali kanton ngeranjing ring masan endang taler puncak nyane ring bulan Agustus sane jagirau. Kawentenan punika taler sangkaning wenten gerak semu matahari sane wenten ring sisi gumi kaler mawinan ring pasisi gumi kelot rasa panas nyane kirang. Dane talar ngawadarang dan dingine suhu ring Bali sangkane ngering masan endang puniki kidek wenten ambu sane ngawi gumine sayan dingin.
0: Gatre basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
1: Rekelan Rai Gubernur Bali Wayan Koster ring upacara pangkelingan hari lahir Pancasila ring lapangan puputan Margarana Niti Mandala ngawedarang Pancasila puniki nenten wantah pakelingan sane kemargiang ngewarsa nanging pinake jangkar moral bangsa anggen ngarepin sekancan ab jagate sekadi mangkin anggen ngewetuang kesantian jagate. Kawadarang, pangkelingan indike hari lahir Pancasila puniki cihna rasa hormat, majang ring para tokoh bangde sanis sampun ngamedalang nilai-nilai Pancasila. Wayan Koster, taler, makelingin, yowanane sami mangde nenten wantah nadosang Pancasila, pinake teks sejarah nanging mangde prasida kedadosang dasar, anggen ngemargiang kauripannya nih. Gatras lanturnya nih rekelan rai, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lan Pertanahan Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja, ngawedarang, Pemerintah Kota Denpasar ngaptiang mangde samian genah sane kantun kasorohang cemer, ring Denpasar prasida ical ring warse kalih tali pitung likur sane jagirau. Kawedarang, sane mangkin wawidangan cemer ring Denpasar kantun wenten ring wawidangan margi karya makmur, taler sane mangkin mas status sertifikat hak pakai utawi SHP druen pemerintah kota Denpasar. Pembangunannya ne pacang kemargiang warsa kalih tali pitung likur sane jagirau. Sudewa Atmaja ngawawahin detail engineering design utawi DED, anggen penataan ring wewidangan margi karya makmur punika pacang kasusun ring anggaran pauwahan warsa kalih tali 6 likur, santukan DED sane kasusun punika muatan galah abulan. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika Gatra Basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangremba Gatra Basa Bali ngelungsur mapamit. Pupotan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
0: Asapunika wau.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

Lamak Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sanggah penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejahitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejahitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Ini Ratu Widadani Pamiarse, tembang warga ring acara ring perumpat RIN Pasar puniki ngalih di tiang kecunduk ring Ratu Widadani Pamiarse sarang sami janten sampun nyabran rahine anggare kasih mungkin janten sampun kedagingin antuk tantri nandake pisah carane sareng lawe Panji Wijaya Karamo puniki. Nggih, semetuan sane sampun sayage puniki nyantos-nyantos acara duwe menika denyane gungsir titiang ring puribian basir kakiang rai cok rakedut puniki puri pejeng nggih akeh pisan puniki putri. Nyoman gede widana Kak Geo Kak Landung punika malih Pak Wayan Surupa punika sami punika sampun ngontek di tiang mangde ke calling kocap nggih mungkin sampun presiden di tiang ngoling menawi sampun wenten ring pesawat duwe suang-suang nggih sedurung katur ring pamirsa di tiang pacang mahbah punika punika talar gumentos nyantos pengeroh ratu kakiang menawi macet ring margi puniki. Jagi ambil titian ring pisacarana puniki. Saki wanten cakep ane sane dumunan puniki. Dua ane wanten kalih cakepan. Mabinayan malih kidek pisan puniki. Inge mangdetan suwe titian ambil galah. Mungkin jagi babah titiang ambil titiang ring demung puniki bisa cerana. Om, awigana mastu, nama sidem.

0: Agustus. Inggih, Ratu Widodane pamirsa, sampun kalih pada tiang ngambil sane bawa sarang sane panjang. Inggih menawi mali bos-bos pamirsa sane sampur saya ge enten cakapan persideng ranjing dados ngelantur puniki. Inggih mangkin aturan tiang ring pamirsa sane sampun saya ge makte kercis dados ngelanjing Om Swastiastu.
1: Yang lantur
0: nggih. Nah, Nek Santa nih.
1: Nggih.
0: Cek. Dak dipenyu nggih, terus nih. Terus.
1: Tang asake. Kuwa melik yan sumirna kena.
0: Nggih. Boye je titiang puniki sakeng dulag punika pacang ngucehang punika
1: moso amanasing rat
0: sane marupo mesah sane ngeranyang punika panas punika jagate.
1: Kali lipan niragatre.
0: Maka awan yang sekadi kesepungan punika. Wadana nide sang yang naga raja.
1: Sang yang naga pati.
0: Kewendana nida rares sang yang nagapati menekadi sang yang anantoboga.

0: Takah dia sapunika wicarane sepatutnya wenten punika pomarayas cita pomari sudah.
1: Pansire raksakane
0: duaning ide sang naga raja sang anantoboga wantah pinake panyejak jagat puniki ye.
1: Mangkana raseng tuas
0: kadia sapunike rase-rase titiang puniki ring kayuna
1: dan Prabu Ari Dharma.
0: Ini sana mangkin kewentanan itu sang Prabu Ari Dharma sapunapi.

0: tuaning duka pisan punika ide sang para buari dharma mawe nang raras ketiwakin punika antuk panah ide ni
1: sirna alnya siwulalu
0: kantos benyah ikoh ipun ilalipi sana tamar punika
1: sumber atau gongkang
0: yang
1: tenwentan tenyarang
0: ye di jekak nih
1: kubu
0: nge
1: yang lingsup mepamit om santi santi santi om
0: nge nenek santa sampun dados penyumu puniki nge rengungkur nenek santa sira malih ngeranjeng niki om swastiastu.
2: Om swastiastu gongkang
0: ya dah kade.
2: Nggih,
0: di piara tuh. Nggih, terus dah.
2: Lah sentona tu, Bungka.
0: Terus.
2: Atau kakean kereng rawuh tuh.
0: Kereng rawuh dah.
2: Ni nenek santang, senang dumun.
0: Nggih.
2: Om swastiastu. Kyo.

0: Inggih uningayang titiang mangkin wantah asiki kemanten punika para misuwari nida sang para buah
1: ke walo seri rapo waduh
0: wantah ide kemanten punika pinake para misuwari nida nenten wentan malih sanesio asang rabe nida.

0: Urus sedekan ide ka sungsung punika ka jungjung ngiri kering jagat teh.
1: Nerapati aseng asumito.
0: Wawu enten harus adur punika paru patih, paru pandito sami. Ya, ya mekenyung manis punika ide sang Prabu mangkin.
1: Leng are was kata fo dening sun
0: ngandika are sidun ado paman karo ador paman nak subonyen kapi kayun ban gelah do paman nah
1: sajar iro iki
0: itu masih wawungu atur para bagawantene aneh ada dini di penangkilan

0: pangidang jugla nabdaban gumini apang rahajang apang melah keto nyen kayun gelah paman.
1: Wah ayo mana kapo keto
0: cakwela do pesan nyen paman semenang saya nyebatan nyen buat kayun maniro ne.
1: Rebelo sang kuiki
0: unuk tatu John maniro ne teh dini bakal mabuncing
1: dan kuati lano awi wako
0: Bob kekenangan paman nak nemben ya ke kayu nama nirene paman juga lah nuponin dah nak bajang-bajang sedino-dino
1: wantan ring iti haso
0: nak ada nyen gelah ngebit-ngebit yang ditu dicakapan iti haso neto paman nah

0: Ane kekawi tu, antuk idus angyang siwo tu.
1: Sakran dano riantani padmorum.
0: Pang majalar san yen patemun itu deng rabi itu di pemerah menganimi ngalum itu yen kayun gelah paman ingken paman sanggup
1: ada sesuma juga kan
0: yeah, becek becek niki becek becek becek
1: ngampurang tuh kirang langsung aduh
0: yeah.
1: Ingin dari biar aku munga mungkin dari madeopo dalam
0: lah sana sampun sampun mak dekar ces
1: yeah, munga munga mungkin iring gongka. Iya ratu kak.
0: Iya dah.
1: Ya. Dan tu kerama Sandi Om, Sandi, Sandi, Sandi Om.
0: Inge, dah kadek sampun dadas nomor kalih peniki. Inge, sampun mentan ngarinya Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nge, sini niki joh aja suara. Ya. Suara doh aja ke, keluar keluar niki ampun di kamar.
2: Inge.
0: Ah ampun ampun ampun.
2: Inge,
0: inge. Jero, jero cerita niki.
2: Siang.
0: Cerita niki.
2: Siang saking lungkung.
0: Oh, buadi. Kadang nak jero cerita mesaih je modulasi.
2: Inge, siang jadi apa urut niki atuh?
0: Terus, buadi.
2: Om Swastiastu.

0: punika pinake pemabah pemabah punika sami eh.
1: Midar anungin salu
0: waning ngitarin punika panggungnya.
1: Mok

0: Ora harus kecingak pun ke wenten napi wastana ni ke sekadi ambu pun ke ambun jaka ni sana gading-gading pun ke.
1: Kombala uncal unce sumilir.
0: Maweneng raris jak sekadi ngebir-bir puni ke kantonannya ni ya.
1: Panggung
0: buaning traktak ke puni ke, oh, ngang tegah ngalek puni ke.

Midrumo aputeh punika raris ke kaput punika antuk kasel punika mawinang nyentak kewentanannya nih.

0: mau inang kekantanan abro muro pisan punika kewentanan panggung eh.
1: Siang nuna sami bawa malisiki ya tuh eh.
0: Nih coba.
1: Nih.

0: dia sapunika kewentanan iri kering terak-tage eh.
1: Tutunan sampun wi nutara.
0: Waning punika gerombong api ini dah sampun raris ketadaban punika.
1: Saku hing raja berana.
0: Wentan raris sekatahin punika raja berana ini padruen-padruen ida sang perabuah.

0: Untuk itu, Sang Prabu, sane ngenken patihmu, puniangmu, gelah, kepedruian gelah, kentan itu.
1: Kalihlen Sri Nata Dewi.
0: Punika raris, rabi ini punika, Parameswari ini dene, punapi?
1: Ngalumbrakan

0: Ida sampun ulang pisan pikayonan ini. Jagi memargi ini, pacang melabuh geni. Asapun ika raben ida sampun Prabu Hari Dharma.
1: Matur suk semua titian. Niki bentan salam sarang Bu Ayu seputar Niki.
0: Nggih, turun.
1: Bu Ayu, nalar Bu EKBB. Bulu
0: rambut tuh. Sari nyelak-nyelak ragana.
1: Nggih. Munggah makin malih jebos. Inge atuh, cita kang ke.
0: Nggih, deres.
1: Atuh gongkak mang de sekate kena nglantur
0: nggih.
1: Makin tiang lungsur pamit sinep tiang antuk rame santi om santi. Santi-santi,
0: Om. Inggih, Bu Adi. Inggih, sane konek untuk Bu Adi. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Tugungkak.
0: Iya, nene marah jani nyak, jani pas, toh.
2: Inggih, aduh.
0: Ini anak patuh aja modulasi, toh.
2: Inggih.
0: Inggih, jero cita, inggih.
2: Inggih. Titi yang belajar hak sinom lawe, aduh, inggih.
0: Oh, durus.
2: Inggih, jaga kabitin. Sang saksat jiwatmo karwo
0: raris ngandika dane sirang lawe adi ajak dadua sat jiwan permanan beline anake buku dewa.
2: Mungweng maha prana wati.
0: Gitu masih adi dia prana wati.

0: mawon.
1: Setatenyen angon beli pegantungan toyan panyingakan beli nih.
0: Yang ming arnawa suci.
1: Kengken je cara toyan segaro nih. Ane ning bersih gitu yang kayun ban beli adi ya.
0: Nirmala tanpa sireng.
1: Jag sing adanya nidang bakal nyaihan unuk bersih ning ne gitu yang rasu yang beli adi ya.
0: Utameng kawi anu lus.
1: Cireh subuh pengenan ido sang yang kawi. Tersenan adine sing ado bentet lu dah dua jak subuh besik nerus ketonya nadie.
0: Kayo kaning kalangon.
1: Tuh aneh ngerana yang jak setate kelangan. Kelangan anak ibu kebeli ya.
0: Dewaning ayu sa bumi.
1: Dijual yang bendini di sejebak. Jaga teh sebeten langit sedur tanah. Sing ada aneh nyaih bakal kejegegang adine.

0: Cireh besek duena ni kayu nang beli. Nulus kayu nadi ni. Pati berata sake yang laki kita yang sing man beli bakal ngalih adi.
1: Suk semua, suk semua. Panggil aduh titiang niki waktu nembel titiang ngambil niki aduh kampura nge.
0: Yeah, pun betul. Nge niki ada ngelawe nak nyajum rabi kan ada dos ngajum. Ini jawaban alih nak rabi juga aja.
1: Hingga tunggung kak niki nyelanggalah jebuas niki ni santa sampun nge. Udah weni munga wabu adi nge. Menikah kemantan tunggung kak.
0: Yeah.
1: Aturang titiang. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, jodoh cita sampun. Inge, sana sampun konek untuk jodoh cita. Mungah, mungah. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Wongi, Tungka.
0: Inge, Nita.
2: Inge, ampun api dia gatra tu.
0: Inge, gatra. Cik, becik.
2: Aduh, kena ngelantur. Inge.
0: Yes.
2: Bapak saji, derang rau.
0: Derang rau, ini. Menawi, enten... Karyo menak.
2: Yang nyarang yang belajar susah dong demung dong
0: Durus, durus, durus, durus, durus.
2: Tuntun yang tukung kak.
0: Iya. Yeah.
2: Om, susah. Yang belajar panjang dong
0: Durus.

0: Gitu masih abang barengane kapin juru adipati ne
1: merayat kita
0: ngajite ngelek ngelek itu
1: merayat.

0: ingatan adi wangunan yang tu widi widano ni donyan kanting sap adi ya.
1: Luwiri nabi caruk.
0: Kita masih ingatan kapin bebutane ada buta dengan kita ingatan tadi ya.
1: Katke ring pasir ukir.
0: Apang tekad adi ngalaksana yang upekara kadang di pasir, gitu masih tekadang di gunung lah.

0: Donyeng sap nunas kapin sang morago biksu, sang morago resi, sang morago pandite, apang ide ngicenin pituah-pituah kengken benah ni anak yang ngelaksana yang upekara. Kita nyen bebesan beli ni adi, adi patih madri ya dewa.
1: Matur suk semua.
0: Yeah, cik sana kia.
1: Kirang langkung wajian sinak.
0: Pun.
1: Ini dong kak, EKBB dereng boleh
0: nge? Hari jejeng limana sih man-man?
1: Minap sibuk, minap niki bosa. Munga baika, boyan sari merta dalar, mondok kenara aja. Gung biang sikit kalah, mungkin munga. Cuk semua tuh dong kak.
0: Nge.
1: Serang sami, sana seneng nyareng yang temang warga, mangga munga, sana dereng boleh. Ini sampun boleh ngiringan kongkak nenek mau pamit atuh.
0: Iya nih.
1: Ganti om.
0: Ingi, tu ide dana doa neng tugak pisan paniki galah he. Pantan melebar ring tengah margi, deseng pegat kentane gending he. Ampur yang paniki melebos bos malih iring di tiang ring palat yang kaping kalih doa neng galah paniki ten boleh minap apa do paniki. Nika ampur yang demun sane durung presiden melebos ring palat angkaping kalih malih iring titiang punika. Durus putri.

Kalanuan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanuan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya

0: Wins.
1: Yes, akhirnya menang juga.
2: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
1: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
2: Aku tes ya.
1: Oke, oke, siapa takut?
2: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
1: Pesta tahunan dong.
2: Salah, salah tuh salah.
1: Terus, pesta apa?
2: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, aku baru tahu loh.
2: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: radio dadane pemirsa sanesam kantun susatyo peniki ring acara tembang warga peniki ring perempat RRI Denpasar ngiring ngangkin lanturan ring paletan sane kaping kalih sane sampun makde karcis duaning loket sampun membuka peniki durus ngeranjing yero peniki nggih sampun wonten ngeranjing om swastiastu.
1: Ram.
0: Nggih, Kak Tiatop.
1: Ampun.
0: Kak Tiatop iki.
1: Om swastiastu.
0: Nggih.
1: Gedung Kak kene iki anyaran iki rete.
0: Kak Amrita?
1: Dan di tengah sakit lembong.
0: Oh, mangku prajo. Durus, durus, durus mangku.
1: Campuran ini kita yang batu.
0: Minum minuman kita naik.
1: Om swastiastu.

0: Inggih, sane mangke nuning ayang titiang. Rares kepak-pak antuk. Cecingak sane nyunyur manis punika.
1: Lamareni ya masku.
0: Munawi biang ni puniki sane ngerentoh pawacana. Nah, mai kening mas diwat man biang ni dewa.
1: Adul wir taning rat mirang.
0: Rasa yang biang cara sing digumine keto nyen kayun biang cening.

0: Iyan rasa-rasa yang biang. Ida Dewi Saraswati rasa-rasa yang biang tedun dini dijaga teh.
1: Wah, wala sering muda ke sihan.
0: Suece ida teken. Anak ke belok, anak ke kesedihan, cara biang jani.
1: Moga weta taksi.
0: Jumadak je, apang mekelo nyen biang, nepokin anak ke bukoy dewa.
1: Maka kembang dini iya ibu.
0: Apa ada angon biang ngajak ajen ni dewone bubunga bunga natah keto nyen pang mekelo je tepuk biang keto cening dia tantri dewa.
1: Iye, atuh
0: gong. Nggih,
1: jangan
0: padu mantan dicang. Nggih, jero mantu.
1: Yang tapi yang bengak batu
0: niki. Nggih.
1: Ah, niki dicang lah ponakan niki Bu Pandai dengan jam Pandai kecambung niki mugi rahajang.
0: Nggih. Rahajang Bu Pandai.
1: Nggih, atuh. Agang ki aging siragi gara gong kak tala.
0: Nggih.
1: Madio ke tala munggah lebo sarana. Om Swastiastu.
0: Beh, man masih.
2: Boleh masih. Atung karo boleh.
0: Buka ada nak kang ambul.
2: Ada ngambul lagi niki ambul cerah patah sama
0: Inge waika.
2: Inge mangku kita rajam sana dumo nini Ita sampun udah kade. Bu Adi sampun.
0: Ini
2: santar ada penyu unge.
0: Inge penyu gede aja Ben.
2: Ngira, jang siang kang yang nak sampun tu geng ka.
0: Nih.
2: Niki udah yudanya bangin tu.
0: Terus dah yudang lebas najing.
2: Abi kena mas tu.

Duaning mangihin punika putri nejek nangis sing-singan kadirase nek kayun sang nagaraja ningaken putri nane nangis.

Iya, iya. Dong jening, jening kengken, jening nejak nangis, ada jening mai, bahkan raris kagelut, punya ke putri ni dona.

0: Nak buat idewa teh. Nak angon bapa pengantungan jiwa. Nen menang nak suat mentong ngeleng.
1: Bapa.
2: Bang kau tu
0: ni. No. Benar.
2: Kata tu. Hmm.

Yani de sang bupala ke sang pina ke petedung jagat kesarengan antuk ide sang meraga bagawantuk.

Duaning idos ane prosedur pacang, mice yang piteket, pinak sekadi tutur-tutur punika.

Tatua-tatua punikan yang dan wentan sios, wantah daging-daging kewentanan ide sang yang para mokawiyeh.

Duaning mangnu presida punika nelebang pengastawane ringido sang yang siwa.

0: Yen ring parayangan, yen ring pura-pura, angin sekar sane sukle, sekar sane becek, sane mik-mik, dan pabinayannya nih.
1: Ya, tiga-tiga.
0: Nah, peduak dia ngalih topik nih.
1: Kang yang ada ratu kaki yang sekirang langsung ratu kaki yang di ratu gemka. Ye, di siang mau katro makin didik ring ratu gemka malah jebos budal bece-bece ring margi ratu ni ratu kaki yang angkena ide ngantu ratu kaki yang ni. Kang Kupina, munga manggen Kang Kupina. Ni santa sampun wau nge. Bu Abi sampun wau. Nge menika komantel ratu ragongka. Ampun boleh nuna samo. Ibu loron nge. Ampun segar manggen ratu gongka. Nge atereng siang kalah manggen ratu gongka nge. Upo cantiang mangke nato Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om Rahayu Ratu Gengka.
0: Ingih Bu Lodere sampun pulih puniki. Ingih ringungkur Bu Lodere Sangre titiang tabanan tabanan malih Kak Nadia Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Si Bang kedua janira.
2: Inge, si Bang Kupiniki, Ratu Gengka.
0: Udah wening ya dah.
2: Inge, Ratu. Sanang, anu Ratu Kacang yang rauh, nge.
0: Kalanjutan, non, Bu Lodre.
2: Ya?
0: Kalanjutan.
2: Tuh, dicapai. Nikit yang belajar, kenton, Ratu Gengka. Durmo lawe, Ratu, nge.
0: Oh, nge, durus.
2: Inge yang ton manut, ya Ratu, nuntun, nge. Ne wajan, Ratu. Dapat niki tu.
0: Iya, coba.
2: Kita yang mirangi, patut tengok onek-onek nartu ni.
0: Iya.
2: Om Swastiastu. Durmetati nama kata jantungan.
0: Ini kata anak eh. Well, durmi de durmi. Durmi te.
2: Iya. Ini bawa amalit. Durmi.

0: Iya, lanjut, lanjut.
1: Memutan patuk getih.
0: Terus? Yes.

0: Ya, terus.
1: Wirang ruang ngarantunan.
0: Ya.
1: Uyoga tibro merawih.
0: Tibro anak putih.
1: Tapi itu?
0: Tibro anak putih.
1: Oh, benar. Tibro ini.

0: Ah, eh, nah, nah, bawa kang wang walau mantu, yang ni bent belajar belajar.
1: Inge, yang dot aja anu mulai ratu. Inge, yang pun boleh nyarang kang, yang pun kata aku bangun niki.
0: Padah, cak.
1: Kamu pun belajar ni yang nyaksa ni kadon mungkin
0: jadi. Yang ni bent
1: mulu. Kadang main inge. Inge ratu kengkak, yang malih titiang belajar. Tuntun ke batu ni ke kau papa kan pun cantan itu ratu ingin menjang-menjang saja niki ini santa paling pertama nge santa bulodzo bui KBB sampun boleh jurucito sampun pun akeh boleh ratu ingin hatur ni yang lala ratu nge om santi santi santi om.
0: Inge, udah weni sampun. Inge, ringungkur udah weni. Cangda ditiang, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ya, Kak Uwi.
2: Inge, tu, Kak. Ya,
0: boleh, boleh.
2: Jauh,
0: Inge, Kak Uwi.
2: Nambin, si boleh,
0: nambin. Terus, napi, kak gabla, kadang.
2: Inge, ini kak gabla. Kenapa? Ini kawasan itu yang
0: terus
2: Om Swastiastu.

0: Yen kene de betaro ne cento ane baktenin cening.
1: Namo Shivaya Nami.
0: Sing ada lain ide sangyang paramo siwa.
1: Tua mulia sama lunggu.
0: Raris sarang-sarang punik ke Gusti Biang sarang oka andane di atandri malinge.

0: usap sang ayu.
1: Irek araris ring korsi dantone punika dane malinggih sarwi kaurut-urut punika okan dane Nidia tanteriye.
0: Saran genda luru.
1: Ketakene ngraresan to kebiang men kengken adik ene cening cara anak kejak sebat

0: Wendane raris panyeruan, dane raris maturuning ring dane Gusti Biang.
1: Dar awot
0: sahe nampaken ipun ni panyeruan ngaturan semua pangu bakti eh.
1: Ini anaki reki.
0: Matur aris ipun penyeruan. Inggih ratu ratu Gusti Ayu Biang. Nawagang puniki indek oka ni ratu ne.
1: Sadina merakraki seloka.
0: Dane Gusti Ayu

0: Tantri nak sadina dina punika ngulik-ngulik sastra, ngulik-ngulik sloka kentan ratu, ratu gusti biang.
1: Surahan ira podang guru.
0: Tuanin kapi tuduhangan tuk guru naben. Dane ini mau enang sekadi anak keseming dane dua ini megadang asapun ke gusti biang.
1: Tinggi aku gongkak.
0: Yeah.
1: Mengkodala.
0: Cek nih cini cek.
1: Tinggi kaji asapun ke presiden itu yang nangani.
0: Tinggi.
1: Tiang langkung tinggi yang lunas dan rendah pengampur ratu.
0: Inge kak Uwi sampun lagi nge.
1: Inge demiki sami kadil kena dan rahayu sarang sami lagi.
0: Inge.
1: Inge nikian yang tenggala. Lalah wali yang tibia undatim antuk ramas undat. Om santi santi santi om.
0: Inge kak Uwi sampun lagi nge peniki. Inge ring ungkur kak Uwi kak angku gede kak Uwi menawi mungkin. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge Kak Kumis.
2: Inge Patut.
0: Inge, peh lama dak bersua. Inge Kak Kumis.
2: Benten kesibukan ring gunung.
0: Oh kenten. Inge.
2: Mungkin kondalan.
0: Mungkin ampun inap, ampun inap.
2: Jadi yang tegar niki lawe ke wonten. Dan lawe ceritanya tuh ledang itu yang mau nak mempurukan lagi.
0: Iya, iya coba nge.
2: Om Swastiastu. Dan do.

0: Punika menggenah ring ragone nika sane sampun preside dados petindih-petindih punika.
1: Norohane ring payuda
0: punika yan rerah-rerahan yan letak-letakan dan wentan punika ring tengah akhir peperangan ring tengah akhir payudana.

0: Nah, yen sampun sida ngangen dasar pepelajahan sastra agama, sinah persida pacang terkendali ten jelebur ten persical cakewanten terkendali. Oh, dan dos tatua sana becik sapunih ke yang titiang manahan Pak Kumise.
1: Ini jadi sampun sepak kondisi wajah
0: Inge.
1: Semua ni kita yang meragi yang kenten. Ampun patut ni ke? Kenten dongding ni.
0: Pas.
1: Letang.
0: Inge.
1: Kita yang pamit ni kemana boleh berbicara nama.
0: Inge, Kak Komisir sampun.
1: Dan Tio.
0: Inge, Kak Komisir Tegalalang puniki sampun. Inge, kanton malih galah malih kedek. Om Swastiastu, ira niki.
2: Om Swastiastu, tukang kak.
0: Iya, yeah, medal. Maro medil, medal.
2: Ini Ita tengah datang.
0: Ini Ita, ampun usang karyo eh.
2: Ah, buat KBB, di jadi mangkuki peraja pasti.
0: Iya. Yeah.
2: Selemong tu ni.
0: Iya. Yeah.
2: Cek semua jadi mangku, bukan magatre. Tukang kak, kita yang orang melajah kidek tu ni.
0: Durus.
2: Om Swastiastu. Tiga.

0: Sane kaping pertama punika wenten ke bawos manduke arana
1: galani

0: Dikir ada sang Garuda nyarangin punika ida sang Hyang Wisnu.
1: Amudering kesirar nawu.
0: Jagi melincerang punika segara susu ne.
1: Sang pulau dan seloki.
0: Enten punika siodase akehnya ne punika paletannya ne.

0: Bune keraris onek-onekannya ini selokannya ini telung atus daso bune kakehnya ini.
1: Tumudang biasa jaranu.
0: Sane kaping kalih rare kelanture nantuk bisa je arane.

0: Nggih, mangga becik antuk medar tayang punika pun api punika kekidungan nyane.
1: Nggih, tukung kak, seksemu tuh galang harto tuh kakean dan rauh tuh nggih.
0: Dan rauh.
1: Enak tukung kak ring puri sami.
0: Nggih, mangga sami
1: kena. Seksemu dari mada okot dan meresidang tuh ngerayu sedang kesejiman tuh nggih, raja ngerayu kena ring ria tuh. Nge, pamit tuh gong kak.
0: Nge, salam sarang sami.
1: Santi-santi om.
0: Nge, gong yang si agung sama. Nge, malah siki sana bawa. Niki sira sana dados penutup sana bawa. Om swastiastu.
2: Om swastiastu gong kak.
0: Nge, sira niki.
2: Yang ini Alia.
0: Ini Alia. Kang Wang nih bawa nih nge. Niki.
2: Nge.
0: Terus ini Alia.
2: Yang Sriageng merarian dingin. Si yang belajar seperti niru ratu.
0: Ih, niki nak tantri mangke ampunang.
2: Tantri tu.
0: Nggih, ampunang, tantri niru hari Sabtu nggih.
2: Kentet nggih. Ampun de ten makto kentet kang yang men yang menika manten
0: nggih tu. Nggih, nggih, nggih.
2: Kang terima
0: santri ratu. Nggih, kang yang niki duaning sampun kelas peniki galah. Inggih ini Alia sampun dados penutup niki. Inggih ratu dadane pemirsa, duaning galah sampun nepek las peniki tan presiden malih ditiang ngiring benjangan malih ring hari Kamis wenten, ring hari Sabtu wenten malih puniki. Untuk punika kirang langkung untuk ditiang nginter acara duwe, ditiang nunas pengampura. Untuk punika sinop ditiang untuk ngaturan para mosanti. Om Santih, Santih, Santih, Om.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakulan Roy para pemirsa semeton di dia sanengan don mesikian ring perempat Suara Budaya Bali sane mangkin di Mahendra pacang nyarangin para pemirsa ring lawengi ka di mangkin antu ngaturang siaran kalanguan jadi atur di tiang drama legenda sane ngambil judul Men Brayut.
2: Bagus sekali. Seorang perempuan digelantungi anak-anak kecil. Kanan, kiri, ada yang nyusu, nangis. Indah sekali. Oh ya, perempuan itu bernama Men Brayut. Anaknya 18. Jadi proses ngidam, hamil, melahirkan, hamil lagi, melahirkan. Wih, hebat. Ayo kita lebih mendekat.
3: Pikiranku melayang entah kemana. Aku bisa rasakan betapa indahnya dunia ini. Oh, ternyata rembulan mengintipku di balik awan. Terkadang dia tersenyum, terkadang menjibirku sinis. Mungkin dia tahu sebegitu banyaknya warna kelam yang aku alami. Oh ya, namaku Ibrayut. Aku anak sulung, sehingga bapakku dipanggil Pan Brayut dan ibuku Men Brayut. Kami adalah keluarga yang sangat miskin. Bapakku petani yang gak punya lahan. Adik-adikku banyak. Ini kisahku. Waktu itu aku sekitar 10 tahun. Adik-adikku laki-laki dan perempuan sebanyak 17 orang dan masih satu lagi yang ada dalam kandungan ibuku. Kalau dibayangin gimana repotnya bapak dan ibuku mengurus aku dan adik-adikku. Pokoknya susah menyusahkan. Ketika hari suci Galungan, bapakku pagi-pagi sekali dia sudah bangun, menyalakan api di tungku dapur. Dia menanak nasi, membuat sate, sate calon, sate pusut, menggoreng kacang-kacangan, kacang ucu, kacang koma, kecai dan kecarum. Tak lupa telur dan ikan teri digoreng. Sesudah matang semuanya, terus diatur, dirangkai menjadi sesajen yang akan diaturkan di sanggah atau puro rumah. Sibuk sekali bapakku, dia yang mengerjakan sendiri. Sementara itu, ibuku masih mendengkur, tidurnya lelap sekali. Aku pandangi dia, pasti lelah sekali mengurus begitu banyaknya kami. Adikku semuanya masih kecil. Ada yang terlelap di kaki ibuku, ada di bahu, ada masih nyusu, ada nangis, ada usil, ada yang ngamuk. Riuh sekali. Ibu dikagetkan oleh suara dengkuran alus datang dari perutnya. Dia lapar nampaknya. Dari kemarin gak sempat makan. Ibuku terbangun sempoyongan dengan bau amis tak sedap. banyak kutu sampai merambat ke leher. Tubuhnya penuh koreng. Sambil menggaruk-garuk badannya, dia menuju dapur. Jalannya pincang karena anak-anaknya yang bergelayut kanan-kiri. Digendongan, dipunggung. Tapi sama sekali dia tak peduli. Ibuku menyantap makanan dengan lahapnya. Beralaskan sebuah piring kotor yang sudah pecah sebelah. Terus dia makan, walau anak-anaknya nangis tak dihiraukan. Pembrayut marah sekali melihat kelakuan istrinya yang membiarkan anak-anaknya menangis minta nasi.
4: Hei, sialan! Tak lebih dari anjing kelaparan tak bertuan. Binatang pun gak pernah membiarkan anaknya nangis.
3: Ibuku hanya menoleh tanpa kata. Dia melanjutkan makanannya yang belum tuntas.
4: Bangkong, Nyai! Kau gak punya kuping ya? Nyah kau dari sini. Aku gak sudi lagi padamu. Udah kumal, malas, gak tahu malu lagi.
5: Bli, apakah ada sebutan yang lebih hina dari itu? Silakan. Tapi berkacalah, setidaknya di air limbah itu.
4: Apa maksudmu?
5: Kau masih ingat? Dulu, saat aku masih gadis, sebelum menikah denganmu, segala pekerjaan perempuan, aku bisa. Memintal benang, menunun, membuat sesaji, apalagi memasak. Aku bisa semuanya. Bahkan, merawat diri dengan berbagai ramuan tradisional, aku mampu.
4: Kalau mampu, apa buktinya? Bisanya hanya ngomong. Pekerjaan hanya hamil dan melahirkan anak. Lihat nih, anak banyak tapi gak terurus.
5: Heh, jaga mulutmu itu. Kau yang menyebabkan ini semua. Kau laki-laki yang gak mampu menahan nafsu birahi. Kalau aku menolak, kau katakan tidak berbakti pada suami. Sekarang, aku yang salah. Begitu. Hidupku sekarang hanya untuk mengurus anak-anak. Aku tak pernah peduli dengan keberadaanku. Tenagaku terkuras. Bagaimana aku bisa membantumu bekerja di sawah, di dapur? Aku gak bisa. Dalam benakku, hanya ada aku harus mampu merawat anak-anakku agar mereka bisa tumbuh dewasa.
3: Bapakku terdiam. Sisa sesaji di tangannya terjatuh. Air mataku menetes tanpa henti dan menimpa adik-adikku yang menangis sejak tadi.
4: Sudahlah Mimini. Maafkan aku. Aku telah menyinggung perasaanmu. Mungkin ini sudah rencana Dewata. Berhentilah saling menyalahkan.
3: Dengan kejadian itu, aku ingin meringankan beban kedua orang tuaku. Belajar dan belajar. Begitu juga adik-adikku semua. Mereka nurut. Nurut pada kakak-kakaknya, kepada kedua orang tuaku. Seiring dengan berjalannya sang waktu, kami tumbuh dewasa. Semuanya sehat, rajin bekerja, pintar-pintar semuanya. Bahkan semua orang terkagum melihat kami. Katanya, anak-anak Pan Brayut semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. dengan kegigihan, tekad membara, keinginan untuk bisa terlepas dari ikatan tali kemiskinan, kami bisa meringankan beban orang tua. Dan adikku ini Nyoman, yang perempuan, sekarang dia sudah jadi menantu penguasa kota ini. Hidup layak, pintar, cantik lagi. Aku bangga pada mereka. Suatu saat aku kumpul, bapakku berkata,
4: "Anak-anakku semua, sekarang kalian sudah pada dewasa. Bapak bangga pada kalian. Sekarang Bapak akan pergi ke Guru Jempong. Bapak ingin meninggalkan keduniawian. Bapak ingin belajar kerohanian. Tugas Bapak untuk kalian, Bapak sudahi. Kalian harus selalu saling menjaga dan melindungi dimanapun kalian berada."
3: Kata-kata Bapo terus mendarah daging dalam ingatanku. Kami sekarang sudah semua pada menikah dan pada berhasil. Terima kasih Meme. Terima kasih Bapo.
2: Demikian drama legenda persembahan RRI Denpasar dalam judul Men Brayo. Sampai jumpa.

Semudah didi anak lain rai perpemiarsa senewawu sampun naturin titiang drama legenda Men Brayut. Pastikanya nih presiden menghibur kalian rai para pemirsa sering kalah pengini mangkin. Nandurang di tiang untuk ngaturang siaran kelanguan, untuk ngaturang teman-teman po Bali. Boleh jebos jadi sang radir yang kalah dulu ini ring telepon 223361. Temang, saking pompi pahlawan pengganti durus biar sayang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mudah didengar kalian Rai para pemirsa senengan dunia rangin Dede ring perempat suara budaya Bali sanawu sampun katur tembang eh. Pahlawan pengganti saking Pompi dumugi je presiden menghibur para pemirsa ring alah ngene mangkin. Langsung ke mandan Sang Raditiang selamat malam.
1: Om Swastiastu selamat malam.
0: Om Swastiastu selamat malam.
1: Selamat malam
0: deh. Selamat malam
1: Bu Eka.
0: Terus.
1: Bang, ini Satyo saking Gubag deh nge.
0: Satyo saking Gubag.
1: Nge.
0: Tunggu nge. Nah,
1: moga terus sarang sami mantan deh nge. Mogi kena susumo.
0: Ngewali.
1: Santi, om.
0: Om, santi, santi, santi, om. Weka, bebe. Niki, sampun bergabung wawu. Satya saking beli gubak sampun kecuma wisang wali 223361 selamat malam
2: Om Swastiastu selamat malam Rajang Wengi Didi.
0: Rajang sayang
2: selamat dag mangku selani
0: angku punapi ka angku
2: kak makin segar kena Didi demogi ngantor kena
0: Stungkare
2: nyangre lainan suci galungan sugilan Didi selalu ibu KBB sangat kemang Didi
0: kemang napi
2: bayu KW metumpuk-tumpuk
0: matumpuk-tumpuk oke
2: okay. Ah moga terus kita sarang sami Didi galak wali apa kak om santi santi dari om
0: ini kak mengku sedani ini sampun bergabung Rekelan Rai sani mangkin terus dumun persiang sani pacang lintang
3: Rekelan Rai sani arse tatas uning piala dunia sampunang berikam-berikin nge biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar wenton program-program sani metiosan tur eksklusif indik sepak bola nenten jam membeli bagan indik pertandingan skor utawi sirah sani ngegolin kemanten Rekelan Rai telur presiden miar sayang cerita unik utawi sani siosan ngeninin indik pemain bintang kantos teknologi sani kewigunayang ring lapangan Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahine nyiring piar sayang program sepak bola RRI Radione Piala Dunia kali

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Semedon reklan rai para pemirsa tembang sana wau sampun aturan di tiang ngarangin para pemirsa sami ngeh gubag niki Satya niki tembang lawas luar biasa keren sekali pengarsan saking Bu EKBB dumugi je setada terhibur ngeh. Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu Raja Wangi Lidede.
0: Yang
1: kita sekarang apa setawa Lidede.
0: Nggih.
1: Nggih, Minas Temang Kulipieng ya, Agung Suryawan.
0: Napi judulnya?
1: Kulipieng.
0: Kulipieng, ngenten beli?
1: Nggih, Agung Suryawan.
0: Pak durung masuk niki.
1: Oh durung, yang jateng kuli serabutan ya, di gapar.
0: Kuli serabutan, ah niki sampun.
1: Nggih. Terus sekarang sampai ke mantan.
0: Inge, sik semua beli.
1: Santi, Santi, Santi, Om.
0: Wali, selamat malam.
2: Selamat malam, Lidede.
0: Tiang.
2: Inge, satu nanti gatre.
0: Inge, sehat.
2: Asteng harus sehat. Patut sarang sana nyarengin. Tetap semangat, Lidede.
0: Sire Niki.
2: Bu Ana, wong ayo gede.
0: Enggak, anak dumu narane, Bu.
2: Angge, Bu Ana, wong ayo gede.
0: Dulu sih, Bu Ana.
2: Angge, nona semang, eh.
0: Temang,
2: temang di Meri Sakura, minum kopi.
0: Minum kopi. Oke, sampun, Ibu.
2: Angge, sesama. Galah wali yang Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om. Wali, selamat malam.
3: Selamat malam, Om Swastiastu.
0: Yeah, Om Swastiastu.
3: Salam kusias di Okatan Bandi.
0: Halo.
3: Hey.
0: Yang.
3: Yang pengemas tembang atau pengemas tembang kali yang mengatakan.
0: Ibu, ibu, storing niki, ibu.
3: Yang.
0: Storing, storing. Nggih, jauhkan dulu dari radionya nggih.
3: Ampun.
0: Nggih, sampun.
3: Nika jam buka terkenalkan nggih.
0: Nggih.
3: Kanggo Bu EKPP Nyakirana. Ini satu jaten Pak Yanage. Pandu dulu Pak Eka Mamba. Makasih Pak Eka Mamba. Soling ya apa kabar Pak Eka? Mbak Indira, Bu Sinta, Birestani, Mimi Tuwadi, dan Pandesi, Pak Angga, Mimi Nika, Bikombang Pandu, Pak Eka Plase, Yoga Saputra, Bu Eka Sempiti, Bu Mimi Tanaklos, Pak Gunawan, Bu Ana, Wang Ayu Gede, Pak Polos Jaya, Bikus Semeteng, PTT, Karen Sibian. Aduh,
0: mau
3: sehat di sini. Nggih. Punapin cuaca kaya yang buruk di sini.
0: Panas.
3: Oh, panas. Jadi apa namanya di Tanglin, nggih. Dingin-dingin.
0: Cuma nanti. Dua hari aja dinginnya, Niki.
3: Nggih. Nggih, dia mau pamit di sini.
0: Ngiring.
3: Santi,

0: Nggih, sik semua sanewu sampun bergabung niki nggih. Moali ring 223361. Selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam Bli Dede.
0: Ya, selamat malam.
1: Yang mandira.
0: Nggih, sehat sampun niki, Mbak.
1: Sehat asun karo Bli Dede.
0: Nggih.
1: Mugi taler kenak nggih Bli Dede nggih.
0: Heeh.
1: Cuaca riki terang uling tuni dede.
0: Nih, patah.
1: Leten dingin tu makin cirenyen ngelemahan yang seng tawang deh.
0: Itu dua hari dinginnya Nika makin agak panas riki dan pasar pun panas Niki.
1: Nih, ama gatres yang bi dede.
0: Terus nah.
1: Nih, majang bi dede pas dikompon kena nih, rayu rajang. Iki senewau jero susi nge, rajang, suk semua taler gatrone, Mbah Indira ampun sehat seperti semula jero. Wenten puniki Nini Ita, wenten Kak Poleng kak, pun api ya gatrone kak. Tapi yang di rumah sakit Kak Poleng ngebel BDD.
0: Oke, enten.
1: Nge, enten, wenten malih Bu Ana senewau nge. Wenten Kak Mbah Manggu Merajopati, wenten Bu Eka Batu Bulan, jero Manurage, Nini Tuade, Bu Wayan Swartini, Mama Endang, wenten siro Putri Manggis, Bu Eka ge Bu Putri GWK, niki nyarangin bide deh.
0: Oke, enten.
1: Nih saking enten GWK niki ragan fit. Dan taler niki Pak Yanarbo, Pak Dut Mancung mugi enak lantur. Enten raikane sampun wau. Sira ya malinge enten Pak Dikarjo, Pak Sahayu Rahajeng. Munika dumun Bli Dede. Nggih. Bli Dede Rahajeng tugas. Mali jebos udang saya gering margi. Ini santai ngolek niki Bli Dede.
0: Rahayu rahayu.
1: Iya sarang udah weni. Kalau buk odro ni tinggi, wal yang mbah galah Bli Dede. Bentuk kamu Santi, Om Santi Om.
0: Ingin semua Mbah Indira, seni makin terus numun PR siang seni pecang lintang.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Saudara di dalam rakulan rai para pemirsa sana kadun nyerangin dede ring perempat suara budaya Bali sana wawu sampun aturin di tiang tembang sana makin ring sesian peladan kaping kali kita bernostalgia talar menginformasikan situasi terkini ring wilayah soang-soang dan dos talar nge menurut kantun melakukan persiapan ngareanan piranti serana upakara ridat kala rahina suci sana jagi rauh niki rahina suci galungan mungkin bisa menginformasikan talar ingin kala rai para pemirsa sampun diri yang buka ring 223361 bernostalgia ingin selamat malam.
1: Selamat malam. Om Swastiastu.
0: Iya, Om Swastiastu. Siron iki.
1: Ya, makaciran dari sana.
0: Iya, pun api makaciran.
1: Baik, itu.
0: Kena. Durus mah.
1: Itu yang jam
0: apa ya?
1: Ada kesan yang tahun 80 ni.
0: Yeah, durus pernah salgi ya.
1: Tapi yang tahun 80, cuman hasil yang anak yang mari muncul sekat-sekat ni. Ini latihan itu. Saya sedang di motor menuju ke Rangasem menuju ke negara Kenten kemudian ini. Saya sedang saja. Dan sini ke Rangasem menuju ke negara
0: Kenten.
1: Kenten. Di sekitar satu. Dan gimana kejadian dengan ajang meduman bidang terlalu moncor sekat-sekat. Kemudian yang agak melalui sendiri Bali agak terang siang rindu mudah-mudahan. Dan ada yang satu. Ini yang dia masuk dari moncor. Nah, mana ini dia dari moncor. Ya, meraja. Ya, itu. Ya, yang saya ngontor lagi kasih juta 200. Itu ronda barak. Ya. Dulu orang yang di alun-alun pengen cari, ya kan. Bisik, yang ambil murut bisik, ya.
0: Mungkin ampun bisa naik motor.
1: Iya, yang pun bisik.
0: Ya,
1: kan, apa yang itu? Masuk ya hujan itu kotak jam keber
0: alon-alon nange
1: mau panti kan yang
0: biasa nih kayak kanti mau panti kan
1: mau keber motor nih ke
0: nge alon-alon yang motor megigi nih ke ngasuk gigi sampun gas yang gigi pertama nih ke nge
1: gas ibu serigung itu motor masuk gigi gas
0: Adeng, eh, sih semua mah kaciran.
1: Lasir latihan sen berjemuan nasi masih dah beli motor ada mana latihan.
0: Eh, mungkin kan ampun bisa. Alon-alon ring margi nge. Oke, terima kasih Mbak Kaciran. Inge, sih semua sampun bergabung nge. Om Santi, Santi Om.
1: Ya, Santi.
0: Makaciran ring tabanan niki bernostalgia wau melajah naik motor nih seperti biasa ilut gas ya asuk gigi ya mekebar lah Om Swastiastu
2: rahajeng wengi beli dede kunapi gatre niki yang tenang lelap nih kini deh.
0: Gatre kena, madu nindi.
2: Setato kena nge. Yang wenten pengalaman dungun.
0: Aha.
2: yang kari umur 12 tahun
0: niki. Wih, 12 tahun. Aha, Titiang 12 tahun tahun kudo nih ke?
2: Tahun kudo rago. Tiang tahun 12 tahun tahun 72 ya. 12 tahun
0: nggih. Nggih nggih nggih tiang di tiang di Joyo geus nika nggih.
2: Rago di kari anu di kenten melayang-layang ya. Di Dede, tahun kuda kelahiran di Dede.
0: Nge, lanjut-lanjut demun, lanjut demun.
2: Oh, kenten, nge, ampura-ampura. Nge, sepun kenten, kenawang niko, ten, anu he, ten wenten padi Jawa niko, serang ngangkin, kan wenten padi PB, padi sempak, kan kenten. Niko kari padi Bali, kan kenten. Sepun kenten. Yang tenten ngajeng nasi di Dede.
0: Nggih.
2: Tenten ngajeng nasi, tiang semeton ngajak lelimo, kene. Sampun genten ngadasan, tiang tondeana ngalih dagang kecari, ajak memen tiangnya. Sampun ngalih tiang dagang dikali-kali, niko. Kan wenten punduan, pematang sawah, niko. Wenten mak mau ngulobo. Motor, kenten nuning motor ni deh.
0: Napi nih ka?
2: Kacang-kacang ane lempeh-lempeh nih.
0: Oh, geng.
2: Motor wastan nih ko kenten. Ambun kenten. Sambil lampia ngalih dagdag, mapan tentian ngajeng nasi, makin don-donan kan kenten ngajeng kenten. Cek ngomaling tiang ni deh.
0: Maling.
2: Ngomaling. Ngomaling tiang doana niko maling tiang wenten buahna nepek-pek ke selabah niko ke kali niko saru tiang uli di kali tiang redak-dak kenten niko pun maling tiang lepan tiang disuak kenten lak nih tiang
0: yang diumun niko napi wastane maling napi maling kal ajang jak nikmat
2: pun iya nenung iya tenten wenten jinah bide-de
0: ada
2: tugas niko wenten jinah bolong gen kenten nak ngangin lagas niko ampun kenten urusan tas niko berdagang lantasan tiang alihan tiang kakul ajak bapan tiangnya kenten uning kakul
0: uning
2: niko pun niko alihan kakul teh TL antasan niko angin kenten lab-lab tas niko sarang jangine baso kenten ten bekuah niko niko sadep tiang di jalan antasan mau mejoan cenik niko niko laris niko larne boleh nak tiang jimo nak mau belanja ji duang keteng tu sebolong ni deh duang keteng.
0: Makin dumun aneh mal aneh ben maling niko adol kendan.
2: Ten adol niko ajeng niko.
0: Oh ajeng.
2: Niki sud yang kan ampun sud tas tiang ngalih-ngalih dadan niko.
0: Nggih.
2: Kakul tiang ngalih-alihane ajak ke bapan tiang kenten. Niko pun adep tiang angin tiang sayur mekuah kenten. Nggih niko kan dekor anian dekor daun niko beli deh.
0: Nggih
2: rumas nak jiduan keteng, gitung keteng anak-anak niko. Niko selantasan kelangko mangkin kari jinahnya niko beli deh.
0: Oh, ngan kenang-kenangan nggih.
2: Nggih kenten baru di kenten tiang nak kan rumasan beras tuh niko. Wadahnya bumbung aja emen tiang eh.
0: Wih, akeh mau duwe.
2: Mungkin kari, niko adik tiang mungkin ngerakso.
0: Ah.
2: Adik ipah tiangnya kenten.
0: Nging.
2: Terkejiannya tiang wenten upacara, tak kenten. Sekali wau niki tiang perlu jinah bolong, bolong asli. Mulih tiang ideh kenten. Juari je tiang ideh kenten. Kenten kisah tiang.
0: Sulit ngerah jinah bolong asli mungkin nge.
2: Nge, sulit ampun.
0: Oke, terima kasih Mbah Tunindi.
2: Meniko anu tiang kisah tiang nak wenten malah nyembli.
0: Nggih, jangan pokoknya satu-satu karena panjang niki.
2: Nggih. Nggih.
0: Ya.
2: Bos pulang men-men kenten mantuk kalau nalar ni.
0: Inge sukses semua mbah tu ninding ye.
2: Wang rangke selamat ring margi.
0: Inge.
2: Inge sukses semua titiang galah walian titiang. Untuk promo santi om santi santi santi om.
0: Om santi santi santi om. Rekalan rayu terus numun piar siang seni macang lintang.
3: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
4: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
3: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah. Jek lahap sekali.
4: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
5: Usaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Semoga di tengah kalian raih berapa miarsa senengah dan nyerangan dede yang berempat suara budaya Bali. Tembang sana bau sapun katur ngeh sana makin langsung ke mantan wali sang radit tiang ring 223361. Majang ring berapa miarsa semoga di tiang sana jagi nyarangin durus rawin di tiang. Selamat malam.
1: Rajang dede.
0: Rajang.
1: Om Swastiastu.
0: Nah niki wau tepat pisan Om Swastiastu.
1: Yeah.
0: Di Uban
1: pernah.
0: Ya.
1: Nostalgia.
0: Nostalgia ji.
1: Yeah. Mana kena tempat pak dedeng eh sang kami eh.
0: Yeah.
1: Sebagai kena. Yeah. Nostalgia. Nanya kan yang belajar sepeda ni kan apa?
0: Yeah.
1: Di kampung ni bisa bersepeda. Bersepeda ni kalau tak bisa cocok dengan kari legot-legot bangjang
0: gitu.
1: Nggih. Lari jangan tersen kecare, jangan ngonang, sarang timpal, sarang apa, tinggal jantan. Lalu di Parang Tegal, niko di depan bebek begil mangkin.
0: Oh iya iya, Parang Tegal nggih.
1: Niko kan kelapa niko. Winter nak panggil yang dengan sepeda bakal padang ke nyidang ke enten yang yang nyingang ke sisi pundu enten terus ke sepeda sepeda nyeleleng ke nak menjukut juga meh
0: nge
1: ke jemak ke sepeda anda nah enten pang bisa pang pernah siapa bisa ke enten pang not yang nak nindengkan padang ke orangnya ke padang isyang perempuan jemak ke jak langsung dorong, jak ulung, jak ketabah. Ketabah kan tak bisa sepeda lah kalau jak nak bos nakal diri. Ulung dia ketabah, jak kalin dia ketipah.
0: Tapi mesti kalin ini kan sih.
1: Dan kena baju kena. Sejauhnya. Pasti kutang kan sepeda naik, tuk-tuk kan ketipah dia ni ke. Ha. Untuk kan kutang kan sepeda anak di tabahan ya kan, cincin kadang ni kan. Kadang apa datang kan dicari, dan tiang pun baju pun telah poleng dan kenanya. Rumah yang dikau kan, dan timpah tiangnya. Dan mau nang, kadang tiang nongkong sang baju kan. Di sapun ya. Kadang pun datang jam tengah ini ke.
0: Nggih.
1: Sudah jajan mulai, jajan paling mulai kok ada ini.
0: Anda sekentan?
1: Ya, sekentannya. Kena ngelak sepeda ini kan. Jago lah, kalau dicunya. Ada mengir, saya kata itu sanyo, ada ini, itu di dicari ya.
0: Sekentan.
1: Mulai. Tunggu, anak kan dicunya lah, gitu kan. Itu kan, itu kan.
0: Aduh, nggih suksemo. Suksemo niki becik pisan singkat pikemaon kena sekali niki nggih. Aduh, selamat malam. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang wengi bledede.
0: Nah, niki Pak Yanarbe.
2: Inge, kenapa gasane bledede?
0: Kena.
2: Kenge mogi ngelantur kena nyang ro rai nang jagat niki bledede.
0: Nggih, terus.
2: Inge tiang nostalgia kede kenakal tapi wasane kual. Kencene nge. Ngen wetan jam pun kelas 5 niki nak masan-masan bledede. Masan ngale jumpa jak jumpa lah leh bledede. Jak di cari kan bos nak memajukut ni kau bledede.
0: Yeah.
2: Kan di puluk-puluk ni kembung ni kau jak jelah pun boleh jubal.
0: Jubal lah.
2: Yeah. Ni kau pun jak kau nak jak aneh kelan berbuka no bo kita jak dicari.

0: begitu masuk botak di Bali Banjar nah engko masuk engko meserung bang kangsa guys gaya ne bangku pak Jako pak Jede masuk ngabok karas kesetuan
1: napi napi ni kalau
0: karas
1: karas
0: ni karas ngonggo nulis
1: gitu
0: gitu ya mbok bosud nulis bin siapa soal nulisnya nah bin itu ngurin nengin bapak gitu begitu yang lain dia masuk nih kok minyak tengah perorin masuk pak dede jauh sajana masuk mau jalan dia kenal sajana baik yang pak dede di Subang memang kajo kajo kau masuk di Bali banyak saren nih bro masuk pak dede milik pindah pindah masuk di Bali banyak masuk rumah kerangsa sambil yang mau dagang
1: padahal iya melajah sambil mau dagang gendran
0: iya mau dagang lode begitu mabok ke sekolah nih masuk murid gelap dia dagang dia masih ke tengah ya mbin keluar murid bin ke sisian mau belanja murid sisiannya gitu.
1: Kayaknya
0: tiang hitung yang di papan tulis-tulis yang hitung di papan menbos wood yang hitung benyepeng kumpul di muka di mejo yang haras nah gitu bapak itu begitu yang bos wood hitung kumpul di muka kenten tumpuk-tumpuk itu begitu pak ketajen nyerja gitu bapak apa dede ก็ถ่ายเจนที่ยังคันเลนเนอร์ลูกิตูราสันตโกโยยังมีถ่ายเจนเรสโซนก็อีตุงเงินก็ดีมุกะดีเมจโจปะเด็ดเด
1: ้
0: อันเนี่ย betul นี่ก็บางที่ชอบลูลูกิตูอาโดนมีซาลาพอสิโซเรตก็จะบางชอบเมลานส่วนตัว
1: มันเลือกวารซีนี่คุณดอกมัน nilai
0: yang ini 10 keren yang mana yang
1: kecil
0: sama lanang yang gitu
1: wih
0: ada nak tenisong hitung nih kok nak tuh nak ke dalam yang pak dede ya sampar pro nak kan kok ngapus yang di muka kan bapak
1: merah doh adi sampar
0: ketuang yang bapak do katang nak dia pak mau dalam nak lo pang ngerti lo melak warsi pang pang yang ngerti pang sing lo kadung kudu kudu buat ni bapak apa
1: betul oh ya ratu misi mimuntung sing keno gidat nak
0: iya lo kudu mau maco ni kau nak mau balap ke muka pro pak dede ya sing keno banyak timpal yang mau maco ni kau gak anu ganti dikit mau jujuk orang di muka di samping papanya pak dede
1: merato
0: ganti dekluk kayak senang kok kenyal mau jujuk
1: merato
0: aku pun dalam yang yo pak dede
1: man lewar sini bisa maco
0: bisa yang maco mau balap di muka
1: wih
0: BI makai ken pulang murid orangnya macam itu siapa betul boleh pulang gitu bapak ni ko aduh tiang menghitung ni ko tiang mam tiang mulus malu ni bayang harus ni หนูเล่ยบอกเพลิงมาดูสินพาเชียงเพลิงดูรีหนูเล่ต้นกระนอกกระนอมาดูรีนะนี่ต้องเชียป้าบัดตัวบอกเลยสุรังเกศจันนะขึ้นมาป้าบัดเด้ออ
1: ่าปิ๊มูละเลือกวารสีมีมูละจักพิมตร
0: รีมูเล่
1: เร่สิกสมัดุมันเลหวาร์ซีนีอาลิอาสเลหกาเล
0: ฮัลโหลนินิยังเงร
1: ์เงียนเป็นเช่นินิยังเงร์กลิ้วจังละปุ่มกุยซัน
0: ฟิ้งนินิยังเง
1: ร์เลหกาเลเลหวาร์ซีนีนินิยังเงร์เลจำปากก็เด้อ
0: จำปากก็คุณนิ่ง
1: อันนี้สิดูรีอันนี้สิดูรีอีเลอะหลัดตั้งยังไงสุขสมอดมัน
0: ปะเด็ดเ
1: ตียง
0: อะไรบอสมึงบุดาประเจ็บประเจ็บงั้นปะเด็ด
1: ยังไง
0: อาจารย์มาจดดอกจะปะเด็ด
1: อ่ะดู
0: mula yarang
1: boleh ambon men sing mula sangka nang jodoh pas kecewa ba masuk
0: nggih atuh se bejuta kecewa sajan
1: dia berarti sing jodoh
0: nggih temanan kok jangan bejuta dek dipe sama gadang temanan
1: yang ngene jak dede jak aleh apa yang ngeranang nah nggih
0: Kamit
1: tiang
0: Pak
1: Dede
0: ni galung
1: nge.
0: Nge.
1: Petang tiang mangkin Pak Dede. Nge. Ante ramo
0: santi.
1: Santi
0: rahayu
1: nyen
0: Pak Dede.
1: Rahayu nyen le galung. Ayo rakelan rai, pada pamiar yang sedepat cak lintang.
2: Rakelan rai, sane arse tatas uning piala dunia. Sampunang mereka meriki nge. Biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rakelan rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rakelan rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI Radione Piala Dunia kali

0: Pamiarsa semudah didiang rakelan rai sana kadun nyarang dede rem perempat suara budaya Bali makudang tembang sana bau sampun aturin ditiang eh rian tekan galah durin niki sampun telas dede jaging lungsur ma pamit suk semua sarang sami antuk uratiannya ne menawi tawen dan iwang resi doaning pemargi ditiang enter acara pun niki banget lungsur agung pangampura pina kawasan ane ngatur acara pun niki bupudang ditiang antuk prama santi om santi santi santi om.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.
7: Sementara di arah kelandrai para pemirsa, sana makin jagi landoran di tiang acara druene ring rahina latri jagi katur drama gong pitra kasasar baga ka pertama. Durus biar sayang.
8: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
9: Dirdane perpenonton makamiwah para pamiarsa sanek kesumayang titiang bini hajeng titiang ngaturang pengastung karep panganjali om swastiastu.

Sarang sami atau

0: manida sang yang pramutawi.
1: Yang apa hanya ada
0: sidan tuk titian. Ngeledangin pengarsan durane sarang sami.

sing kalih warah-warah. Ringidane meragep peratnya. Mustikanipun sajroning dramaku. Sesinamian tadi puni kemurdani ngatur titian madak kemadek saking pangyang desa makem iwahida betara penarisan titian saking sekedar magong para budaya pengkali itu dani sinamian ngemanguhin kerahajan.

0: sama rumah kelenjek. Wih, ini raga dini di kanggo pura paling kanggo no asen kena raga dinian aneh jengra. Hah? Kadung-kadung biasa sedang ngomong misi mekelejet sing dadi orang jebok pina yang mulo saking sentimen kini dolar. Hah? Biasa. Hah? Asal bupan ker laga ini ngelah dan bidungan. Dini berlegan kena hiragone yang hiragot dicat kalau mentah di margone mekajang bajang-bajangnya kedek. Hah? Kedek itu sing dawang yang kedek luang kini rago yang kedek sini itu sing dawang dia ngerukuk dorin hato dini rago sebat kena ngenahang kedek nake rago ngelah hadi betuk yang dijauh kadang pulas dirimu kiyol hitungannya racem bacang kera di balian itu hitungannya banyak nekang hasil dong apa aja unuk kok dirimu di balian dirimu cedek kuwer sing aneh sih.
1: Hei, itu pulas sih.
0: Aduh, perah. Gila pulas sama Jujok. Nama hidup.
2: Pulas apa sama Jujok?
0: Masa aja cang mundur segam-segam ngomongin jahit yang menep.
2: Nah, tapi ya segam-segam itu sang gak ngegamang bibeku dong.
0: Tapi bibes cang janji ngeramang.
2: Hah?
0: Bibes cang lah, dong.
2: Tapi ya bibes sih, boy, akan main bom kaji meleguk.
0: Apa dong? Bon kah cahaya gitu?
2: Benar.
0: Wih, perwadah nanti.
2: Bon kah cahaya mau bobangkan lipi kena.
0: Bon kah cahaya?
2: Kalau jojong nih guys mamunyi. Bangsa ngapa ada no lalai no kalbon cahaya kadang gue sekancang orenci.
0: Oren yang keciman?
2: Semang-semang maro bangun ingatang lah jemakang ibu serikat kadang gue kentang.
0: Ngomong cahaya bisa dong kena si duang. Tapi walau bertakon jilak kena si duak dong.
2: Yen subonya masyarakat jangan sepidol.
0: Baik. Kagor cinulis ya sepidol. Jadi mau lengah. Dok. Wah.
2: Man.
0: Sehingga ini mak sepidol. Odol kena ngomong lagi.
2: Oh sajo yang subonya masyarakat jemaang dodol. Yang sing man dodol iwal jemaah.
0: Dok kan jadi. Bangal liwat di ngomong kada kedendas, jangan liwat di ngomongan jini.
1: Odol. Dodol.
2: Asal ado aja mau sing bisa menjaga kebersihan.
0: Nyo lagi sing bisa menjaga kebersihan. Cang.
2: Sen gigem jelemoh ne doe nama dempal. Alotnya cara kunyit.
0: Sen gigem jangan lo petekan cai. Yang jelek cai ini dunun jini nawang.
2: Hah?
0: Jelek ini dunun jini nawang ki.
2: Nawang jelek di dunun. Men yang cita wang ki jelek cita di basang ci.
0: Hei dok. Jangan saudara mengurus orang lainnya. Jangan saudara memerintah orang lainnya. Uruslah diri sendiri. Kadung biasa ci. Gigin janganlah kunyit orang ki. Benar dibuang redak akan mulai lagi nak orang kunyit dong cahing. Nggak barang ada kunyit yang nih.
2: Aduh, malu ketuang dong apa deh lah. Awak mau nyamuk benar. Men yang saya ngapa dana digumi sangkal jelek melak. Oh nang samat. Ya nane jelek. Yang saya sama tang. Ya nak ngorang jelek. Api melak. Yang saya sama tang. Ya nane ngorang melak.
0: Baik. Kanti lenan sih ngomong benar tuh. Jelek ini mulu sama tang. Melak ini mulu sama tang. Sekarang walau sih nyama tang pelik. Dunia norjinya matang, gigen cangnya orang gigi, bisa kunyit.
2: Man kengken, man cang, man.
0: Eh, dong namanya dong.
2: Apa?
0: Gini.
2: Nah.
0: Dunia cang sih gitu.
2: Kengken.
0: Liwat nih, boleh banyak re. Weh, alit-alit deh. Meduk-duk di tuh nganti yang cang.
2: Weh, apa milih bata?
0: Yen cang, cang. Ya, sing mau wibawa, cang sing pantas, nganti yang alit-alit deh.
2: Aduh, saco. Pan mau wibawan, koban, cimo sangkalan to sakena letalete, mana udiang letalete.
0: Kene dibuana ne, mancang nutur gitu. Ye sakete meduk do kan dari itu di wantilane.
1: Takoy cang dakiro simpet dan.
2: Wadong cahi, urok ngalet-ngalet sama simpet dan.
1: Wah, yen to dudur ancang dong bo, yen udurang kedua gancang, yen simpet dan. Jangan tak ke kantong, jangan misi simpet dan. Kali kamu di otak, jangan be.
2: Jangan tak ke kantong, jangan misi simpet dan.
1: Oh, ya simpet dan jangan besu, ketelon terbagi yang kena, menci.
2: Wah, dong amat panat simpet dan.
1: Kewah, dong, nama.
2: Ketelon yang besu bancang. Simpadang cie,
1: ya si percaya kini si panawan, gede nang songne siak pesu, yang cendikang songne nyak yo pesu, tu si peran aneh tapi nyata dan tu, si panawan.
2: Todong simpadang tau.
1: Aw,
2: gede. Songne gede sing yo nyak pesu.
1: Sing nyak pesu tu,
2: man yang songne cendik nyak yo pesu.
1: Ye, cak menyelisik si menjalan.
2: Meh. Ujang-jang tumeh ni ngohan. Biasanya yang songnya gede, ya si ngelah pesu.
1: Tudurnya pesu ya yang gede songnya.
2: Man tadi di songnya cenek, pesu kengkeh nang ya tuh pesu.
1: Duh cingenang.
2: Duh cak soleh-soleh.
1: Bungkar-bungkar cingenang sing kena uji. Sing kena uji bedak nebak.
2: Nah, tapi sing kena pancang nebak.
1: Oh, kengkeh.
2: Kal tepuk sing cang.
1: Wah, cingelah simpanan nih.
2: Mudiang sing ngelah. Kakin simpet dan takoning
1: simpet dan kakin simpet dan apa merpesu berkenal macam apa?
2: Nah simpet dan canggih.
1: Oh.
2: Celapang pesu, pesuang macelap.
1: Aish, wait tu.
2: Celapang pesu, pesuang macelap.
1: Baik. Adi soleh, yang saya mulus. Simpanan nyakit ini dolar nih, yang pantas. Mudiang buat celepang main pesu.
2: Baya celepang pesu, pesu yang sama celep.
1: Hei, ini. Wih, ini kewah cak mikir nih. Gini nana, pangkauan cak simpanan jini. Pada orang.
2: Nah, simpanan jini aja orang malu nang, si jini mesuang.
1: Nah, ya simpanan jini nama kecoh.
2: Hah?
1: Nama kecoh, mau bos.
2: Kengkeng unuk adi di song ni gede nak mau kecoh senyap pesu.
1: Terus oleh kena mau ke song ni gede jiwa senjang ini. Oh, senyap pesu.
2: Man,
1: amundo gede senyap pesu yang cendekang ya wasen. Ah, tu aneh tapi nyata dan itu.
2: Sajo, sajo.
1: Soleh.
2: Insan sajo kuak, kuak kata si senyap
1: pesu. Kedenan song.
2: Kang Joh kertas puasa cenek kang marah nyak pesu.
1: Wih, di pesu itu legan kena pelek. Kenapa hilang sakit nih?
2: Sajo, sajo. Yang simpat ancangnya kancing jauh.
1: Kancing jauh apa dong?
2: Kancing baju.
1: Kancing jauh. Yang gini dong?
2: Man yang kancing baju nih. Man yang celapang sih ke sisi yang tegarang, Joh. Dan ini celapang kancing baju celap. Datang sih ke sisi yang menang.
1: Jamin apa celap?
2: Kan kasi siang, ben. Masih main celapang celap.
1: Mah. Ini musak orang. Dok. Dong bo. Aduh. Mewai abo dah sing kena. Biasanya apa coba susi impotannya cek kena.
2: Angkal do di dia anong aku dua.
1: Pedro.
2: Apa?
1: Jadi gini. Pemenado. Bos, tanya gusi pate, pang tangkil jauh.
2: Paman jani, kang tangkil kemau.
1: Mau, lan tangkil.
2: Najo, dalam.
1: Lan. Pejalan jina lapo. Cik suwes. Kita sampai ngasa, kita sindang unang jasa ngamat apo.
2: Loh, pejalan apo lapo.
1: Mentah aja menyelisih sampai gak sengah mata apa, Cik.
2: Ijo ya, Tani Gusti Pati Agung,
1: tau. Eh, nubulas, Rem, nih.
2: Hah?
1: Nubulas.
2: Ini orang Cipulas.
1: Oh, ini, Oro.
2: Bangdo nemer-nemerang. Ada Tani, apa Tani Nekangnya nyelam putih yang jaga atlet ini?
1: Oh, Tani Gusti Pati?
2: Benar.
1: Nyelam putih yang Tani, gitu?
2: Benar.
1: Mungkin... Oh. Oh, lu gerak di tiang Gusti Putih.
3: Nyak mekalukan.
2: Putih apa?
3: Nyen orang si Gusti Putih, ha?
2: Gusti selam,
1: mencai orang maro nyelam putih kan. Oh iwan dang, lugro dang gusti.
2: Ane patut ngawi wenangan memati yang hidup bang kita dane suku dane kango.
3: Oke itu.
2: Lemas yang ngeresap apa aja.
1: Terus, tapi wan dang.
3: Ini dolar petruk. Jak mekalukan cai di bencinya. Gegonyakan cai nenek termunuk. Dingahang benar cai masih empedan.
1: Nih, dikali tali cai nabi.
2: Nih, simpadan ipon nih, gede song nih tengah pesu.
3: Mekajan terus yang munuk, dingahang benar. Nahan cai di jeruan, mo. Iringan ditutung ngosin piana, gelah murah bagus. Samilang cilan tas itu.
2: Hai, gayana, ikuti uraja ya suruh.
3: Benar.
2: Inge yang campur wacana ni Gusti Agung tiang tun purun.
1: Dalan. Hei, masa kasap lah.
3: Ini di dua dental. Samilang cilan tas ditu melajah. Yen memaceng wirama, yen malat. Dade muno kawi gunan caine yen mecimpedan kangen kau terkaruan apa?
2: Ato ya saja. Pang beno muno kau pelajaran pang seng beno muli laku.
1: Ado konental kada jangan sok-sokan kita udah belajar.
3: Pedan
1: jangan. Tadi belajar ental itu. Dan, ikutlah.
3: Nah, hei. Nah, cai di itu jani benuang tunggu sempian anak gelak. Beno lah kartangkil ke puri, saurak ada syarat kawirasang di itu di puri.
2: Inge, ngeraris.

0: sedang melah. Rasa galang padang subuh kena diambli. Banet yang uli tuni ngantos petekan beli nih. Dot yang lah karnawang. Kengken pijau baos ane tunas beli ditu.
1: Ini sedang melah sajan masih. Ini adi tepuk mekedah dua. Sujatene uleng tuni beli lakar majalan ke Purinu janggal. Kena beli ini majalan yang pusing dan man. Nyatua ngajak adi ini mekedah dua.
2: Beli. Nah ngadeng-ngadeng malu. Setonen beli ajak tiang tangkil kamu paraknya anaknya agung. Ian kekenau ban tiang. Ian ini tegak beli ini subuh dadi ngelah tegak. Ane melak. Saka walau yang cara tiang dini tepak patan waton. Nyan pada dini diganggu pura. Tegak tiangnya dilah harmonian. Sing ten mesalin. Nang tu beli menahang malu.
1: Nah. Ya namun tu adi mangkelep kapin yang beli subuh. Kekenah ban beli. Walau dah sumang saya. Senone beli nyat pada dini bareng aja adi. Beli dengan kal ngitungan. Walau kini, ini di pesamuan benajakan, ane buat lakar aturang belikan ide doa go. Benjakan, kengken yang saget, atur belinya kan ide doa go. Walau adi marenginnya, kita pengitih belinya kapan yang adi.
2: Nah yang kita, apang digelis, jalan, gaji yang pang tangkil kanak-kanak.
1: Nah.

0: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ngawegang di tiang ratu dua gong. Sampun pedak tangkil sami, bau danda mau patih sami sampun pedak. Inge, lurus makin cokor ide mau cari ratu dua gong.
1: Lah, paman patih bau danda tanu mantrin lah pada muka. Angayu bagia gelah ngantanan buat sepenangkilan paman. Risa pemedal gelah kairing bani paman patihanmu. Nah, itu mas. Sepenangkilan paman, pemekas paman patihanmu. Sina subulakar ngatur uning aya. Ini daging bebaos ane. Ane tunas paman. Tekeni doyang mahoyati itu di tengah halasin.
0: Inggih, aratu dua gong sesunan di tiang, walunguh cokor idewa. Ketel pawacanan walunguh cokor idewa ngutus dewek di tiang. Mangde, tangkil kini desang mayatir yang tengah wana sampun aratu dua gong. Sake wanten, banget pinunas di tiang yang linggih cokor idewa. Sedurung di tiang lanturang atur di tiang ring lingga cokori dewa. Mangne panjang panunguh cokori dewa mapi kayun naratu duagong. Pemekasipun naratu duagong. Ngojah bawa canani desang mahayati naratu duagong. Mas putran panunguh cokori dewa. Tan bina kadi sang yang ageni. Waluya kadi api ne ratu duagong. Yeneng kanton alit alem palungguh cokori dewa. Kasuen-suen agang murup genine. Geninilah rapu riduene. Mawinan preside ngawinan puon berwok mekelaturan jagat duene ratu duagong.
1: Tengken kadi geni itu atur paman nih. Nang lang. Jenenge mirip sangkanin puleben paman ninga. Mawinan kaya ngatur pamane tekapin yang gelah tadi.
2: Alatu duagung. Iya nasapunika kadi atur blendit yang yagung. Sane mangkin cokri dewa wikayunin. Sake wanten elengang jagro winungun titiang. Sapun api pemargin ajong cokore sanirin, wantah mamreh setertin yang jagat, punika ilingang, ritat kalo cokore dewa margi ratu dua gong.
0: Nawagang didiang ratu dua gong, malih didiang ngewawane natur didiang rilingi cokore dewa. Ini ngojah sekadi pawacara ini desang mayati tegas pisan ratu dua gong. Mas putran panunguh cokori dewa. Riwekas jaga ngawinayang rok jagat gango purane ratu duagong. Mawinan sandang panjangang pisan mapi kayun ratu duagong.
2: Ratu duagong lingsir inayang becik-becik mikayunin. Yen kemana handuk didiang sayu wakti pelunguh cokori dewa sampun makwe lunas icer ing ide yang pramukawi. Sake wanten menawi ide yari rabin pelunguh cokori dewa duno kerti ditatkala ngamel bobotan punika ratu duagung. Mawinen manggihin sekadi sana katur antum ipun nibli agung.
1: Nah paman ini subadadi merasa keselak kayun gelah sing kedoban gelah mapi kayu. Yen mundo yaso kertin gelah ngasti tiang putra. Dur maning di subane ada medali cening ke kene sipto ane ketipoban gelah. Yen aliang gelah. Wiraso hidup angen kapiningi cening. Raso ang ngebakin angan gelah. Kito masih kini paru panjang. Sayang gelah kapening panjang. Raso ngebakin tanah, ngebakin langit, pam.
0: Ingeh, duagung. Ini yang kemana antuk di tiang. Boyo saking rin. Dok cokori dewa ngambil laren cokori dewa menjangkepan laki rabi. Meh sampun kudang warse cokori dewa. Mapi kayon mang wenten oke mang wenten putra. Sake wanten tepengan mangkin naraduk wagung. Tuaning tegas pawacanan sang mayati. Yening bengayang putran palungo cokori dewa. Sinah banyak-banyak cokori dewa sane ketian puni kekatah nyane. Sinah jaga mebeyayutan. Yening sedayang cokori dewa putran palungo cokori dewa. Naler kesayangan untuk palungo cokori dewa. Duaning putra pinih utama kepikayon untuk cokori dewa.
1: Nah, paman. Tadi dah dua aneh ado di gumine mulo sing dah di pasahan gelah. Apa sih mulo apang patut sirna? Nah, aneh abdi yang gelah. Panogaro gango puro apang rajak. Banyak gango puro pangkerto. Nyen-nyen mulo sinalih tungil. Sejawanin mulai cening ajak memene mulo pangsirno pangsing hado dipuri mati yang kuyo patut
0: rabin palunguh cokori dewa sedayang titiang ratu wakung.
1: Nah bener mulo mama meme
3: lugro-lugro titiang ratu wakung sesampun akeh publik bagatur pemungun parakan kuri mukasami beli-belin di tiang. Dados penelas pawacanan cukuri dewa lungsur di tiang wentan pemutus. Mangdo yana minekadi rabin cukuri dewa pacang telasang. Pacang sedaya. Sane banget lungsurang di tiang ring palungu cukuri dewa. Wawanin di tiang bebaos duwene wahu. Apan pemerih ring arse duwene mangdo sida kerte landuh jagat ganggo purone awanan yana raben cukuri dewa angin sak make carun jagat netuna sang titiang mangkin sapun api yen sampun set.

0: raos idoyang maho yati keno bananom.
1: Makin lumun, yen pet rok yati padot pemudus kordewa makin. Yen nenten raris rok terpocol ngado sedan idoyana minekadira ben kordewa. Kordewa wikan, pacang rusak jaga tebenyang napi malek karilano meh malek status warse. Siro uning sejabo widine.
0: Yen bok lah nawang. Tungudiang panak benah-benah matiang mawenan gelah nuna sengken yang mahoyati seng nak ban belok gelah ban seng keno mulong
1: gelok gelok yen sapunika pemudus bebaos kordewo artenipun kordewo sampun pewikan ring jaga tepat yang rusak awanan yana sarang rabi duwe sedayang tengken tanda dos
2: yenom ngade-ngade
1: abu ngoyong dini ade-ngade kijabin.
2: Yen keto bancai ngeraos, menen cara beli lantas beloke buka beli. Nyen lakar pantas bukon beli. Ido sang mahayati, ane patut bukon beli, ne pinako bako wanto duene, apa anom ne pantas bukon beli raos adine.
1: Amun bedogole awak beli dari balik belok medakon, nyen patut gugu. Tunasang ring ido dane kayang dibanyar sobangan ne yo. Ciro ne patut gugu, ne saja, nyen saja, ya gugu, demuan nake ngeraos, iwa sino, kal mesuang pengugu.
2: Yen keto pada raos caine,
1: huh?
2: Uleng pidante iseng gugu kan baos sang mahayati gitu.
1: Nyen ma baos maro, ido yang mahayati apa beli matur?
2: Beli matur, kalau sangkane munut pao caran ide sang mahayati.
1: Nyen awang beli munut, apa duara munut, sing ada saksi nepukin.
3: Hey, nom. Liu pesan munyen cene.
1: Ye bungut hidup perbang liu memunyi dah.
3: Eh nang kenang.
1: Apa ben?
3: Nyen ane memunyi.
1: Hah?
3: Apa ibli agung memunyi apa bos?
1: Yo tangkil maro nyen matur. Ado sing yang megawan, yang maho yati, yang maho resi mai.
3: Wah.
4: Kandung kesarang. Soma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
1: Nang kenang.
2: Nenek
1: nyen medayo kuli juma kuli karang kepadekan karnang kelmai kepuri gango pura don kebes di margone don keladi kegedap angon payung hujan balas juma tatak tungtung kedini kenang to kenaban paling dino ben mani ya nyanan gen sing tawang mare gulam orang karo hujan keto ya biasane kalau asing-asing gulam sing
2: konen
1: mesuang hujan
3: ngine
1: nah
2: tegarang inget ne seboliwat
1: be apa inget yang tau
2: iya ya agung memanyak li dini kanti ada lebihan ken duang gak setiban kain ya beli agung mobok mobab apa buin diajeng dot wagong lingser dini tain
1: do nawang ke sekan nawang
2: ngon sesuloh do
1: do keto ango sase kapat nentak-entak kengkene hujan balas jani pitu kaulu no hujane langah tuone kena bengorang iduang daso tiban melah jani jagluong beli kaden sing ado pidan jani nyela gamone kedinga geng lah cucu
2: kengken kaden tos
1: musulo kapa-kapa wae di banyu berak wak jeneng cara ngolongol ndak no. Ibu ada memunyi
2: nang mai malu nom
1: dini aja memunyi ngujang sing tadi aku semua mendesak
2: yang kekenak ban beli
1: ngekeen desak
2: amune kronyokan saput jahini dadi padeh jadane dini barang aja beli
1: ngga beli oh ngga beli hidup
2: yang alih beli kedua gancane rasa keliwat
1: ye mulo ida dua gong muatang nak ne duak-duak kar ngabeli nge idau yang lengah pamor dadi pengabe oh gumie balik bajakin senyidang ayo
2: uleng jane suar tidak dipateh
1: dadi apa nasa
2: dadi bagawanto cai mara cai pantes
1: yen bapo dadi bagawanto cainya nuna sirtan bapo mai pakang ibo onyo gede-gede bungkulan pati kacau memunyi sing nawang benar beli.
3: Hei nom, tungudiang anom ngadakang rebat ini di Paroman Agung.
1: Ye, beli sing nawang nak paum, nak sangkep, nak rarem, nak paham. Nemadan paum, nemadan sangkep, nyangkepang madu kang peminah. Ne bener, ne dadi angon, beriukin yak mekejang. Mula doya

0: dunga merebutin benah yen kito nake pom kangen yo kito jam kejang sino mane nganginang panggung dasa ulung mati lah banyak yo
1: to kena ban anom ngenahang
0: men pelengan apo ple
1: men anak peparo managong aja ka kuda nake ngabeh didi. Oh. Saya ngajak papat
0: metikin ruangan liu
1: bener
0: men keken
1: ajak lu subo bener pa hitungannya anom den nyungsang.
0: Oh. Bener beli di dian do awanan caro sepekang ni liu ngadanin kang ini kau tutang alo ido dane dini aturin bahas pada mekarung nawagang inge yen benyang ido dane mangin goa wintan nak metakin sapuna pirupan goa ke sampunang mau sang selam udeh kentan abete bang upah bahas pada mekarung mani ada gua mekebar kengkel kopane udeh kita mekejang baru surman bahas akarung
2: man hingge
0: jendak di sekarang benar boleh yang kita
2: mami cang lugre di diang ratu duagung jeneng kadiasa puniki peparuman duene kadi sesengah gepeng gile nenten presido puput hingge mangken duaneng walungoh cokori dewa pindah ke mudran jagat titiang wantah nyantos pemutus pekayunan palungoh cokori dewa sapun api ngedurus mawa cano ratu dewa.
3: Nom bah saja wicak sano kalau liwat jokan maluannya nyaman anome mejalan nunasan tekeni doyang mahoyati yen di puan ditelun tonenu no kene majalan kene dua gano mehano murin gelah
0: kordewo lipi oreng di tiang bati di tiang moni kain metan sapuniko bawa si dona lingsir
3: halo kene nah yen gelah mula mutus babaos nengomati yang somah gelah mirip anom lakartine
0: Titiang udiang tine, titiang kena matur, kordewa ngenikain titiang tangkil. Paum nyen barang, paman dipuri dab-dabang. Kordewa ngenikain titiang matur, sampun titiang matur. Ten kange, niketan na kordewa meduwe, titiang udiang dirirun banget kebat-kebat.
3: Nah, yen buka gitu. Pemutus bos lah tabangan jani. Cutat ikening gayang somak lah. Paman pasti aku. Paman ngematnya. Halo kini. Sekapan pesan nunuk ini nenam? Sing pesan aja mekejang dadi ngortang. Apa buin kayang koma kelak nawang? Yen pet adonak nawang, paman. Yen jene ngaturan nunuk ini kapin somaklah cutet mati ya patut.
2: Hingge karatu duagong. Yen yang sampun pemutus bawas palungo cokori dewa kardia sapun ke. Sangkaneng derede bakti manah ditiang rilingnya cokori dewa bengayang. Ditiang muputangi de yari.
0: Mangkin durus jago rabin kordewa minakadi do yana duagong putra pacang sedaya.
3: Payu dong diang boleh pahaman
0: pati aku. Nah kordewa nuenang kadong kaya ngaji biang maduan kordewa sedang ditiang ujang junta kotan yang hidup sedo.
3: Nah mulawah monto hati aku. Man. Ngejalan kan.
2: Melinggih cokor di dua ring puri ya ratu dua gong. Yen subo di peparuman. Ada ya jelemane buka yanom. Kengken ya secara busul minci deh. Jelemo cenik gedenan kebetan polon.
0: Kengken do kengken di nyamat-nyamat yano maro mancogen diunak pemedal. Duwe uko mau pamit. Apa ada utangnya konden bayaho di beliwat maro nyamat?
2: Nom. Dong udia ngengal saja nanom. Salah tampi.
0: Singjo salah tampi kebos ini maro ya makado asing celepin ya ongkap bo.
2: Anu. Beli sujat ini ngep. Ngon belikan kedua gana dine ngeraos. Yen subuh anom. Bareng aja beli di pesamuan. Buka apanya sulit bebaosane nak jaga loh benanom lakar nyauden yang lakar ngaliang jalan pangsido pragat peparumane gitu.
0: Boleh ingat yang nah beli dengsap beli pepas nuturin ya nom asing-asing nake mekardi tanah rahayu yen cicihan yen delan Sina, pemupon tan rahayune bakal bakat jemak durina.
2: Nah, nak mulu begokal sang maurep, seluruh nak emas di Jakarta mulu siang luput. Mai, jalan nadi ada dua jani, barang jani ring, kian-kian bawa canan dua gong patut jani laksana yang jalan.
4: Setiap berhabilan, tau tak?

Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide sang yang widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali sang yang widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan dan ayam panggang, sampian pengambian dan sebuah canang. Penggunaan Banten Pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.

0: ibunya sing ado jane jalane ra kok ngemana aja dadon ini
1: geng yen kita jalan ke Bancinga iring ida dua gong putra jalan launa
0: yen kita jalan-jalan Eri
1: mengkengken
0: aduh yen di mone-monene bagus nih dan dua gong putra aman teman adene ngiringan apa gue tidak sing lain menetanisan yang menilai sang rago kesan itu
1: saja mungkin dia masih gitu sesukat ida dua gong istri ngemedalang putra ida dua gong putra buka jani dia masih lihat ketuung kena tiangnya ngeman ida dua gong aja lo ne jani jalan ke taman ireng ida
0: jalan-jalan kudian ireng ke taman kali jani ya
1: mengkaden patut nyiram ida anak ya lo
0: iya
1: sempat nangis.
0: Ya, ratu bagong. Bang pas wawu di tiang matur, di tiang teman-teman ngiring nak nangis-nangis, yang sampun nangis, jak tik-tik di tiang tunggu jemur dewa.
1: Ya, tunggu dia nak alet kak tik-tik.
0: Depan pernah nangis,
1: jak sing nanti lagi ngomong, gak. Ya, harus ngada ibu na yang kemasukin naki alet. Oh ya, ida dua gong putra nomor ragu-ragu alet sing kuning tekening raos jelemelah. Pemekas nih, yang kadirago kadilo, panu madiane, neng kemana nak yalit, nak bisa masih nawang, sing kadilo.
0: Yang sing, mentol mentol tangisan kan, sing teman ngiring nangis.
1: Sangkali indah ngenalit.
0: Kata nangis, mentol.

0: Mongkek namun lah doang saja lingkunganmu ini.
1: Bibi Mongkek.
2: Ayo Titia.
1: Ketu masih Bibi Sari.
0: Ingin Titia ratu doang dia.
1: Tadi uleng tu ni paling kayon gelang. Pangsi dah je nebok ni jening. Pas keliwat sayang gelah marap tekeneng ni jening. Tegarang je Bibi masih bareng minahin. Sake wala. Di subani gelah rauh dini. Dadi buka ngeramang sawang pirang gelah. Nyin sujatene sinale tungil. Dane lakar ngutang pianak gelah mirip. Dane lakar nitik pianak gelah mirip. Gitu yang kapi kayon ban gelah Bibi.
0: Ne wawu punika.
2: Siap.
0: Nah, perajani ngempat.
2: Nentak, ayo bawa nentak. Bibi yang wawu boleh matur rasa punika. Yang pet prane penyang pungkur. Wentren nak ngubur Bibi yang melara res piang piana. Rika kalen yang nakal piana Bibi yang irika sampun pacang bibi yang. Yang kentan wawu. Oh iya, kaden gitu.
0: Iya, kaden pentawa.
1: Jatene. Bibi sing lekar niktek piana gelap Bibi.
2: Nentak, do kapan Bibi yang turun tadi wagong.
1: Bibi,
0: Titia ratu doang.
1: Yang dia montone rasa pangubakten Bibi ni marap kapening gelah. Di zaman lakar tongosang gelah. Memehan pengketi gelah nyerawadi. Uling gelah maro melingeh dini. Ngantos gelah supang watuang putra. Sing mabina yang kenah Bibi ni bakti kapening gelah. Kewalanya Bibi.
0: Sayu akti ratu doang.
1: Pengideh gelah syarat kapenang Bibi.
0: Sapunap.
1: Geng-geng je Bibi bakti kapenang gelah.

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking undangan margi hamruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Raja Ratu Idadani, Rakelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rasa gar kita panati tiang Agung Krisna nemeni Raina Demangkin Buddha 3 Juni war sekali tali 6 likur. Seda muali nyarangin ide dane pasti kering FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Katus puputnya jam dah sesuang malih nyumbah setiang nyarengin rekalan re untuk nginterang acara-acara Ring Pro 4 RRI dan Pasar. Selamat pagi majareng ide dane sani sampun pada metangi ring semang dimangkin menawi tetaler sama winter sani ngawitin aktivitas ring semang dimangkin kenten nge. Dumogi sarang semai panggil di tengah kena rajeng setelah ngemole yang paswecan saking ide sang yang widiwasa. Pasti kira kalan rai yang nyarangin ide dane ngawit semang nepun niki ngiring sesi acara rajeng Bali ya malah juga sebentar lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semang kelantaran untuk Puja Trisandya. Susan Puja Trisandya rekalan rai muali titik nyarengin ide dane ring sesi acara rajeng Bali untuk siaran acara galang angin lan hiburan lagu-lagu Bali taler informasi-informasi. Jam pitu semang titik ngaturang Getre Bali Susan Getre Bali muali titik nyarengin ide dane ring sesi acara rajeng Bali. Jam kota semang muali titik ngaturang Getre Bali Susan Getre Bali muali ring sesi acara rajeng Bali. Jam siang semang muali titik ngaturang Getre Bali Susan Getre Bali titik nyarengin ide dane ring sesi acara obrolan komunitas kesarengin LBH Apik Bali. Seki jam kantas puputnya jam dasa semang. Namun ika rekalan raya acara-acara sani jagi antarang titiang ngawit semang dipuniki kantas puputnya jam dasa semang. Sani makin pindah ke acara pengawit untuk umat muslim dimanapun anda berada. Krisna kemandangkan adzan subuh untuk wilayah dan pasaran sekitarnya. Pukul 5 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: belanja dong.
1: Mariki sini sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
0: Teman-teman. Nih. Nah, deh. Segitu aja ya.
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, ya bawa kantong.
3: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih Ratu Dadane, rekelan rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Katunggu sarai titi Agung Krista rekelan rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Seremakin ngering piar sarang-sarang sianan acara Surya Puja untuk topik kearifan lokal tradisi melukitu kesaringin Ibu Alit Aryawati.

0: Om Swastiastu, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya penyuluh Kementerian Agama Kota Denpasar kembali dapat mengisi ruang dengar pemirsa dalam acara Surya Puja. Tentunya saya hadir bukan untuk menggurui ataupun memberikan pengetahuan demikian ya, tetapi saya berharap apa yang akan saya bagikan ini dapat menjadi sesuatu yang menyegarkan ingatan pendengar semua umat Hindu dimanapun Anda berada. Tradisi mulek itu. Nah, pendengar, dalam kehidupan masyarakat Bali, kita sadari tentu ya, banyak nilai kearifan lokal, nilai kearifan sosial, dan juga nilai kearifan atau tradisional yang perlu dijaga gitu, dan juga dilestarikan keberadaannya. Istilah atau tradisi Edengaden Awak Bise, Depang Anaki Ngadani. Kemudian ada juga istilah segala segili selunglung sebayantake. Kemudian ada pula istilah parasparos sarpenaya, dan tentunya banyak sekali ya istilah-istilah yang kita gunakan dalam tradisi kehidupan kita berinteraksi sosial di masyarakat Bali ini. Dan juga hal itu tidak kalah menariknya adalah tradisi muleketu. Namun pendengar, dalam implementasinya, pelestarian nilai-nilai seperti itu perlu juga diperhatikan konteksnya. Misalnya, dalam hal pendakian spiritual dan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Tradisi Edengaden Awak Bise ini perlu dipegang teguh, sebab dengan demikian manusia itu, kita ini semua, tidak akan pernah berhenti meningkatkan aktivitas spiritual kita, tidak akan berhenti meningkatkan kompetensi diri ini, demikian. Dan kita juga tentu akan berusaha selalu meningkatkan kemampuannya dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan material maupun ilmu pengetahuan spiritual. Namun dalam hal-hal tertentu, filosofi Edengaden Awak Bise ini justru bisa berakibat negatif bagi perkembangan kepribadian seseorang. Mengapa demikian? Sebelum kesana, yakni mereka ini bisa jadi selalu dihantui atau oleh perasaan-perasaan yang tidak tahu, kemudian dihantui dengan perasaan yang selalu ragu, nah tidak mampu, minder demikian ya, sehingga mereka merasa tidak cukup percaya diri, tidak memiliki kepercayaan diri, self-confidence-nya itu sangat mengkhawatirkan, demikian. Nah, akhirnya dalam persaingan hidup yang semakin ketat dewasa ini, kita selalu kalah bersaing kalau saja kita tetap mempertahankan menyalahartikan makna Edengaden Awak Bise itu. Karena kita tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, tradisi mulek itu dalam konteks mitologi, yakni kepercayaan terhadap sesuatu yang memang tidak pernah bisa disentuh oleh pengalaman manusia secara nyata. Tetapi, hal ini mengandung nilai kearifan sosial dan nilai kearifan tradisional. yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, hal ini justru harus dilestarikan atau dipertahankan. Karena hal-hal seperti ini dapat meningkatkan solusi-solusi atau second opinion terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Tradisi Edengaden Awak Bise membuat kita harus terus menggali atau mengupayakan diri mencari jalan keluar atas segala permasalahan yang ada, sehingga kita tidak mudah menyatakan bahwa sesuatu itu disebabkan atas hal-hal yang mungkin tidak nyata di dunia pengetahuan, tidak dapat dibahas di dunia pengetahuan. Karena kita tahu kehidupan dan kenyataan ajaran agama kita berkaitan dengan karmapala. Sehingga banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang di luar nalar. Sehingga kita dalam kehidupan bermasyarakat ini kerap disuguhkan solusi-solusi yang mungkin dapat membuat kita terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada. Permasalahan transcendental begitu misalnya ya.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Boleh saya cerita sedikit, kita jadi tidak bisa berpikir logis ketika sebuah kondisi sakit yang telah diperiksakan dalam pemeriksaan yang teliti di dunia medis, namun tidak memberikan dampak atau efek penyembuhan bagi kita, sehingga kita kerap mencari solusi tambahan. Biasanya orang Bali bilang medis non medis. Nah, di sini letak tradisi Muleketo jadi tetap eksis keberadaannya. Ketika yang logis tak bisa membantu, maka kita coba cari second opinion begitu dengan jalan trans. Hal ini pun terjadi tidak hanya pada hal-hal yang bersifat pendidikan begitu ya, tetapi ini juga berkaitan juga dengan kesehatan dan keturunan. Karena kita mengenal sistem punarbawa, kan itu biasanya ketika ada kelahiran kita memiliki tradisi meluasin, nah itu bagian dari sebuah kebiasaan. Untuk beberapa orang ya, tidak berani tidak dilaksanakan, sehingga tradisi ini tetap berjalan. Mengapa demikian? Nak mulek itu, jadi tidak perlu dipertanyakan, karena kebiasaan-kebiasaan seperti ini atau tradisi-tradisi seperti ini memberikan ketenangan, bahkan bisa memberikan solusi kesehatan yang baik pada kita. Contohnya tadi, ketika dengan jalan medis tidak bisa, maka ada cara yang kita gunakan untuk mengetahui di dalam melalui jalan spiritual. Sehingga hal-hal yang berada di luar jangkauan panca indera manusia itu sesungguhnya sangat kompleks. Nah, berbagai faktor yang terlibat di dalamnya memberikan kita pengetahuan tambahan, bukan saja pengetahuan di dunia pendidikan, tetapi pengetahuan pengalaman hidup yang mampu memotret atau memproduksi sesuatu kejadian tertentu dan memberikan gambaran baik abstrak ataupun nyata kehidupan di dunia ini. Pendengar dimanapun Anda berada, berangkat dari kenyataan itu, maka tidak berlebihan ya jika Albert Einstein pernah berkata bahwa ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Sehingga tradisi mulek itu memang harus ditutup celahnya, sebab dalam konteks dunia pendidikan kita perlu melatih sikap kritis anak-anak atau generasi muda agar mampu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi secara tuntas, ilmiah, dan juga komprehensif. Akan tetapi, dalam batas-batas tertentu, tradisi mulek itu justru harus dipelihara dan bahkan bila memungkinkan harus dipertahankan. Sebab ilmu pengetahuan itu bukanlah satu-satunya sumber kebenaran yang dapat menuntut manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Akan tetapi, manusia banyak, atau akan tetapi masih banyak begitu ya, masih banyak kebenaran-kebenaran lain yang juga harus diposisikan sesuai dengan koridornya. Sebab realitas dunia ini terlalu rumit jika dipecahkan dengan satu pola pikir saja. Oleh karenanya, manusia harus mampu bersikap bijaksana, harus mampu meningkatkan kesadaran kesejatian jiwani ini terhadap berbagai nilai-nilai kearifan lokal, kearifan sosial, dan juga kearifan tradisional. Yang kita ketahui bersama ini diwariskan oleh nenek moyang atau tetua kita yang tentu mempunyai nilai yang adiluhung, nilai filosofi yang sangat tinggi, dalam arti perlu sikap kehati-hatian dalam melakukan transformasi terhadap nilai-nilai kearifan lokal seperti tradisi mulek itu. nilai-nilai kearifan tradisional dan nilai-nilai kearifan sosial yang telah diwariskan oleh nenek moyang ini secara turun-temurun tentu sudah berdasarkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Jadi pendengar, dimanapun Anda berada, semoga apa yang coba saya bagikan sebagai selingan pengetahuan tambahan untuk menyegarkan ingatan ataupun untuk membuat kita sedikit terenyah lah akan kearifan-kearifan lokal yang begitu banyak yang diwariskan oleh leluhur kita, dapat kita jadikan salah satu solusi atau dasar pemikiran ketika kita menghadapi sesuatu masalah atau sekedar berdiskusi untuk tetap melestarikan kearifan lokal tersebut selama tentu hal tersebut tidak mengganggu kehidupan ini, dan selama hal tersebut masih tetap bisa kita gali nilai-nilai yang baik yang tentunya dapat kita jadikan pedoman hidup. Pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan Surya Puja kali ini bersama saya. Semoga hari-harinya menyenangkan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadimakin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: ji mok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggira Tuda dan Hera Kelang Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantung kesara Editia Agung Krister Kelang Rai reng sesi acara Rahajeng Bali. Diwau sambut ke piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja. Nyarangi sana nih aktivitas ide dan reng semang nih makin kintan gina. Rakalan Rai reng pagi hari puniki. Ritat kala ide dan jagi menawita bersiap-siap kegena aktivitas kenten geritat kalau mesiram ternyata besik pisan yening mesiram sindambi miar sayang teman-teman yang bisa memberikan motivasi positif, memberikan energi yang positif kenten geritat kalau tubuh terkena air ketika mandi niki membangkitkan semua saraf motorik menjadi lebih aktif nge dua ning asapunika pasti ke angga sarira utai tubuh akan terasa lebih segar sakewatan magnetnya sudah menambah motivasi ring pagi hari idenane bisa melakukannya dengan cara yang berbeda nge bisa memutar musik melalui smartphone utawi HP idenane kenten nge sinami menikmati guyuran air hangat kenten ge di pagi hari tapi balik cuaca dingin-dingin mandi air hangat di pagi hari pasti ke bisa memberikan kesegaran dan mengaktifkan saraf-saraf motorik tubuh ngelantur menawi teng yang menawi temen duwe radio utawi tip kenten ge utawi napi wastani bisa mendengarkan lagu-lagu yang menambah semangat bisa melalui handphone ke manten niki cukup kenten ge memilih jenis aliran musik yang disukai misalnya senang dengan lagu-lagu yang menenangkan di pagi hari utawi yang lagu-lagu yang musiknya lebih rancak di pagi hari nah niki bisa memberikan motivasi dan semangat kenten ge mangdene bisa energi positif dari musik punika bisa dirasakan dan membangkitkan semangat di pagi hari.

teu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wadu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Kuman dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

ร้อนเมียคิดต้องกอดรีมอมมุชื่อสวรรค์

Rajang Laksanayang Persembahyangan Puja Trisandia Majareng Mati Nus Dharma Ring Dicece Pademegena Dumugi Ide Sangyang Widiwasa Staten Pepaice Kerayuan Lan Kerajengan Rei Irage Sareng Sami Jagat Lan Stagingnya nih. Napi Malih praktik penerapan pelaksanaan Puja Trisandia Nyabran Raina mengajarkan Irage Umat Hindu mengenai sidang menjalani kehidupan sehari-hari dengan kesadaran spiritual yang mendalam menciptakan harmoni antara dimensi spiritual lan materi.

Raklan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, Raklan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Raklan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia, kalih talih nemlikur.

0: Bali.
1: FM 106,4 MHz, Lana AM 1206 kHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantor Besar RRI Agung Krister Kelandrai, ring sesi acara Rajeng Bali. Sari makin ngirim biar sang sarang-sarang siaran acara Galang Angin, antuk judul Melajain Sastra Aji.

0: perabotan saya. Kemulan mulesekan bawa sana ke lingsir. Sang peragani guru, guru wiseso, guru pengajian, guru rupake, serahine ma usaha pacang ngaji nirago kone. Ajah-ajahane beh mekejang, mau tamu kau ucap. Apa mau ini ragu bani mau orang mau tamu? Wireh kebisan itu kone bedahat mau guna pisan bakal angon ngalih pengopo jiwo yang subuh nawang nang ngebedek apa gue neliu. Nah tuh kone dadi angon ngalih merdo eri sejeruanin pacang ngelanturan urip dini di mayo pado bah lero makita ban kangkang kerengking di dianen kopi ahen medina bah ijo ne buting ne ne jak gaya nang biar nang kopi ne ne jak kopi kopi di joy man kopi
1: Om swastiastu.
0: Ngagen munyin gelas kan.
1: Den malu. Te nak makang apa megending busan.
0: Nak kena megending. Tain dengah gending itu tapi jak ijo kaden no wilat ne.
1: Bopo pucung apa sinom kelangan. Nyemak maroto.
0: Tu bon ijo ijo jak nas tu adan. Pupuh semara kita nang. Cuman mana
1: yang kanti dinga ke nenek ni muruk cuma nah, di ni tu. Tut, apa nah, kalau orang?
0: Dah anu nak beli ben nadi anu kat ngening. Detut-tut nya nak nadi nak ngon mending nak mekeng.
1: Bibi anu lamun payu luas manyus.
0: Tu ada tu.
1: Nak kena apa tu?
0: Ih, pucung tu. Oh pucung.
1: Ini maru kelangan. Nak pisan pariangan. Kenak mengas tawa widi.
0: Ganding sayang wan ngalegai.
1: Boh jeju ya kayak tua. Benar ya bobi sejak dah musim muci soalnya banyak je nauman mau masaut nyapli nyapli. Kewalu suk seman ganding itu maru.
0: Nah.
1: Bibian nulamun payu luas panjo santeng ngetekekang yat nanin ngabe masuwi.
0: Bibi, bibi itu nak orang. Lamun payu luas manjo. Josok semano man kadang-kadang nah. Ngang pilih yang leban mikir.
1: Yang mengang pilih yang sing kena ban sebisa rago nak mengklarifikasi persepsi.
0: Persepsi.
1: Benar. Mawin ini mijil sang yang kawi suara murdi tak tansah mungwal pun yang tatu carita.
0: Medal ide sang yang kawi suara.
1: Ide bagawan wal mikir ramayano tatu. Soto semua ada ide bagawan biasa Mahabharata kang carita satu sekarawa.
0: Tadi itu dong masih gana nas pengamburu pet pradi pelih ben.
1: Nah. Mawin ini ngerosan ngawi. Ngai. Mogae melaksana tan anu karma tanpa palo tan anu palo tanpa karma apo juga ya pasti ke ada hasil ikmah
0: ini nak dia nak marah mekong lagu bok seneng pidan ngelah guru sebenarnya tu kena gening dia kena dia paman uli cenik paling utama kan orang tua lagu cuma kalau ngajin lagu cara nu dia cara nu medar cara nu berjalan carane memunyi abe ning gitu orang tua rago.
1: Nen malu.
0: Ya kengkeng caran membalas nen. Baik guru rago tu
1: nak. Nen malu. Satu busan peragatan malu. Bibi anu lamun payu.
0: Nah gending rago malu nanti gending nak man balas.
1: Gending deh sukses mana dek begending bibi anu malu. Kalau kesenom kelangawan.
0: Sing adi bibi anu adi. Sakeng tuku mana guru kata kena dia maruk bijak bibi anu
1: saing ingat ya mah sakeng tu guru mah
0: sakeng tuku mana guru mulek
1: dijelek anjak bibi anu
0: Nah,
1: yang bibi lah raga orang tua dah.
0: Ya benar.
1: Bibi ne patut nyayangi raga, mah raga pendekat, mah raga pejalan. Lamun raga bakal metaki-taki, taki-taki ni suaka guna widya ruang puluh ayuso. Nah. Maro jemak lantang kendeng di mana
0: tu? Ruang puluh ayuso tu tetap di panti tu lah.
1: Betul. Mau ini karawas ke satu maro.
0: Kengkian.
1: Gending di mana tu? Saking tuku mana guru minuturin cening jani.
0: Luwihan
1: luwir senjatun nedadi prabotan say. Mau nang bibi san mako ilmu pengetahuan. Ilmu sang yang jadi Saraswati kan nak istri.
0: Nah.
1: Dia mau sama ke bibi tu. Pelambang rago. Nuntut aku ilmu lantar jani. Saking mana tuhu, tuhu kinalan apa saja. Ini apa saja selain guru lah yang memberikan kita jalan.
0: Atene sing jaguyu-guyu.
1: Jaguyu.
0: Sekan-sekan kengajian rago.
1: Mapan ragane minuturan cening. Cening itu cah. Ning terus maurib. Di cening rago maurib ceningnya mau orang. Sejak dini rago harus belajar, belajar, dan belajar.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Di jenis kone rago caro. Apa dan lanjing-lanjing tu?
1: Amangan,
0: ditumangan.
1: Dong mangan. Kewalau ya raga mangan, belang abon ni senjata mangan itu. Pangsing karuan, kejang nak bakat, ancur.
0: Keluihan luir senjata, ne dadi prabotang saye. Nah, sakenun ceninge
1: makure. Jadi ada raga senjata saluihin senjata.
0: Luir senjata.
1: Saluir mekejang ada di ukun cening senjata ni utama tu cian.
0: Nah, tu.
1: Ilmu pengetahuan.
0: Pikiran tu salah satu.
1: Pikiran ada. Tuh pemahaman orang ilmu pengetahuan yang sing raga telap dari sejarah kayun. Sing raga sekan bisa berpikir. Sing banyak masuk pelajaran.
0: Sing banyak mencelap pelajaran.
1: Mungkin jadi dia dua ke. Sing lah dan bisa nyalan kedua itu tadi kerana.
0: Cara Mas Murni.
1: Iya, mas lebihan, mas murni, sing mas murni, mas sam. Jadi tegaklah dan satu mer antara dua lagu, dua pupuk. Saking tu mana guru minuturin jeneng jani. Bibian nulamun payu luas manus, nebo mau bersir go. Sing lepas tadun, mauin pertentang gending dejak gending. Nauman, maklum bekerja ngalih ke kesukseman besi.
0: Anteng etekakan yat nain ngabemasui.
1: Tuh, jadi dah dua gendek tu senjata tu luwe. Wihin senjata. Anteng pang teka jemat rago. Anteng saat mako rago harus rajin. Melah ilmu pengetahuan yang sing rago bisa bermasyarakat.
0: Yang sing rago dot bisa, yang dot bisa kan harus rajin rago.
1: Rajin. Mungkin je rajin ni. Sing lah dah bisa ngangon rajin dot bin masih kewa.
0: Oh.
1: Mahu nang pidan sang maha guru, maha besar guru tiada lain seorang pendidik. Nak mula guru nunang lepas benah lawan pilih rago.
0: Tapi rago merasa berdua yang sing guru orang masih kan. Sing masih dia
1: aku. Mau ini raga jani, raga ngelah guru, perlu kita hormati.
0: Hormat gerak nih kedua-dua.
1: Hormatnya tidak selalu dengan gerak, tak menundukkan kepala bedik kan. artinya siap guru.
0: Kita bocah terima kasih raga aja kita mah.
1: Jadi ben bandai gendingan luar keburuan sanjato. Nih tadi perabot selesai itu. Ya sebut aku ngelah kebisaan.
0: Keburuhan.
1: Angon sanjato.
0: Sanjato itu luar apa jani?
1: Nah.
0: Angon ngalih pengupo jiwa.
1: Dasar angon ngalih pengupo jiwa. Kan sanjato adalah kebisaan ilmu. Tiang wantak tanpa dasar.
0: Sinom nyanyi ini.
1: Kadit lagu tanpa warik. Merune tinggal lawangan. Maka pedang tanpa rai. Sing jom.
0: Dah pas liu-liu. Ada hidup agrago di gumi. Mula tanpa dasar asli. Ini siapa apa?
1: Mula. Yang raga hidup tanpa dasar kita hati ni bocor. Dasar tu cian, dasar kekuatan raga belajar. Senglah ilmu pengetahuan, ngan bocor raga. Junglang yang masuk seng jemat belajar, senglah ilmu dasar.
0: Apa lanjut tu nak?
1: Iya, kadit laga tanpa warna.
0: Nasat waluyo dani laga neseng si ya, kengkeng
1: lagi. Tidak dia kan tengah melihat laga ditutupkan.
0: Katain berubah ke benik-nik lah mati be. Panak nomor dua berkuap dan sekedukut bernyanyat lah.
1: Gemes sadar. Jadi ben pengimbau gini lihat laga yang si ya apa kalnya?
0: Apa kalnya hidup itu?
1: Be singnya.
0: Kata singnya teko.
1: Ngung singnya nengo.
0: Ada pompong kan?
1: Ada pompong kan? Detlek matan kalau bolong. So mawinan meru tanpa lawangan.
0: Nah.
1: Saat mako meru ne sing misi jalanan.
0: Oh lawang tu jalan oh.
1: Nah.
0: Iya kadang tiang cengah uang bu iya.
1: Yang sanggah uang.
0: Sanggah uang ya.
1: Lawang,
0: oh.
1: Yang subuh lantas sing misi pengalam. Ketubuh kebisaannya manusia.
0: Ya ngos silang. What? Masuk kiri keluar kanan dan dene.
1: Benar. Jadi duang lantas maka pedang tanpa rai.
0: Nah ada jani
1: senjata. Kiyo lakas pedang senjata bu.
0: Sing misi rai. Ne.
1: Misi rai kalau sing mangan.
0: Sing ben. Mangan. Nah, nah,
1: patuh nak nah. Labi besing mau taksu.
0: Bopah dia orang itu.
1: Iyo mangan kalau sing tadi gugutan. Jadi mangan lantas pang bisa dago ngugut nganggo. Kita punya cucu mana? Kau satuan maden utun cucu panade saking tuhu mana guru? Jaksa saya dah dental gending tu.
0: Tu kan awang.
1: Sing ya sing nama berarti tu. Menjadi kebahagiaan buat raga dari orang tua.
0: Bini ada pengino bidut nomor itu meru tanpa lawang.
1: Maka pedang tanpa rai. Nerguno kidope jati.
0: Sing pada kaya ini hidup yang begitu sing.
1: Kadi lembu tanpa tanu.
0: Nah aduh anak bagus sing sibuk.
1: Pedang tanpa rai, hidup ini guna lak jati, pocol hidup yang sing raga ngelak ilmu, pocol hidup yang sing lah kebisan, pocol hidup yang sing lah raga kemampuan. Nah,
0: jadi cara anda pengelah itu kengkeng, segitu memang.
1: Bener.
0: Melajap.
1: Masih gede lembu, sing matan.
0: Janing rauk sang monggala.
1: Ya, teko lantas sang monggala. Cimadan sang monggala.
0: Sang monggala.
1: Sang maha gede. Mong raja hutan.
0: Macan.
1: Macan. Sinabu ilembu melayep.
0: Sinang melayep. Maredidik. Jika kadang diling pun melayep tuh.
1: Ulan apa?
0: Ulan jejak. Ulan
1: jejak takut tansido melanin awak.
0: Oh, ratu. Yang berbelok, dan singgelah senjata apa? Kengkian ada semacam musuh
1: yang lain. Mau menjadilah mendadak.
0: Kengkian caranya.
1: Ajak aku sangar. Ajin alit-alit teh. Yang itu gendeng ben wahi sih
0: peragat. Yang ingat yang ada sangar itu di bala. Alit sundari, alit sundari ada anak.
1: Jadi lah kini, mati-mati malu. Gendeng muntah, hija ya kurang lebih. Bangi dengan
0: nah, ada yang tempat itu kejur.
1: Intinya, kemampuan harus dipraktekkan tanpa dipraktekkan kemampuan itu tidak akan berkembang.
0: Nah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid.
2: Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu udah pinter.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ingirati dan Rakelandrai, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Segitu masak yang beli Rai Penny. Antu temang ini Kapten Oleng sambil kopiar sang sarang-sarang. Duma gitu nonton sani Oleng pagi-pagi nge. Pokoknya niki harus fokus. Karena nge yang Oleng pastinya tidak bisa fokus. Nah niki penting pisan untuk menjaga fokus di pagi hari. Salah satu caranya pasti ke niki. Satu, luangkan waktu untuk berolahraga. Mempersiapkan tubuh dan pikiran. Mangdane siap beraktivitas. Nge kedua, pasti ke sarapan. Rekalan Rai sambil lali sarapan. Sarapan nge, sarapan puniki penting pisan, kenten nge, mangdane sida tetap meningkatkan suasana hati, memberikan energi, lan pasti ke mempersiapkan tubuh, pikiran, beraktivitas, kenten nge, nah niki penting pisan, ini sampun wadoe wareg, pasti ke sida fokus makarya, kenten nge, ini sampun wadoe seduh, nah pastikan niki aduh, suasana hati tidak baik, makita pedih-pedih gen, kenten nge, lan pasti kepikiran tidak bisa fokus nge. Rajang majara ini dane jagi mempersiapkan aktivitas sering rahina nih mungkin sempena lali sarapan napi je punika nih penting sida tetap nguaregang kinten nge sida tetap wareg wadoe lan pasti kesehat niki nge sampunang ngajeng-ngajengan yang siap saji yang polegala becian niki membuat di rumah sebelum mekarya kinten nge yang ten nah niki bisa membeli yang sudah jadi sakiwanta tetap perhatikan nge kebersihannya nge cara mengolahnya nge. Daerah Kelan Rai pasti kesada bangkit di Tia Agung Krisna nyarengin ide dane untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik.

Sademangkin Kawiti Nitya untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bali, Rahinane Mangkin Buda 3 Juni war sekali tali 6 likur. Saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika wilayah 3 Bali. Daerah Kelanrai Kabupaten Jemberana Rahinane Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 62 sampai 96%. Kabupaten Tabanan, Rahinane Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 22 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 97%. Kabupaten Badung, cerah berawan, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 55 sampai 93%. Lantur Gianyar diperkirakan berawan, kisaran suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 61 sampai 93%. Klungkung Rahinane Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 26 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 53 sampai 8.

9%. Lain kota Denpasar, Rahina Demangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 25-30 derajat Celcius, kelembaban 56-87%.

Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitulunan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamang Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara Otonan adalah sebagai berikut. Banten Biakale atau Biakaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapetan. Makna Otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabtawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
2: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo Beli, nanti Beli dibilang Boris, teroris.
1: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
2: Untuk apa Beli?
1: Ya demi ilo. Kalau Beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri Beli juga sejahtera.
2: Stop Beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
3: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih pungkuran puniki. Pungkuran puniki udara ring Bali ritat kalawengi kantos pagi hari niki nggih utawi ngedes lemahan niki terasa lebih dingin kenten nggih. Nah, manut pengamatan Balai Besar Meteorologi Klimatologi lan Geofisika BMKG wilayah 3, suhu udara di Bali niki mencapai 20 derajat Celcius ritat kala malam hari dengan rata-rata suhu udara ring kisaran 19 derajat kantos 32 derajat Celcius nggih. Kondisi puniki diperkirakan pacang berlangsung hingga Agustus 2026 ritat kala puncak musim kemarau. Nah, prakirawan cuaca BMKG wilayah 3 Agus Mahendra ritat kala dikonfirmasi rri.co.id ring Denpasar niki mausang fenomena puniki nggih wonten sangkani mekudang-kudang faktor sinali tunggilnyane inggih punika ring wilayah Bali niki sedang memasuki musim kemarau lan pacang mencapai puncaknya niki ring bulan Agustus sanici kira puniki. Nah, kebawasang telar kondisi puniki sangkaning wentene gerak semu tahunan matahari. Saat mangkin puniki matahari niki seolah-olah berada di belahan bumi utara dan dosne pemanasan di belahan bumi selatan termasuk wilayah Bali berkurang. Diosan punika ritat kala musim kemarau tutupan awan lebih sedikit dan dosne pelepasan radiasi gelombang panjang oleh bumi berlangsung efektif lan cepat yang berakibat pada permukaan bumi mendingin lebih cepat nggih. Kebawasang kondisi puniki taler sangkaning pergerakan masa udara dingin saking Australia nuju Indonesia senengawinang cuaca pasti terasa lebih dingin terutama saat malam hari. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

Rakyat Andrai, Gubernur Bali Wayan Koster pada upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renan dan Pasar menegaskan Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan jangkar moral bangsa dalam menghadapi gejolak global sekaligus pondasi penting bagi perdamaian dunia. Ditegaskan peringatan hari lahir Pancasila merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada para tokoh bangsa yang melahirkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bangsa. Wayan Koster mengingatkan peran vital generasi penerus agar tidak membiarkan Pancasila hanya menjadi hiasan dinding atau teks sejarah yang mati, tetapi menginternalisasinya sebagai ideologi yang hidup, memahami nilai-nilainya dengan baik, dan menjadi suatu cara berkehidupan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.

Rekalan Rai Pebiarse, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nyarekalan Rai muali kesarengin titiang Agung Krisna Rekalan Rai nyarengin ide dani reng sesi acara Rahajeng Bali kantos puput nih jam sias mengmalej bos. Ingesannya Arsa nyarengin dados nyarengin malah bas Renggala On Air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420. Nah, rekalan Rai mau ngeninin indeks sanganan utawi jajeng ya pasti ke Stato Wenten ring berbagai kegiatan upacara yatnya ring Bali nggih tiosan jajagina jajuli kenten nggih wonten taler penggunaan sarana sanganan sanetiosan skadi dodol satu jaja sirat kenten nggih jaja matahari. Nah, dodol puniki pinake simbol kerja keras nggih nglantur wonten jaja wajib pinake simbol dari hasil kerja keras. Nah, niki mengacu pada bentuk jaja wajik sane mebucu telu kenten nggih utawi berbentuk segitiga yang memiliki sudut. Nah, yening bucu dimaknai sebagai sebuah hasil dari jerih payah utawi kerja keras kenten nggih. Nah, sering pisan niki nak lingsir mbaosan megai pang mebucu artinya bekerja punika pang menghasilkan nggih. Nah, rekalan Rai, Ritat kala ngarianang upakara utawi Banten, nggih pasti ke wenten medaging jaja sirat talar niki nggih. Nah, niki secara makna niki setelah menghasilkan dadosnya hasil jerih payah punika tidak hanya dinikmati untuk diri sendiri, sake wanten kita diajarkan untuk berbagi kenten nggih. Nah, kata siratang puniki dimaknai pinake seorang pemangku memercikan tirta kepada pemedek. Punika talar siratang berarti berbagi utawi membagikan kenten nggih. Membagikan puniki kepada keluarga, tetangga, bangsa dan negara. Mangdane jerih payah punika bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, sake wonten pastika untuk orang lain. Menapiki punika dalam bentuk dana punya utawi bentuk-bentuk sanetiosan. Lantur wenten sanganan matahari nggih yang dimaknai sebagai menyinari semua orang. Jaja matahari puniki nggih napi wastane menyerupai seperti sinar matahari yang merekah dengan warna-warni yang mencolok nggih. Lantur wenten taler sanganan iwal kenten nggih. Jaja iwal utawi sampani niki diartikan sebagai sampan utawi perahu. Nah, ring sarasamuscaya sloka 14 kadisane titiang kutip saking Bali Express.com niki mau sang dharma punika pinake jalan untuk pergi ke swarga nggih pinake perahu. Nah, sesungguhnya merupakan alat bagi pedagang untuk mengarungi lautan kenten nggih. Nah, mengacu ring sloka punika dadosne boye jaharta utawi tahta yang bisa menyeberangkan kita dalam samudra kehidupan melainkan dharma yang bisa kita gunakan untuk menyeberangi. Nah, jaja iwal puniki dimaknai pinaka sampan utawi perahu untuk mengarungi lautan kehidupan dengan dharma. Dadosne jajan yang dibuat ritat kalengaranang bebantenan utawi pakarayatnya boeja tanpa makna kenten ge sakiwanten pasti kesarat dengan makna filosofis. Nah, niki sampun nampak rekalan Rai jagin yang gresugian, galungan, kuningan. Nah, ritat kala ide dane biasane ngaranang bebantenan utawi upakara. Napi sane biasane, sanganan napi sane biasane ide dane dagingin tiosan jajuli jajagina kenten nggih napike medaging taler niki satu dodol iwel sanganan sirat sanganan matahari durusang berbagi cerita iring-iring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878 988 22420.

0: Inge Ratu Idadane, Rakelan Rai, pemirsa program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali. Temang dayung sampan saking beli mani adiguna. Sambun kepiar sang sarang-sarang hawitin acara semang dimengkin. Sore pagi di tembuka gala on air yang lain telepon 0361223361 utawi talari WhatsApp Rompa Terari dan Pasar ring nomor 0878-988-22420 nge. Sampo entesan yang nyarangnya sang gratis yang niki penelpon ke pertama Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Om Dakirisna.
0: Inge, selamat pagi sarang sire ring titiang niki.
1: Selamat pagi, titiang ring Karangasem.
0: Karangasem, ibu pan
1: utama.
0: Ibu nyoman utama, kenten nge? Inge pun api gatre Karangasem semang dia mangkin ibu.
1: Becek.
0: Nge, sampun ngwedang niki.
1: Nge. Nanti topiknya mangkin, nge.
0: Topiknya mangkin, nah ritat kalau ibu ngaryanin upakara, kenten nge, jajan api biasane we, kedagingin, tiosan jajauli jajagina. Tiosan janganan jajauli jajagina.
1: Puniki pas tiang mungge nyari tiosannya kempani pas mancing ndak nguletang niki.
0: Nguletan api niki?
1: Satu.
0: Oh.
1: Tepung ketan nenyahnya niki nyari satu mungge.
0: Bi jajan gati niki.
1: Pas puniki satu nguletang tengah.
0: Memang biasa niki ritat kala nyangger rainan makarya satu kenten.
1: Jenten dulu, jenten kong ya. Ini lagi nyangger niki
0: rainan
1: niki. Niki satu demo, tangga pulang demo nyana.
0: Inge niki ngadol biasane ibu makarya untuk ngadol tapi memang angin nggak. Hah?
1: Lenten mesen.
0: Oh, nggih.
1: Siosan renjang ya, lenten mesen. Ada lo kentir, lenten nggih.
0: Oh, nggih, mantap. Siosan ngareanin satu, ngareanin napi mali niki.
1: Nah, lenten apa soalnya tulud, lenten siti, lenten.
0: Jaja tulud, kenten?
1: Tulud.
0: Napi jaja tulud.
1: Hah? Pun mulutang nggak tulud, goreng, rere.
0: Oh, kenten. Nggih.
1: Dia nonton dong ya, rahayu nyangka rahayu nyangka
0: kakaknya.
1: Sarang sami, mengandung anak rahayu. Ada di sanganan mangki.
0: Miring.
1: Itu gemar. Ampun pun diri miring.
0: Jadi
1: yang letang tepung demun ngerang mitur niki. Rahayu yang tugas dong ya.
0: Inge.
1: Pamit, Om Santi.
0: Inge, suksema majaring bunyoman utama. Inge, sana sampun nyaring. Inge, jika si tenggati sampun lengene bunyoman utama niki ngoletang sanganan niki inge. Jagi nyangre rainan jagat sugian, galungan, kuningan niki stok jajan niki harus sampun wenten ngenten inge. Inge, Rakelan Rai, selamat pagi numun. Ibu Janura Reng Bangli. Inge, Rahayu Sarang Sami. Inge, Wenten Nini Ayuna, dumugi stato kena ngemargiang swadharma. Nini Ayuna niki cuacane cerah, Agung Krisna. Wenten Mbok Rai reng seputaran pasar Batu Kandik, selamat pagi. Selamat menikmati wedang kesarangin sanganan menawi tengi. Inge Muali reng 223361, sangre titiang niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahayang Semang, Om E.
0: Selamat pagi, Nini Ita.
2: Ini, bagus.
0: Pun api, sampun boleh buboh, ne.
2: Ampun, terimangkin ampun dong ai, Om E.
0: Oh, nge.
2: Ampun, semang-semang buboh.
0: Nge, pangnya alusan, waduh, nge. Inge biasane ning rerainan tiosan jajauli jajagina sanganan napi biasane dagingin nini niki matahari sirat
2: yang presidung uletan satu nggih kang yang
0: Oh numas.
2: Kencen je sabun kari tiang makarun. Ini sabun.
0: Aduh jajan sabun jangan gati tu. Kewah gati ngerada dagang jajan sabun ni kenten ngai.
2: Iya numas nasi ten becik.
0: Ah kekengeng dia patut bi ratu.
2: Iya numas makarun jag aru lemu lung lung curen ni kajak lulun kenten ngai.
0: Jakti napi male wenten pisang tu bungkus gile. Kau
2: paling alu iya numas curen ini. Ampun sing kau makarya
0: nggih. Yening numun berarti sering nenek makarya sanganan sabun satu kenten nggih.
2: Sabun mulo nenek di numun dia nggalengang makarya satu sabun iki mungkin dia nak ulet satu ten kuat.
0: Oh nggih.
2: Nek numun nak yaki iwol nak kenten makarya numun tu.
0: Nggih. Oh nggih nggih nggih.
2: Ini iwal daging, ini ke makara iwal atau dagingin kacang hijau menyanyak.
0: Nah, iwal sama daging kacang hijau menyanyak?
2: Ini daging yang lu atuh.
0: Oh, kenten.
2: Sarang nyanyak, sarang ketan hijau ini.
0: Pun kenten.
2: Orang udusan itu juga maka biram pun bau ini ke yang lu kenten.
0: Oh, kenten. Rasanya sepun api lebih nyanglo berarti kenten nggak ya?
2: Kenten
0: ane angin, ane ada, ten dugo. Oh kenten? Oh iya, kudo mana ada macam Budi malan, dudu.
2: Ini kalau sih ada.
0: Nge niko sampun ne.
2: Ane kelangan sih ane tetep niko nuna aja masih seneng,
0: kau. Oh iya.
2: Nah, saya senang makin kari makarya sabun ke banten gondek.
0: Oh, kenten. Berarti jadi...
2: Kenten yang ngadol, kalau ten serunya pun ngai, kok mau daging kan bantennya gondek.
0: Ah, kebisan nge.
2: Dung dodol dong, banten yang ngadol, ten masih... Ten
0: aduh, ratu. Inge maglebug niki Nini Titiangi kinge Nini Ita suksemane ki sampun nyarang ini kena rahayu niki. Oh mangken jaginya ngre sugian galungan kuningan berarti wantah jagi makarya jaje sabun kemanten kenten nge. Inge selamat pagi niki Pak Diarse Renggianyar. Cuma mendengarkan radio hiburan tiang megai di rumah melukis. Waduh semangat nge. Dumogi terhibur sangkaning Pro 4 RRI Denpasar niki. Selamat pagi Taler Nini Santa. Suksuman niki sampun nyarengin dumogi kenak-kenak dan tambah cantik. Ingge ningten mendaging kumis pasti ke tambah cantik kenten nge. Wenten Ibu Ninda Rengkuum nggih jaje sabun di Pekan Sembung wenten nak ngadol Agung Krisna jaje matahari jak sirat tiang mekarye cuaca dingin-dingin gati se waduh inggih sesama Bu Ninda Rengkuum niki nggih. Tapi tidak ada yang lebih enak yang ten ngaryanin kenten niki nggih sesuai selera. Inge selamat pagi Niki wenten Mbak Egi. Esuk semat ala sampe nyarangin Niki Mbak Egi kena rahayu. Nge sanetiasan malayubas mali nge ring 223361. Sane mangin tembang dumun ngiring biar sarang.

0: itu juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ngemuali kesari Titia Agung Krista Rekalan Rai Ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia semang malai jebos. Sari bagian muali buka Titia Ngala on air ring line telepon 0361223361. Ngi sanggri Titia Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Makin dumun.
0: Makin dumun, makin dumun. Kengken ne.
1: Yang masih luar kanang itu. Mungkin bau di tengah kanang.
0: Oh, kenten ge.
1: Ada sagu.
0: Kadang anu sibuk apa ya tuh kene kutik-kutik di tuh gitu.
1: Aku nak di dapur lah tuh.
0: Oh, kenten.
1: Anu itu artinya di luar kanang, mungkin nak radio di kamar, di kamar, di kanang. Yang cara celeng, rakyat kan gak celeng ya.
0: Nak Bu Eka nih ngorang gitu yang termilu-milu.
1: Bingung dong gak Krisna mau nikang di kanang apa, yang di kanang bebek apa kanang celeng gitu.
0: Inge pun api, ampun mati yang kompor nih.
1: Ani tiang nak nanding Banten saya benar tenging liman yang di kiri mencet-mencet di kanan nanti.
0: Ya kengken nih damu metani.
1: Akalnya seorang pencinta radio.
0: Oke.
1: Akal nih kok.
0: Napi lah nih masakan nih kis sampun nanding Banten jotan karena nih.
1: Tiang nak masak, tiang nak cimak nanding tinggal terima ampun beres.
0: Oh nge sana yang medue mantu cager nge.
1: Mantu cager lah ampun ngerah mantu malas. Inge titiang tugas semang nyapu pun kenten nganeng gede. Wenten yo nek kotor gede ngepel nek tugas rutin atu.
0: Inge.
1: Iki ngeneng napi nek ne tu wau piragi nak ngarian sangan.
0: Sanganan. Nah, ritat kalau metanding niki makarya Banten sanganan napi sane biasane wajib wenten menurut Bu Eka tiosan jajuli jajagina napi ke medaging talar matahari sirat iwal satu kenten
1: pih yang dumun galung-galung menjelang galung nih jaki-jaki sipuk nih arianan dodol sabun arianan kaliadrom kenten dumun arianin satu dodol nih niko jok PHP di paon agut bu
0: aduh
1: nak nyolek.
0: Bang yang di dapur.
1: Dumun nggih niko cak-cak sibuk-sibuk matahari. Titiang.

0: Oh, kadang nak ben buka bu Eka pangnya ya lemet.
1: Nah, hari ngalos kan enak atuh. Men bae ngalos uwe nah. Enten ngejaki pun ngari anak e dadalan, kanan kuli. Slogan tim pun aku tong royong ngat niko dunge. Benyang Riki malih benyang niko di tetangga di sebelah. Kenten nak dumun di pisago dumun.
0: Mangkin ampun wenten mesin wenten pemesin mot pemotong niki.
1: Wenten mesin dajo mangkin.
0: Wenten mesin pemotong niki.
1: Niko sampun duan jangan pun canggih entar kemotong bawang wenten ni, pemotongan bawang makin wenten mesin pengikihan nyuh toh makan jangan pun wenten makin
0: kan bece artinya kan maju ya nu cara pidan kan ten maju maju artinya
1: maju nanging ngerasa gotong royong niko hilang atuh menipis ya kenten. Sekali titian bawa diki wenten nak hilang biasanya kan anu mas banten ring serati deso diki nak ngaben banyak aja nyak siang kan mau payas keras gitu kan.
0: Pih ngabe kepet nganggo kanca mata selam gitu.
1: Kentan numun kas niki wentan terus nak amat mau pendam ini gaya jak banyar bin soleh rasane tu.
0: Kentan
1: kan ampun suwe kan man kentan tu. Kene makan gak timpa jang soleh bin asang jani yo liane rago nyak siang nak nyiram kan mau payah siang jani bin nguapin lalu semang soleh bin asang yo. Gitu jak timpa jak onyang do.
0: Nengko
1: ampun nge ampun mungkin ampun jak serba praktis kenten napi wenda nak ngadol kaliadron matahari satu mungkin mau jangko
0: yang
1: sweater perempat wenda ngadol satu jero mangku wayan sekar alias Pak Jedeng saking Gaban niko kan saya share niko di grup.
0: Kenten
1: wenda ngadol niko ingin niko sampun tuh gongge Krisna yang dumun nak mecirisan sebelum galung nyusut perabot nge. Yang makin nampun ya diwus ngelungsut langsung mesusut kan nyusut malah
0: nge
1: nge itu mantan ya ratu beda sibuk dumun sarang sibuk makin
0: berarti sesukat Bu Eka ngelaman tuh tenanin makarya sanganan makin
1: paling ya ngarianan sanganuli dot basah niko nepi
0: yang basah itu
1: sanganuli ini basah niko
0: ini medaging jet jajan niko kan
1: jet ya nyolak niko nge biasanya Gusti Putu Ngurawi dia Dromade Sutirto Mang Pandu Kak Mangku Sedani niko biasanya keren nyolak nge ayu manik wangi niko paling pepas nyolak sarang Bu Jero Chandra niki semeton tiang baler rurung Bu Tergendri nge sarang Pak Yan Kawira jang maniko dumun tuh
0: seksama Bu Eka
1: berpikir mang dumun nikang gongge nih kanan panten keceplos tuh semua tuh nge
0: ngiring
1: rajang tuh semua galah katut yang pamit om santi
0: Inge matur suksema Bu Eka ring batu bulan nge sane sampun nyarengin sane tiasa nuru sang mewali ring lan telepon 0361 223361 nge sangre titiang niki om swastiastu.
2: Om Swastiastu, Agung Krisna.
0: Nge, sarang sira niki ring titiang.
2: Aduh, mbah.
0: Mbah sira niki.
2: Mbah Indira nih cantik.
0: Iya, ratu betara punapi niki. Dedari wau metangi niki.
2: Inge, aduh boleh kuliah di Bukit 2 bulan, aduh. Iya,
0: ratu punapi makin kondisi. Ampun becek niki.
2: Sampun makin sedang pemulihan.
0: Inge, inge lantur kena-kena niki mbah nge.
2: Semua
0: mekelo tan piragi jek ngebajang suara tet kena ben ngangetin kan ditu.
2: Kenapa? Jar malah niki mesuaro.
0: Iya, geng.
2: Kayak karena nyangket masa bibeh nggih ngomong niki mesuaro belajar kan biar dia ngomong.
0: Geng. Penting tetap semangat, pasti kekena nggih.
2: Itu mungkin pengaruh obat nggih. Ampun kenten tene wau Bu Eka nggih nak Bu Eka nak ampun mbesen nggak siang mah on air maaf gitu tong rego Mending kena on air bos yang idak malu nang bibeh ngejar. Nah, lalu boleh raga na nginam napi dana pesan suara.
0: Oh, geng.
2: Mungkin dan pesan apa?

0: hebat tahun lalu yang menyedang ke terpidana ke pesta seni. Jadi bas sidang ke pesta seni kan tenang
1: siang ge. Geles nak kena pangidang ke pesta seni nak kanti bulan Juli ya.
0: Ajaan ge. Mungkin jangan presiden mah nyarengin ge. Mana wanti-wanti ten nyarengin iki ge. Jadi semangat itu luar biasa
1: ge. Ko sampun ge.
0: Topik kemangkin cuaca dulu naturnya ge.
1: Ge pun api rike.
0: Cuaca rike terang sekali nangin. Tanya dingin pak, tuh nih ibi lemeng, awalnya dingin ge, makin dan dingin. Suhunya 20 rike ge yang dingin ge.
1: Aduh 20 ge. Mantap.
0: Nikin ini Jerman nyaringin. Ge, kembali jebos bunganya panjangkep ya anu pengurusnya ge ge. Nggih, pun kenten topik iki mekarya sanganan galungan kenten ge.
1: Inggih. Tapi biasanya kedagingin tiosan jajuli jajagina mendaging sirat, satu iwel, dodol, matahari.
0: Nah, mungkin kan ampun wenten jajo paketan uli begino matahari niku ge ge.
1: Jadi satu.
0: Sampun mungkin dumasang sirat nemanten ge. Pang medaging pang genep koneli ke sirat dan yang jajo sabun beli masih wen niko nak wenten megulung bidang niko di 5,000 ge niko beli kerang telu angon di kebogan pang jangkep ni yang makaryo dong ten yang makaryo mungkin ge nak sampun keadaan sampun mungkin untuk praktek dan simpel kan
1: kayaknya patut nge.
0: Ya lumun tiang kan seneng makarya cara pernikahan ni ita pun jengai yang singai jeng sing luung aso ngalung kayak gitu ya nge. Uling bin bulan aso ngitungan melpel kayaknya jadi makin nak sampun praktis
1: gimana
0: tuh ampun beli kan pemek gitu. Beli-beli gitu
1: jadi yang penting wenten dananya kemanten jek napi tuh mas mesti dan
0: kenten sampun dana ten nak pun peduru matungin gak kang yang pun napi pun patut mungkin mepatung jek kali
1: dah gak nah ampun wenten ajak mepatung yang didian pidan didian ngenang gak
0: uruang yang mepatung gak panten didian mepatung yang b mepatung didian kan enak
1: Nggih.
0: Meng meong-meong sing mepetung ribetan ndek ban nggih. Nggih. Ya munika ndung mong ya nggih.
1: Sik sama ma.
0: Sementara sareng sami niki didiang sampun kenten mecuer ring udara kembali ngiring pengendar sareng sami ring propat kenten juga niki doa-doa teman-teman niki tiang semua banget sampun mendoakan tiang semoga cepat sembuh
1: sana kayaknya patut
0: nggih sekadi sampun ajak mecuer kayak nggih tapi malah kayak niko
1: niko mantan
0: nggih sukses niki nyangre kenten rainan jagat nggih kayak sani pacang lau mangga sami semeton sarang sami memargi antar nabi sani kaati ke panggung nggih di tiang kaler di piring pekubunan di tiang mangga kenak yang hayu. Nggih. Nggih menika dumana Jang Krisna.
1: Nggih matur sukses semana.
0: Nggih kalah wali yang mas bener bentuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Nggih matur sukses semana niki Mbak Indira sane sampun nyaringin kena rayu niki nggih tetap semangat demogi gelis kena nggih. Rakelan Rai malah nyoba semali sanggara di tiang ngiring pelatan kaping kali acara Rahajeng Bali jam kutus kantas puputnya jam siya sama ngering pro 4 RRI Denpasar.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Yaudah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.